0: Ya, tentu ya, YFM Station, pemberian kita bahawa pagi hari 4 kita ke Sarito.
1: Baru 6 minit dan lepas pukul 8 pagi.
2: Selamat pagi, Kenton.
1: Pagi, Cigo.
2: Cigo? Oh, jadi Cigo pagi itu, nah.
0: Lalu ya, kami itu tadi nang berguna ke Cigo untuk mengajar pagi-pagi hari ini. Kami itu tadi, laki itu selalu ya. Nanti ada reminder, lebih lagi hari sidak ya kehidup pagi hari. Mm-mm. Hari kami tu tadi asai ke Musi Puang.
2: Oh pihak nanti bekanya nanti jadi cikgu no boleh ngelaban cikgu ya.
0: Dah cikgu tu ukai ya orang yang kena tu lah ukai semua tayar hari cikgu tu mandatory ni cah. Tentang utai ke hari cikgu tu lebih ya kangen penemu tang kayak semua tadi mesti diterima 100% betul kena cah.
1: Betul.
2: Ya saya mana ada orang ah kau dia. Sedua sama laki ni nak make up sama diri ni.
0: Ya bukan malaman bekanya meh penghidup jadi cikgu nuan baru dua nak buriap mendak. Tapi cikgu berkelas nanti 30-40 kau sekali ni. Ya, aku pasti kak ni buat hati kau nurani, tidak ya?
2: Amat nyabak aku dah nyak tu. Nanti munyi kenuannya lebih hari 10, lebih hari 2 tu. Nanti 2 ikut je dah pada dah tusut ronde yang siku aja kau aku.
0: Nah, lepas kita berarti nanti sekolah buat negeri tu kelebih lagi. Kan nanti buat sekolah menurut si siar, bisik ke 4-5 ikut kan dah siku aja student. Nanti buat negeri tu semua aku dah penghabis mimit siti kelasnya 20 lebih. Habis mimit aja. Nama. Dia kemayuahnya. Okay, bola kena kerana melompat hari ini. Lompat pemayuah sekedar.
1: Pemayuah lebih ya.
2: Nanti ini kelalu mayuah agaknya. Nak amamunya kena manda mendiang tang. Nak lah siku-siku ke pihak.
0: Ya, kadang-kadang nanti mesti anak kita komplain deh. Apa, cikgu tu tadi, cikgu tadi. Sabar tat ke. Kita yang pun jaga sikunya pun dah. Kadang-kadang tau tinggi dah. Nah.
2: Tapi pagi kita hari tu Ken.
1: Ya, tinggal ke cerita cikgu ya tumu-tumu kita tinggal kenang ke namanya cerita pasal pengajar neh.
0: Ya, saya panu kari guru sehari
1: itu. Kari guru sehari itu. Udah limpas dah lalu udah hari guru. Udah lima dah. Udah lima.
0: Ya, udah lima. Udah gagal kecah. Hari guru ringkat kelas.
2: Ringkat kelas.
0: Nah, kalau waktu kebangsaan, ringkat bahagian, kita tunggal ringkat kelas ke.
1: Pagi itu kita okay kenang pasal hari pengajar tentang bahkan selama SSL tentu ya cerita pasal induk ke lelaki.
2: Ya.
1: Nah, pagi itu kita akan berkenang pasal perkara ya ke suah mat jadi kebuah. Tahu ke ya tahu benar trigger lelaki ngau indo tu cahut pampe
2: amat
0: lebih lagi ya berkawal ngau utai kena kumai kita tarikh penting utai ya ke patut dikingat ba untak siku-siku Malaysia. Jadi bersebut ke ba tarikh penting tu. Oh, peristiwa penting bal laki ngau indo nang ya jawah berbeda cah. Leban indo tu ya lebih ngenang sisi tarikh tu bal take sentimental lebih
2: ya, sentimental amat.
1: Sebab orang indo tu tarikh tu atau hari bulan tu ukai semina lumur aja ya ba almanac tu ke kalender pada orang indo tang jadi baka attention to detail ya. Mesti ka diberi perhatian. Lebih lagi baka birthday anniversary. Serika
0: nah? Ya betul-betul. Tentang nanti laki tu majority ya tarikh-tarikh penting tu ia berkait dengan sensitif peristiwa sejarah. Tak sejarah tu ia bukan sejarah bapak hidup tu cak. Utai kepentingnya bahawa sejarah utai ke digila dunia mainnya.
1: Ya.
0: Ambil ke contoh ni bakal SummerSlam murah ke Gila Gusti. Temu ya bulan 3 SummerSlam.
1: Ya.
0: Atau nak yang beli Papua View mudah SummerSlam Gusti WWE.
1: Ya.
0: Tahu punya tadi bakal tahun tu tadi misi World Cup deh. Temu ya malam tu siapa bertapat dengan siapa. Ya. Tarikh penting ia kena set lalu muntak lagi.
1: Betul. Tahu ke berapa tahun berapa berapa kali Brazil dah mendang tahun berapa Brazil
2: dah oh nyama ingatnya ni kita ke lelaki dia nanya kami ke Indo atau pelabak aku ada 10% ke 9%nya segi ndang ingat kau tanya ni ingat ke hari bulan bekanya ya lebih ngagai hari bulan ke muka munya pada nanti tadi ke sentimental bakal hari pengada hari pengada dirimpu hari pengada anak hari anniversary dah jadi melaki bini untuk ke hari atau ke hari bulan keterubah berpangan pan ingat sidak ke ini kami ke Indo
1: ya buah ya nanti orang lelaki nak ingat ke hari bulannya Rindu tu ngasai ke diri maka
0: ni tempat yang aku nak apa
1: ya dihargai
2: nama
0: tu trigger ya aku main main tanya warnanya eh bapa ni pernah anniversary tu atur nanya ada cak hati aku tak nak lukis gedung kamu udah gawai ke sebelah gawai udah gawai gitu
2: ketika
1: gawai kena ngelai
2: ketika tahu tahu nak ingat ke anniversary rimpu kuku
0: nah lepas laki tu ya ketawa dia peristiwa lepas itu tanya keringat ya hanya gawai lepasnya bunyi kesebut bapa tadi ya bapa peristiwa yang saya ingat ingat semua orang ya kena kedatangan udah gawai ke sebelah gawai udah gawai ke sebelah gawai empat tahun jarang nak ingat tahun ingat kami lah gitu hari bulan jadi tanggal aku ke bulan jentuk aku pun bulan Januari Februarinya aku datang ke Desember aku ingat hanya nanti ke gintir ya 4 tahun ku dah sebelum tu untuk seorang nyebut Oktober Oktober bulan berapa
1: okay, jadi topik kita bagi tu lelaki ke suah nak ingat ke hari bulan ke penting tu sekali ke sidak tu amat red flag ke mesti ke buah bukai lah cerita ke komen atau ganjo komen kita respon dengan guys kami buat Facebook kami pagi tu
0: ya, ni
2: kita ke induk
0: kacau ya
2: ni bala induk ni bala induk awak kesedak nemu
0: bala induk nanti ngomong kami lelaki cuma aja-aja siapa ni cak
1: ya
0: lepas kaki tu lelaki tu senurut aja
1: okay, lagu hari Nelson Anthony lo pagi tu Jalan Induk Iban
0: mana kita buat trio pagi semua salah lelaki.

0: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup palanibia Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disediaka. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuh kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur ia tiudah ditetapke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Serah Nyawa, Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik, pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: 3 ini adalah pas pukul 8 pagi. Agi Pak SSL semua salah lelaki. Cerita kita pagi itu
1: ya.
0: Ianya pasal orang lelaki yang kena ingat ke hari bulan tunti yang
2: Suah Ahmad.
0: Red flag tahu kena.
1: Ditanya lagi loading tetnya muka cek nanti loading muka PC tahun 40-an. 40-an di bulan aku. Anak ribu tu bah.
2: Oh. Ya, nasi ke aman oleh ngasuh carut pampe tutun ken laban ngasai ke diri empu. Ngasai ke diri munyi konon tadi.
0: Salu ha Pak Izek nak ingat kari bulan.
2: Nya dia tu nya dia tu nya ya.
0: Oh dia tu. Dia tu ingat
2: lah. Ingat. Oh, laban terubah subok. Oh.
1: Pada meme. Eh.
2: Tet noleh. Sudah pun nemu malah bas dua ke laki. Pelabuh aku nemu ge bekeni gaya kita ke laki ngingat ku tatang aku ale ati. Positif tuan ken. Nombor kereta orang ingat amat ah. Sekali pedak lu ingat. Pergi lah lu aku nanya, eh ingat eh nombor kereta orangnya. Nombor keretanya. Bukannya 4 digit. 4 digit.
0: Ingat ke nombor.
1: Dia nyebut pasalnya si dia. Aku pun aku ngaku.
2: Nak kenya gak?
1: Aku jamai lagi aku ingat nombor kereta orang. Nak aku muda ingat tan ciri-ciri kereta orang dibanding ke ngau aku pun. Lepas nanti ba kereta kumpul nanti nitiak dah. Nanti ba kumpul aku suba kira ngambil masa 4 bulan baru ingat ke nombor kereta jumpa.
0: Sama
1: aku nyamai lagi ingat ya kemua. Nanti ABC-nya aku ingat. Pakai contoh QA, QB-nya aku ingat. Tan nomornya aku ingat. Bukan motor K. Aku ingat motor ya. Aku ingat nombor KIN aja. Tanya nombor aku ingat. Itu ciri-ciri bawa motor aku nemu.
2: Nemu. Aku bawa nombor kereta tu tadi. Sikit nanti uleh ingat kenyak aku tu. Tak nanti bakal hari bulan. Ingat gak aku nak ke dia tu.
0: Ya, tadi lawan bisik-bisik beda ya.
2: Cara
0: namanya lelaki ngoindo tu.
2: Dan kadang-kadang nasi gigi kau ngasuh ringan ah.
1: Kenaikah? Atau ke eksklusif hari Wellington Imai peringat kita ke pagi tahu ngenang ke bak utai peringat kita lelaki tu nanti bak yang pun jujur yang ada ya kadang-kadang ke kadang-kadang kayak kadang-kadang terbakar selalu pernah aku kadang tu ke pada nyulaikan tu nak ingat ke tarikh-tarikh penting dalam penghidup ya siti hari kebuah ko ya menyalaman lelaki tu utai ya ke di perundiang ya kelalu mayuah lapan for safeguard ya ya selalu ngaga no comel lekat ke batas laptop tu ke dashboard ya nung ingat ke utai ya ke patut di kerja yang pu lapan siti lagi ya saya aku kebuah ya berita imai bakal laki bukai nak ingat laki jadi percaya kita berarti ke lebih maya yang nyepot pemakai kelebih ke bukai makai biskut atau ke ya makai kek deh utai ke oleh simpan lama tu ya makai lalu tegama ya kan lah laki yang nilai tanya yang mesti lihat deh yang kan lebih maya makai proses dia semut mesti dalamnya cak
0: kamai gini
1: curing ku ya kirino minong ku
2: tak sikit amatnya udah makai lagi bayar teman-teman namanya bisa semut deh aku selalu bukanya
0: nanti sebut ya. Oh, teluk utainya. Boleh lalat.
1: Teluk boleh dalang. Jangan suaranya nyo bayar giralnya kadang-kadang.
2: Lagi tu hari Ian Will pagi tu amanda ke tipikal orang laki sikit mayuh nak ingat ke tarikh-tarikh penting ku ya. Bak sidak ya ke pemadu berguna tu tanggung pengawas sidak kenya di ketua ruang bilik amanda.
0: Terima kasih laban memahami.
1: Beri paham-pahaman.
2: Beri paham-pahaman. Jadi orang induk tu laban ke sikit ya jiwa sensitif ko ya manja semua hari bulan tarikh-tarikh penting ko ya meri pengingat manis ngage sidak ya nya meh orang induk ingat ke hari pengada anniversary nyentuk ke hari pengada bala anak ke sidak induk tu sikit udah di set dalam memori sidak ya engka sidak ngarap ke lelaki laki sidak nemu meri surprise meh kini nya sidak ngarap ke laki sidak ya ingat ke hari bulan ke penting amat amat aku pun aku pengasal utai semua
0: kena mas si laki itu dalam memory ya baka nanya hadisnya kan dah penuh leban teh bukai deh
1: ya betul
0: jenama
1: tau ke ya
0: cerita udahnya bisik nama player member terminat gustinya nama orang gusti udah dalamnya memorynya dah
2: ada tim dalam memory untuk kita ke laki tu tadi hari 100% 99% yang tadi utai bukai
1: Ya, boleh jadi ke, boleh jadi. Boleh jadi. Ya, tahu daripada aku ketahuan. Kenapa handphone? Contoh, app dia kebisi dia nak main. Tak nama aku buat space besar. Tapi yang selalu update utai kesama aja. Yang dari ngambil pesan yang utai berkaya, ngambil utai sama. Entah yang selalu update utai aku tadi ke update-nya. Lepas kita nemu, kita update si software-nya. Memori dia tambah ke? Memori dia tambah ke? Bekanya melalaki itu sempama ya. Ambil ke contoh, ia ingat ke hari Maya keterbas web temu deh. Nah, jadi tahunnya mari, ia ya update baru tarik jadi pesagi ke RAM dikena memori ke dikena bapak.
2: Ia ada semua, nge RAM ke pengingat kita nak.
0: Contoh.
1: Tu bukan ke ini area Ruel kia tadi deh. Rasanya ke yang pun kau bala ya, lepas siamat kami ini tu. Sigi ingat ke area bulan pengada, hari tika, hari keterubah bepangan, ngau bertemu menyak, ngau piak dengan saya kiyampu. Nyentuk ke dia tu deh, hari pengada anak ingat, enam-enam ikutnya. Jadi, apa tu ayah kan, nama tu, namanya bab dia anak ya. Tang nasib gak, ba area pengada ini area tu, apa tu ya, semampai ingat lama. Yang kaku tadi lepas yang rumah teringat ke birthday ini Arya aja biar update baru special Tom Saibsegi kena.
0: Terima kasih Haki Aira.
1: Terima kasih
0: Haki Aira aja. Okey Arya.
1: Aira apa ya?
0: Oh,
1: mata ada tu aja.
0: Mana ya gak nama ucok orang.
1: Memori aja.
0: Memori ada penuh.
2: Apa ya memori ada penuh. Nanti boleh kena memori.
0: Korang file itu.
2: Okay tu, Siti lagi kan tu nak Syasha Amanda ya madah ke sigi orang lelaki sigi amat ke nak ingat dat ke penting ko ya banyak saya sebut ya ne kami Indu always ingat dat penting ko ya nak ibuah mayuah hari bulan ya ke pemadu ya penting ko ya kayaknya hari pengada hari pengada anak-anak ko ya nyentuh ke hari pengada sida em nyadi pan ya ingat ke hari hari hari pengada ke hari bulan apa indai kedah nadai pa ya ingat hari anniversary pan ya ingat kira ke semua mah hari bulan ni ke nang sikit ya
0: dikingat emang
2: jadi ingat ke
1: nya hari bulan cabrar nyoba penyalah lakinya ingat gih kan
0: ya juga sebuat ya sigi bisi file empu
2: file kaset ya bisi ndore empu munyi ko kentare bisi file
1: storage yang pun storage space sendiri
2: space
1: sendiri memang boleh main boleh space space dalam muntah dan ni kita lelaki tu pria main semuanya makai dalam city space je bakal aku dia tahu deh ya keingat aku sama Mamat bakal dia tahu ianya rutin aku bulan satu wila yang mati.
0: Oh, nyanyi haki kan ya.
1: Stand by duit.
2: Oh, nyanyi
0: okay, kita mesti cerita bukai pasal pangan kita, tawiyang kita, petuai kita kah. Dia kena ingat ke hari bulan.
1: Takut ayah kita sepiak rumah pantau di kuping gitu. Bukan ingat dalam bisnis kena ayah tu tersaca. Sama-sama ke bilik saya. Ini salah tu betul bilik aku.
0: Ya kelalu.
2: Ke sehari tu tak pergi lak kini. Muka bisi hari pengadau kita kini. Kekak kau ingat ke tak
1: kepala
2: lain ya guys tidak ke lelaki ya,
0: tahu komen ini kami baca ya
2: lagi baca
0: lagu hari Dona Ibu Cantik
1: Renang Balai Ibu Cantik ya ke Bunungan tak ke pagi tu
2: dia pagi why

0: mayari tu, mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayuah, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
1: Kes culik tau kena biak tik di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culiak, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAI.

0: punya patut disimpan dalam hati.
1: Mangahnya ndak ga jadi ke kenika jadi ke Siti Ari tai ke kebuah. Ah, kebuah nemu nan eh, nemu.
0: Aku nangkap. Tanya pak memori kurang aku nangkap.
1: Lawan tina bekenya deh. Kita ke laki segina merti.
2: Ya mai terus terang.
1: Dua yang pun sama nemu.
2: Silu-silu.
1: Nak deh.
0: Ya segi mai. Lawan aku mau ngaku deh. Sebab mana jalan enti nanti terfail lain. Meh magan teruk pada laki.
1: Aman.
0: Aman. Kapan bangsa kena nemu ngalah pangan diri. Jalan segi lu lah sing putasi. Bapak-bapak-bapak diri magan sudah ya.
2: Oh, kena pasal terus terang tu nak. Mesti komen siko meninggal kita itu Ros Maria. Ya, madah ke baka cerita ibu kita tu ko ya. 18 tahun dah jadi melaki bini ngapa tu ya. Tambah suba petua itu sigi bangsa orang kena ingat ke ribulan. Nak iralah hari pengadah ke anniversary ke semua nak ingat emang kan. Untuk ke hari bulan rotek kereta mati pun yang nak ingat kan.
0: Ish kalau cak. Tu mesti tu selalu kena lebih hari hari bulan roteknya megang
2: ya. Jadi cara senang ja. Ni boh ke bingung ni boh stres ngagai sidak ke baru berkapel baru jadi ko ya. Tepadah ja hari bulan ke orang lelaki tu. Padah bunyi bunyi tu dah ko ya. Teka nyamni tu birthday 2-3 hari sebelum birthday. Nah, sano birthday ko lah ingat deh. Hari-hari tu, hari 4 lepas dia aku beli aku namanya hadiah.

0: aku ya. Padahlah nak, padahal terus terang.
1: Puan ya, direk.
2: Tang kentun. Tang kentun ya.
0: Bisa tang ga?
2: Bisa. Nanti.
0: Orang Indo ka surprise nak.
2: Ka surprise. Ya, ngan jadi bakal pergilah birthday aku sano. Masalah. Ngan jadi nak sama feel ya, nak sama.
1: Bakal kita. Jadi
0: kita. Ngan diri terkenyit lah.
2: Nah, dah enak, dah sama.
0: Pura-pura terkejut.
1: Bakal cerita kan pernah aku buat TV. Ya, kak, orang surprise pati. Kita ya, kamu yang mesti nemu surprise pati. Ya, kena paham pas orang itu untuk kadang-kadang. Ya, kau orang surprise. Saya nemu mesti surprise ke ya. Laki tu, ya, masa mesti kamu punya pada kami dua bapa dan mesti kamu si cigu. Madah dulu. Mesti kalau ngandal ke ya, balas dia laki tu. Sampai aku bilang-bilang yang berbeda dah. Sampai lain-lain kita hidupnya. Nanti surprise.
2: Nanti pada terus terang ke nya. Sigi, nantu asai ya, Tuan Ken. Laban, laban asai nak sama. Lagi, laban bakal ke make ke bandar. Aku dah madah hari bulan. Pengadu aku pergi lah. Aku katuk. Aku madah. Sekali, nak uliah aku malik. Nah, udah. Kata yang pergi lah.
0: Nama ibu tu uliah, Rosmaria uliah. Uliah je aku ya.
2: Nyak laban. Berapa tahun yang kahwin tadi?
0: 15.
2: 15.
0: Oh, 15 tahun dah.
1: 15 tahun.
2: Bukan kami tu benar.
1: Si cara yang kecak. Bukan.
2: Bukan kami tu. Lagi baru-baru dia lagi hangat.
0: Oh, gitu.
1: Semua saya mesti kamu si trial maga.
2: Nanti udah 15 tahun ke atas munyi ke nyak tadi. Engkau lain gig cara ya tadi. Nanti je lah 15 tahun ke atas. Aku dah tua lah. Ini dua nanya baru.
1: Aku nangis ke. Nanti udah kalau tua nyo siku ingat ke siku.
0: Oh, sama-sama ingat.
1: Sano udah makan ubat deh sano. Nama ubat bako tinggi darah kecil mana ya. Itu mesti ubat tinggi darah. Siapa yang tua tinggi darah?
0: Sudah ingat ke siapa ampu ubat tuh. Amat pedih lah lembannya.
1: Okey, selamat pagi ya Mega. Ini pendengar kita Aman Mosaic Trading ke pagi tu. Laki ingat ke utai penting ajaknya ke buah laki tu. Nak tu pernah kita ngerakanya. Ya, okey, bakal tidak yakin tu. Utai ke nak nyengala penting pan mesti dikingat ke sidak ya. Arti ya, laki tu utai ke penting yang mamai dikingat ke. Bakal contoh World Cup. World Cup. Udahnya 4 tahun lagi baru ingat pertanyaan baru. World Cup pertanyaan 4 tahun sekali.
2: Bukan mana pentingnya Tuan.
1: Oh ya kak.
2: World Cup na penting. Nada main penguntung itu.
1: Bah laki
2: kita pun tahu bah. Ninga kita ke bedah.
1: World Cup tu meh maya ya kita ngelala dunia. Kita yang nemu dunia atau ke negara
2: apa
1: kan dia kembali Burkina Faso.
2: Betul.
1: Kadang-kadang kalau dengar kita nama Estonia.
0: Nanti nanya orang Indo, nama tu diingat tidak penting masih tidak ya. Hari bulan Maya mall to mallnya bisa ngadu sale.
2: Nya baru ingat. Nya amat. Nya ula. Lawannya pulang ke penguntung kami.
1: Nya main kebuah kadang-kadang. Aku ngambil nyebut bukan main kumai anak. Kau cakap bukan yang dah sale mall tu si ramai ni.
2: Nya mana? Nya
1: kebuah aku tinset kita aku lebih hari 1%.
0: Wih.
1: Orang luar nolim benda, orang belum apa nolim benda keluar. Tidak menurut dari banyak benda. Ngawak bala anak dan benda. Pak, orang dia bisa buka sel, orang tu bisa pampe. Ngilah aku tak kenya.
2: Tantun, ikut dia tu boleh gagak nak berkenya. Nanti ya dah majak darah lah. Nadai boleh kontrol lagi.
1: Aku belum bersedia ke arahnya.
2: Mesti persediaan.
0: Okay, lihat pun di Facebook bagi itu. Yang mana kira itu tips hari ya, Kenuk ya. Kena orang lelaki itu ingat ke nama-nama jameh pengawal kelebih lagi bakal birthday in the twice sudah ya. Ianya kita tahu benda hari notification by SB ku ya.
2: Notification. Amat,
0: betul lah ya.
1: Ini kena tengok memory pun mesti dikunci ke ya. Kadang-kadang memorynya utai kadang kenang sudah umpama diri ke FB itu utai ngai kenang ke tadi pantai ke ya. Kadang-kadang tengok kadang aku telefon benda
2: nya banuan kini tuan tante bahku berguna agaknya tuan leban kadang beka hari bulan pengada kaban kita besti bunyi kuken kadangnya sikit ndak ingat meh
1: ti kita sewah mendanya ukai kita tunya jadi bekas stoker kadang-kadang
2: no.
0: No.
2: No.
1: Tapi kan nanti kita nyamrati tip aku deh. Nyamuk ke stok ke aku tu cuma dah pergi dua orangnya kan nyamuk lama.
2: No, labanya notification nadai nanti aku lah. Tapi aku kena nak gila ke stok orang. Ni ku ya pergi tu ya.
1: Tak anang. Habis si orang tu tadi sensitif mai. Datuk benar mai. Indah ke ba status kita ba dalam katanya betul ba WhatsApp aja. Ai mesti ke yang korup sama dulu benda.
2: Sama.
1: Okey, jadi kita relax dulu. Kita cool down dulu.
0: Itu yang ingat ke lagu Reizai itu.
1: Iya, dua pagi. Trio pagi.
2: Trio pagi. Kau mas dua ninggal ke aku?
1: Kali empat, kena ingat mama laki.
2: Semua salah lelaki.

0: Hello sayang.
1: Dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
2: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuh ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisi peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize Lucky Draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh berbala mayua.
3: Ya, yeah, SKS betul hujung minggu tu.
4: Panggil lah, start cak.
5: Hari lima dah berengkah mini studio ni.
4: Mesti kanya beritahu dah bertuang dia sih.
3: Lain-lain.
4: Dah kita muji tau.
5: Lain lah cara orang muji tu.
4: Ni nombor yang kita ingat, kita reminder. Kita ingat cepat. Amai pedang kanya. Pedang report aku. Awak kena report ni cak. Pada ke status keberadaan diri.
5: Pedang kena report ya pagi. Pedang kena report.
3: Spot me.
5: Awak ke. Okay, penghujung kita pun topik tu. Kenton.
3: Hello, Closing.
5: Lepas aku ngai talat ngai seduai pas pagi. Lepas seduai segi nemu ngeriang ke orang lelaki. Tambah aku orang lelaki na segi ya suah na ingat ke hari-hari ke cukup berguna buat pergi hidup kami ke Indo. Nanti umurnya dah ketika tua lagi. Engkau lain gi rundi amai ku aku untik lagi dia aku kelebih lagi bako orang ke baru-baru berpangan tu na segi ya nyadi.
3: Reaction ni lain
5: lain
3: ni yang benuan segi red flag lah nyasi.
5: Nanti baku. Ya.
3: Ya.
4: Anu banyak
3: terus terang.
4: Jadi amat ya kadang-kadang kita laki tu aku ngaku penglumi majority laki tu terlalu mudah ke nak ingat ku tentang siti dagi ngaso bunga tu kawal tu laki bini.
5: Betul.
4: Nah mana lawan kadang-kadang nanti nanya terlalu mansal laki yang ingat kai.
3: Ya.
4: Nyatau tadi kata masa boleh kelayak laki bininya.
3: Betul betul betul betul. Lawan mayo tai ke diingat dalam sarinya nak pengawal di kupi.
5: Yes. Anu gua mikrofon tukang kebut.
3: Mikrofon kebut.
5: Tukang tercabut. Ya, lawannya tun. Hari bulan tu kenuan. Utai bukai ke tanya. Bakal kami ke Indo ke bakal aku dia tu aku nak ke Indo bukai ngai ke lagi. Nas bakal gua penemu aku ne. Nanti aku nas sigi amat berguna amat hari bulan tu laban sitik gi kena tu ngerapit ke kawal tu ngau pangan diri. Sitik agi ngambil ya laban tu jadi melaki bini tu ruak ke dah bisik berorang bilik tu ne. Nyak kena tua tu tadi anda kelalu ingat kota bukai. Kena tua ingat hari nyak nyak lah hari tua ke kalau bertemu subuh. Tau ingat ke janji-janji subuh. Kau tanda ingat lagi hari 10 janji. Pamo ma duitik janji.
4: Betul-betul.
5: Nyak boleh kena kita ingat ke pangan diri. Awak ke asainya tadi awak kena lenyau. Nanti subuh asai ke muntik je aku Melayu cinta ne. I love you, you love me. Ada tu dah bisik anak 2-3 ikut dah. Nyak lain gi asai ke engkau nada gi I love you, you love me.
4: Nyak boleh angin rumah nyu lain.
5: Nyu lain
3: ninggal ni ya. Kena rumah ke dua di Ezek.
5: Ada aku punya aku.
4: Tanya mah kamu jika aku betul ke kita laki tu mesti tetap mencengah. Patut ngingantang induk sini jangan lalu aku anangga kelalu ngingat. Lepas laki ngai induk ya ketatua.
3: Iya segamanya.
4: Stop.
5: Laban ni ya.
3: Ya kena ingatnya ukai reti kami laki itu nak sayang. Ukai kami nak cinta.
4: Ukai nak cinta.
3: Tang nyama tadi love language kita iskusiko cara kita
5: nak sama.
3: Nak sama.
4: Cara ngayan dari bisi orang tadi ngerindu ngayan reja ku bisi nanya ngerindu ngayan ba action.
5: Sudah nemu ke nanti baka agi bisi awak ne. Sudah nemu ne. Sudah nemu.
4: Kopa saya tiga tu okey lagi. Okey.
5: Nanti ba titi dia tu dah benuang benuang kena ke trending. ding siko laki tu ia benuang kenikah tes dua bisi meda siapa namanya David kan nama ya ya kelalu nyaga kena kita madan ati bini ya
3: ha home ini ke benuang ribat na
5: ah benuang ribat mau panuan Yes. Dia nama ada komen-komen orang Indo dia.
3: Tak semua aku, ada orang Indo mereka komen lah.
4: Orang Indo lagi sikit jarang dah.
5: Hanya ajak kepada aku. Contoh hilah.
4: Aku komen David atau lagi. Nama dah tengah David atau tengah bini.
3: David. Anang salah search David deh. Bukan David Copperfield. David Copperfield. Lenyau lagi.
4: Lenyau sampai lamanya. Okey. Pukul dah tu lagi 9. Yeah. Kita dekat terus dengan gaya Kota Media. Kita pergi ke Kuala Lumpur. Kita berita.
5: Bye-bye.
3: Bye-bye.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.

0: Ul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Nida Ul Islam kali ini, kita akan membicarakan topik berkaitan dengan detox hati. Ya, dan ujung-ujung ni kita biasa sangat dengan sanitize tangan, sanitize diri kita, sanitize tempat. Tapi kadang-kadang kita takut terlupa untuk sanitize dan detox hati kita. Tapi pertamanya kita kena ingat, apa punca hati kita tak bersih sampai perlu dia detox? Ha, itu dia. So mungkin kita sebab banyak dosa, kita enggan memaafkan, sifat negatif dalam diri, ya? Lewat solat, apatah lagi tinggalkan solat, ya? Tak peka tentang isu halal haram, baik makanan ke, rezeki ke dan sebagainya. Lepas tu kita pula terlampau berkira, terlampau kedekut, ya? Lepas tu nak ada tendensi ataupun kecenderungan untuk mengungkit pemberian yang lepas, ya, kerana kita stres sangat. Dan yang Tok Abah perhatikan ialah kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain dan kita rasa rendah diri ataupun rasa bangga diri. Kadang-kadang kita fokus kepada masalah, sepatutnya kita fokus pada solusi. Dan banyak kejahilan. Dan yang mungkin yang terpenting menyebabkan hati kita tak bersih kena perlu detox ialah kurang bersyukur. So isu yang critical ialah bagaimana cara nak detox hati, ya? Hati bersih tarik rezeki, tarik kasih sayang dan tarik kesihatan, ya? Itu satu hakikat yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Justru kita bersihkan hati kita dengan ya, Imam Hasan Basri mengesahkan dan menegaskan dan menasihatkan anak murid dan semua yang bertanya untuk detox hati, bertaubatlah dengan solat taubat 2 rakaat tiap-tiap malam sebelum tidur, istighfar 100 kali, maafkan semua orang, ya, baca Quran dan sebagainya. Itu sebagai salah satu kaedah yang sangat manjur, ya, untuk detox hati. Tak dapat tidak, niatkan segala tindak tanduk kita lillahi ta'ala kerana Allah. Itu juga satu perkara. Dan yang penting, kita belajar untuk bersyukur. Sebab wa qalilu min ibadiyas syakur, amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Jadi kalau orang yang tidak bersyukur, hatinya memang tak bersih, memang perlu digilap, perlu di detox, perlu di sanitize. Dan kita cuba dan cuba dan cuba untuk tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat, ya, berterusan belajar ilmu Allah. Bila kita tak masuk dalam majlis ilmu, maka takut-takut hati kita keras dan iman kita semakin tipis, maka takut-takut ada ujian demi ujian. Ya? Dan Tok Abah selalu pesan pada anak-anak dan pada semua orang lah, salah satu cara untuk detox hati kita ialah dengan memberi khidmat. Ya? Contohnya, kita sapu sampah kat rumah ke kat pejabat, ya? Kita cuci tandas di rumah atau di pejabat atau di masjid, subhanallah, ya? Itu Masya Allah satu kaedah yang sangat berkesan untuk mencuci hati. Dan ambilkan kasut untuk guru kita atau orang tua, ambilkan kasut untuk mereka. Bila kita merendahkan diri, kita sebenarnya membuang sifat-sifat sombong dari diri kita. Dan mulakan memberi salam pada orang lain. Seperti yang Nabi selalu pesan, barang siapa yang memulakan beri salam, maka dia akan menyah cemar, detox sombong dari hatinya. Dan mudah-mudahan bila orang memuji kita, kita pulangkan segala pujian kepada Allah. Dan itu antara perkara. Dan sentiasa kita belajar untuk ada sifat qana'ah. Ya, rasa cukup dengan apa yang ada, ya, dan sentiasa berusaha untuk mencuci hati. Jom kita detox hati kita agar kita dapat menarik kehebatan, ya, membuka rezeki dan dapat hidayah Allah, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida Ul Islam.
2: Spektra 912, warnai harimu.
3: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

Dengarlah Spectra 9 hingga 12.30 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

Ici Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Okey, waktu pukul 9.27 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ya. Selamat pagi Amy ucapkan. Jadi pagi tu bersama lagi. Bersama saya, Mulia Amy Ahmad ataupun Amy. Untuk pertemuan Spektra 9.12, warnai harimu di Sri Aman FM. Secara langsung kita mak. Di Facebook Sri Aman FM, TikTok Live, dan juga melalui RTM Click, portal radio RTM, radio online, ya, untuk siaran tempatan kita, siaran dalam bahasa Malaysia. Jadi kembalilah kita bersua, teman berteman, kami teman kita, kita teman ngambil juga. Semua kita orang berada di pejabat, di premis masing-masing, mending rumah, ya, susu rumah, ha. Memang kita tahu lah di sini tempat utamanya di bahagian apa. Sambilnya apa kata orang tek, bergorengnya siap, nitin sayurnya siap. Apa, ada yang dah ready menyediakan apa, menu tengah hari, jadinya melawar, ya. Selamat bekerja lah untuk kita orang. Okey, apapun kini tu, kita secara langsung mudah-mudahan hari tu akan memulakan cerita yang baru, dan juga 1000 kemungkinan yang akan menunggu kita. Tapi tahu apa yang akan terjadi kepada diri kita. Nak diramal pun kita si pasti, si sangka, si diduga, ya. Jadi insyaAllah semoga hari tuknya akan sentiasa berkembang indah, seindah mentari yang menyapa, walaupun dalam keadaan berjerebu. Jadi kita nak tinjau juga lah keadaan cuaca kita. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia atas perkongsian yang dimak pagi tu untuk ramalan cuaca bagi bahagian Seri Aman dan juga Betong yang berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Jadi pada sebelah pagi diramalkan kedua-dua bahagian jerebu, dan pada sebelah petang dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan untuk di Seri Aman pada sebelah malam dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat, manakala di bahagian Betong pada sebelah malamnya masih juga berjerebu, ya. Dan untuk kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, ya, 1.0 meter. Dan untuk keadaan angin, angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Okey, yatik perkongsian kita mengenai ramalan cuaca, info cuaca untuk kedua-dua bahagian, bahagian Seri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi tadi selama 12 jam. Jadi sip berasalah, ya. Kita dah muatkan info-info, ya, bermula dengan promo-promo yang kita siarkan. Jadi itu berkaitan dengan jerebu, ya. Jadi Serian masih mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU yang tertinggi pada kategori sangat tidak sihat setakat 9 pagi tadi. Serian telah mencatatkan bacaan indeks pencemar udara 217, ya. 9 stesen yang lain merekodkan bacaan IPU kategori si sihat, dengan Kuching 195, Samarahan 189, Bintulu 170, Seri Aman 168, Samalaju 162, Sari K dan Sibu masing-masingnya 158. Dan Mukah mencatatkan IPU 148, manakala Miri turut merekodkan bacaan si sihat pada bacaan 126, dan hanya 2 stesen mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Jadi sekian masih lagi mencatatkan indeks pencemar udara dalam kategori ataupun paras sangat tidak sihat setakat
9 pagi tadi ya, dengan bacaan IPU-nya 217. Jadi oleh kerana bacaan IPU yang sangat tidak sihat, semua sekolah di daerah Serian ditutup sementara ya, berkuat kuasa serta-merta pada hari itu ya, berikutan bacaan indeks pencemar udara IPU pada paras tidak sihat. Jadi penutupan sementara tersebut melibatkan 108 buah sekolah. Dan menurut pemakluman awal di Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, berdasarkan pemantauan berterusan, bacaan IPU semasa di daerah Serian melepasi 201. Ya. Jadi sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara sekolah. Ya. Okey, jadi itu sebagai informasi bersama. 108 buah sekolah di daerah Serian ditutup sementara itu berikutan IPU pada paras sangat tidak sihat. Jadi tugas kita, oleh kerana ada yang kategori sik sihat, ada yang sangat tidak sihat, macam biasa, bukan apa, kita sentiasa melindungi, mencegahlah ya. Nak berada di luar ya, pakailah mask, penutup mulut dan hidung, dan minumlah air secukupnya ya, air kosong ya, dan amalkan kebersihan diri ya, mun pulang daripada bekerja ataupun di mana-mana aja, cuci bersih tangan kaki sebelum kita menyentuh anak-anak ya, biar terus kulit sidaknya sensitif. Jadi kita bersihkan diri dolok-dolok lah ya, sebelum kita bersama dengan anak-anak, ahli keluarga kita. Okey, kita nak hiburkan anda dengan pilihan lagu yang seterusnya. Jadi kini itu secara langsung di Sri Aman FM. Muntadi Odah menghiburkan kita orang dengan Gelanggang Rasa. Cunjuaklah kita bersama buka arena gelanggang Sri Aman FM pagi itu 3 jam untuk siaran tempatan 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Nak kena bangun, nak kena mandi, nak kena get ready, kena buat kopi. Apa je lah. I'm so lazy, bro.

Okey, kepada kita orang yang baru ajak bersama, terima kasih banyak-banyak. Selamat bertugas. Selamat dalam pemanduan kita orang yang nak menuju ke destinasi masing-masing. Selamat sampai. Kita doakan semoga kita orang selamat ya. Dan bertemu dengan insan yang kita orang kasihi dalam keadaan gembira, dalam keadaan tenang ya. Jadi patuhilah ya, patuhilah peraturan jalan raya. Kita tu melanggar peraturan jalan raya berarti kita tu si ada disiplin kita pun lah. Mbak suka hati kita, si ada peraturan tu suka hati kita orang belok sana sini, si ada berskinner. Si ada beri lampu tanda lampu isyarat. Jadi yang payahnya bukan setakat kita orang yang sebagai pemandu, tapi yang akan membahayakan orang lain. Pesan berpesan. Jadi pandangan mata kita agak kabur juga lah bila keadaan cakibu berlaku. Jadi ya gunanya kepakaran kita tu ikut peraturan yang disediakan. Jangan lupa adik kakak, mana yang kita orang memandu waktu tu, bila sampai nak sampai ke simpang jalan, berilah tanda signal. Mohon beri tanda signalnya sebelum, lebih kurang 3 meter jaraknya. Jangan kelak tinggal 1 meter, setengah meter baru kita orang nak beri, nak ke belanggar orang belakang kita. Selalu berlaku. Saya merhati sebenarnya, turun kerja, pergi kerja, pulang kerja, kadang-kadang kita di belakang alam beriak, kata orang. Okey. Yang payah bukan orang depan, orang belakang jadi mangsa. Ha nak? Cuba tak orang fikir betul-betul. Logik si logik. Cik patut kita tu nak melantak kereta motor orang sesuka hati, ya tak? Jadi hati-hatilah bila kita berada di laluan simpang jalan. Nak ke kiri, nak ke kanan, ke simpang kanan, ke simpang kiri, berilah ya tanda isyaratnya. Jadi bila kita orang tu ambil perkara yang sambil lewat, ini akan mengundang confuse ke orang putih, nak minta izin, kekeliruan kepada pengguna jalan raya lain, dan yang boleh meningkatkan risiko kemalangan. Bukan pandai-pandai je Amy turun kelakar si. Merhati juga lah keadaan pemandu. Sekianlah, kita orang buat kereta masing-masing, motosikal, basikal, kita orang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki nak nambah lagi. Bila dah hampir-hampir malam, kita orang selalunya pulang sebelum maghrib apa semua nak, pakaian yang menggelap memang si nampak. Ya, cerahkan pakaian kita orang. Malam hari tu kadang kita tu si bapa terang. Tambah lagi dengan keadaan cegebu. Jadi kita tu jangan apa tu orang tak nak mengharapkan orang lain nak dapat apa membaca fikiran kita pun. Ya, cerita gitu, tanda isyarat perlu diberi lebih awal. Ya, gunanya cermin sisi kita orangnya. Cermin nak dipandang belakangnya, bagian belakang lah. Jadi pastikan laluan kita selamat, barulah kita nak belok atau menukar lorong. Kau nak? Pandai lah Amy tok kata orang tak. Kenapa? Selalu selalu bah. Ujung kita yang jadi mangsa. Kita yang berhati-hati, orang lain berhati-hati si. Selalu saya dengar perkataan tu. Kita berhati-hati tapi orang lain si. Ingatlah, ya, tanggungjawab kita masing-masing sebagai pemandu pengguna jalan raya. Apapun, terus mendengar siaran si Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Tak nak dengar Amy bercoteh hari tu, okay, on. Jam pertama, jam kedua, jam ketiga, tapi ini bermakna ya, bukan sesuka hati nak berkelakar lah. Untuk dari pengalaman sebagai perkongsian ya, bukan kita nak
nak mengajar sik. Kita ingat beringat sebenarnya. Okeylah. Jadi jam 10 pagi kelak kita akan sama-sama mengikuti Dunia 10 pagi yang akan disiarkan dari National FM. Perkembangan semasa dan keluar negara akan dimuatkan dalam Dunia 10 pagi sebentar saja lagi. Ya. Baik, ini terbaru daripada Ikhwan Nur bergandingan bersama dengan Najla Zulaikha menerusi lagu yang berjudul Habibti. Kita mengalok lagu dalam bersih Arab, pergi ke Arab dulu sekejap sampai kita orang menghirup kopi, menghirup secawan teh ke, dengan air yang ke yang air minuman yang menjadi kekemangan kita orang. Tapi air kosong bagus lagi ya, masa jerbu tu minumlah air kosong tu secukupnya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan usaha damai Iran dan Amerika Syarikat. Pakistan kekal komited untuk menjadi pengantara antara kedua-dua negara berkenaan. Meskipun perkembangan selepas pemuteraian Memorandum Persefahaman Islamabad sukar dijangka, Perdana Menterinya Shehbaz Sharif menegaskan tidak akan berputus asa dan akan meneruskan usaha bagi membantu meredakan ketegangan. Berdasarkan Memorandum Persefahaman Islamabad yang ditandatangani antara beliau dengan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sementara itu, Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata sebarang perjanjian dengan Iran memerlukan rundingan berterusan dalam tempoh tertentu, sambil menegaskan Presiden Trump masih mempunyai pilihan ketenteraan. Usaha menghalang Tehran daripada memiliki senjata nuklear kekal menjadi tumpuan Washington. Jelas Rubio, Trump masih terbuka untuk mencapai perjanjian dengan Tehran, namun mengingatkan supaya pertemuan terbaru antara kedua-dua pihak tidak dianggap sebagai satu perkembangan besar. Mengenai lanjut serangan Houthi dan ancaman terhadap Arab Saudi, Rubio berkata Washington akan terus memenuhi komitmen pertahanan Riyadh. Dalam perkara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran bersedia berunding dan bekerjasama, namun tidak akan menerima paksaan untuk membuat konsesi melalui tekanan kuasa, sekatan atau ancaman ketenteraan. Berucap pada sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu unggah semalam, Pezeshkian menegaskan keamanan perlu berasaskan keadilan, kesaksamaan, maruah serta hak sama rata bagi semua negara. Beliau menggesa usaha mencapai keselamatan bersama menerusi kerjasama serantau. Duta Amerika Syarikat ke PBB Mike Waltz mengecam sekeras-kerasnya sebarang usaha untuk meluaskan perang di Ukraine. Berucap pada mesyuarat Majlis Keselamatan PBB semalam, Waltz berkata penyebaran konflik Ukraine ke kawasan lain adalah berbahaya dan tidak boleh diterima. Menurutnya, Presiden Amerika Donald Trump sebelum ini menegaskan pembunuhan perlu dihentikan dan menekankan konflik itu merugikan semua pihak. Dalam perkara itu, Presiden Trump menjemput rakan sejawatannya dari Rusia, Vladimir Putin, untuk menghadiri sidang kemuncak G20 yang dijadual berlangsung di Miami pada Disember. Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio mengesahkan perkara itu ketika Washington terus berusaha mencapai persetujuan bagi menamatkan perang antara Rusia dengan Ukraine. Beliau berharap Presiden Putin menerima jemputan berkenaan. Seorang kelasi India maut selepas sebuah kapal kargo diserang di Selat Hormuz malam. Pusat Keselamatan Maritim Oman dalam kenyataan memaklumkan kapal yang berdaftar di Antigua dan Barbuda itu diserang kira-kira 2.5 batu nautika dari pantai Oman menyebabkan kebakaran di bilik enjin. Seramai 27 kelasi berjaya dipindahkan oleh Tentera Laut Oman. Dalam kenyataan berasingan, Kementerian Luar India mengecam serangan yang mengorbankan seorang warga negaranya selain menggesa pihak yang berperang kembali ke meja rundingan. Keselamatan maritim global semakin berisiko susulan peningkatan serangan terhadap kapal komersial dalam beberapa konflik geopolitik. Setiausaha Agung Pertubuhan Maritim Antarabangsa Arsenio Dominguez menggesa kapal dan kelasi tidak dijadikan sasaran. Kira-kira 100 kapal dan lebih 30 kelasi terjejas atau terbunuh dalam serangan melibatkan konflik Rusia-Ukraine, Laut Merah, Selat Hormuz serta perairan Somalia dan Teluk Aden. Beliau memberi amaran gangguan terhadap perkapalan global boleh memberi kesan kepada perdagangan seluruh dunia. Syarikat kecerdasan buatan AI digesa mengutamakan aspek keselamatan, ketelusan dan accountability dalam pembangunan teknologi itu. Putra Harry memberi amaran supaya kemajuan AI tidak bergerak lebih pantas daripada kemampuan masyarakat untuk memahami atau mengawalnya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Clinton Global Initiative di New York semalam. Putra Harry turut menggesa supaya inovasi berkenaan dibangunkan untuk memberi manfaat kepada semua pihak, bukan hanya segelintir masyarakat yang mengumpulkan kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hey. Salam, apa khabar? Vana kam ni hao ma? Selamat sejahtera ku ucapkan pada semua. Salam, apa khabar? Vana kam ni hao ma? Selamat sejahtera ku ucapkan pada semua.

0: Bersatu padu, mantapkan semangat kekitaan, eratkan keharmonian dan kukuhkan perpaduan demi tanah air yang tercinta.
1: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.

0: semuanya di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

Baik, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Membawa kita ke pukul 10.15 minit pagi. Sahabat-sahabat kita, rakan-rakan Facebook, macam ni kita orang, khabar yang bagus, khabar yang menggembirakan. Okay, jangan lupa berikan komen serta ucapan anda di Facebook Sri Aman FM pada waktu tu. Kelak kami akan bacakan dari semasa ke semasa, ya, sambil kita berhibur, sambil juga kita dengar apa luahan hati kita orang menerusi salam rindu untuk rakan-rakan teman, keluarga yang jauh di mata, dan juga sahabat-sahabat kita yang rakan-rakan yang dirindui juga. Okay, bercakap mengenai kemuncak bintang kecil 2026 yang akan menampilkan 6 finalis, ya, seperti yang dinyatakan tadi, ini ada 6 karakter, ya. Tapi setidaknya akan berada di satu pentas lah untuk melakarkan sejarah pada malam kemuncak bintang kecil 2026. Jadi kita ada adik Sofia Adelia, adik Kristina, Reza, Melissa Rose, Amrania, ini wakil daripada Sarawak, ya, dan juga daripada Arian, ya. Jadi kena tu setidaknya nahan rasa deba, rasa gugup pun ada, tetap ada, ya, nak nervous, ya, tapi dengan semangat yang wajar, semangat yang tinggi, keyakinannya, adik kita akan apa kata orang, akan memberikan persembahan yang sehabis baiklah untuk malam kemuncak bintang kecil 2026, ya. Jadi kepada semua, mungkin juga dalam masa 2 hari itulah yang menuju ke Kuching, ya, ambillah, singgahlah ke auditorium Piramdi RTM Kuching, ya, untuk sama-sama menyaksikan kehebatan persembahan daripada 6 finalis tu, 6 karakter tu daripada seluruh Malaysia, ya, yang mewakili negeri masing-masing. Jam 9 malam, ya, datanglah, ya, datang awal, ambil tempat masing-masing, sebabnya percuma, masuk percuma ke auditorium P. Ramli ATM Kuching, ya, untuk sama-sama kita menyaksikan persembahan adik-adik kita. Tok, acara yang cukup besar, ya, satu pentas besar. Jadi mana yang seat sempat, ya, seat sempat nak nangga depan-depan, kita orang boleh nangga depan TV. Okey, dengarkan di saluran TV 2 RTM dan merusi RTM Click yang gunanya telefon pintar kita orang tik. Download aja RTM Click, telefon lah, contoh telefon kita orang download, muat turun, sebabnya pun betul-betul percuma, secara percuma juga apps aplikasi RTM Click yang atik, ya, kita orang boleh nangah daripada telefon bimbit kita orang, ya, telefon bimbit masing-masing. Jadi kita saksikan dan berikan sokongan, beri kata-kata semangat yang padu kepada para peserta yang akan bertanding kelak pada 25 September 2026, adik kakak, jam 9 malam di auditorium P. Ramli RTM Kuching. Di sampingnya, sampai sidak tu bertanding, ada juga artis-artis jemputan yang akan menghiburkan para penonton, ya, dengan persembahan masing-masing, nyanyian masing-masing, ya, ya, kira macam acara hiburan selingan, ya. Sambil nunggu sidak tu berlagu ke berehat ke apa, sidaknya akan menghiburkan anda, ya. Dan juga pengacara yang dijemput khas, pengacara Bunda Hada ready juga sidaknya, berdegup juga jantung. Bila jadi MC tu nak, mustahil si ada nervous yang memang tetap ada, ya. Jangankan Amy, keluarkan yang kita orang macam tu pun gugap-gugap dugdap juga jantung kita. Tapi bilanya dah memulakan kepitahannya, yang si ada rasa yang lagi lah, ya. Okey, terima kasih
Kerana bersama di Suria Aman FM untuk siaran tempatan 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Berhibur lagi dengan lagu ini, Aku Klasik Hai Kak Farid, menghiburkan anda di Suria Aman FM.

0: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Spektra 912 warnai hari.
0: Setiap hari lagu-lagu ini menghiburkan anda.

Dave Kemi dengan Bukan Namamu. Okey, lagu kebanyakan lagu pagi tu jam pertama, jam kedua diselitkan dengan lagu Bahahu lah, ya. Supaya kita orang kenal lah penyanyinya siapa, apapun sebagai hiburan kita bersama-sama untuk mewarnai dunia Spektra 912 di Radio Siaman FM, ya. 10.33 minit pagi. Baik, untuk berkaitan dengan program Sarawak Ku Sayang. Itu 24 September. Ya, hari Khamis. Esok 25 September. Jadi bermulalah program Sarawak Ku Sayang. Bahagian betul untuk zon tengah, ya. Sampailah 27 September 2026, dan saya percaya rakan-rakan kita yang bertugas dalam perjalanan ke Betong untuk memberikan perkembangan semasa, gambaran apa yang berlaku di bahagian Betong, terutamanya untuk program Surat Ku Sayang. Jadi insyaAllah kita akan dapatkan informasinya pada hari Jumaat tu, ya, esok, bersama dengan rakan pelapor kita mesti ada angan melintangnya, ya. Dan sebanyak 158 perkhidmatan daripada 48 agensi kerajaan bakal dihimpunkan menerusi program Surat Ku Sayang Bahagian Betong yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Betong, ya. Dari 25 sampai 27 September 2026. Dengan sasaran kehadiran sehingga 115,000 pengunjung sepanjang 3 hari penganjurannya. Dan sebagai maklumat juga, macam-macam aktiviti, pelbagai aktiviti menarik menanti anda, ya, sebagai pengunjung. Antaranya untuk majlis perasmian pada 26 September 2026 tu 11 pagi, ya, dan dijangkakan dihadiri oleh 7,000 rakyat, ya, pada hari perasmian kelak. InsyaAllah kalau sedara melintangnya Yang Berhormat Primer Sarawak akan merasmikan, menyempurnakan perasmian untuk program Surat Ku Sayang tu bagi zon tengah bahagian Betong. Dan sebelumnya 25 September akan diadakan Malam Budaya Sarawak. Dijangkakan akan disajikan dengan persembahan daripada artis tempatan. Konsert rakyat pula pada 26 September, ya. Dijangka pada pukul 8 malam, ya. Jadi orang kami adalah dijemput hadir ke program Sarawak Ku Sayang 2026 Bahagian Betong, ya, untuk mendapatkan pelbagai perkhidmatan, turut sama-sama menyertai aktiviti-aktiviti yang disediakan, ya, serta memeriahkan program tersebut sepanjang 3 hari berlangsung di Kompleks Sukan Betong, ya. Dijemput juga adik-kakak, ya, masyarakat sebenarnya yang berdekatan dari Suri Aman, ya, ataupun dari Sibu, kawasan-kawasan pedalaman serta daerah-daerah lain lah, untuk sama-sama hadir bagi memeriahkan aktiviti yang akan berlangsung selama 3 hari tersebut. Sedikit sebanyak berkaitan dengan program Surat Ku Sayang bahagian Betong yang akan berlangsung nanti bermulai esok sehingga 27 September 2026, ya, di Kompleks Sukan Betong, ya, venue-nya, lokasinya, ya. Okey, macam-macam ah yang boleh kita orang sertai. Jangan lupa adik kakak datang ambil kami. Sedar lain sedar bukan, pesanan untuk semua datang ambil kami. Datang ambil kami memeriahkan. Mungkin kita orang siap dah sepilah rasanya. Kan turun aja. Jangan lupa
mengasam apa kata orang tu, persediaan apa semua mak mas ya, untuk perlindungan di masing-masing pun itu mulut dan hidung, dan mak payung juga ya, takut hujan turun, mak topi, takut cuaca panas, kita nak elak cuaca yang panas terik ya, mak topi, payung, sebagai persediaan kita orang. Okey. Untuk semua daripada Wani Carey dengan pulang, dan selepasnya kita orang akan dihiburkan oleh Nakyu menerusi lagu Masyuk, semuanya di Sri Aman FM.

0: yang boleh memberikan risiko kepada kesihatan dan keselamatan peserta, petugas serta orang awam. Sehubungan dengan itu, pihak penganjur mengambil langkah pencegahan ini demi menjaga kesejahteraan semua pihak yang terlibat serta sekaligus memastikan aspek kesihatan dan keselamatan sentiasa diutamakan. Ya? Walau bagaimanapun, acara dan aktiviti lain sempena program SKS 2026 Bahagian Betong akan diteruskan seperti yang telah dijadualkan. Dan pihak penganjur akan sentiasa memantau situasi semasa serta mengambil langkah-langkah yang sewajarnya berdasarkan nasihat dan garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa berkaitan bagi menjamin kelancaran program, keselamatan dan kesejahteraan semua petugas, peserta dan pengunjung program. Ya, pihak penganjur merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih, ya, ucapan terima kasih atas kerjasama serta pemahaman semua pihak berhubung keputusan ini dan segala kesulitan yang timbul amatlah dikesali. Baik, itu mengenai notis pembatalan bagi acara senam robik betong berekod dan ngohet sikai untuk program Sarawak Ku Sayang 2026 Bahagian Betong yang dijadualkan pada 27 September 2026 hari Ahad adalah dibatalkan. Baik, kita terima perkongsian ini, makluman ini daripada pengerusi Jabatan Kuasa Induk Program Sarawak Ku Sayang 2026.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

figura yang cukup terkenal dengan gaya fashion yang berani luar biasa, lain daripada yang lain, uniknya Aina Abdul tu. Okey, menerusi lagu yang berjudul Kunci. Kunci pun boleh dijadikan judul lagu, bayangkan. Jom-jom saya nak engkau pau. Mau nanya dengan Azimah tu, berilah tajuk lagu. Payung pun dah ada. Asalnya beko, sesuai kan? Kelak nanya dengan Azimah. Gagonya mula laporan. Nampak kita ke pukul 10.57 minit pagi. Baik. Kita teruskan lagi mengenai persiapan ke malam kemuncak bintang kecil 2026. Cik Sah mung kita cik tahu perkembangan sebelum satu program yang akan berlangsung ya. Jadi kita kongsikan bersama lah di situ perkembangan kemuncak bintang kecil 2026. Kita tak tahu juga lah ya. Dalam apa kata orang tik, raptai yang berlangsung selama lebih 2 jam di auditorium PMD RTM Kuching untuk menyaksikan kerjasama kru ya, memainkan peranan masing-masing untuk memastikan kelancaran pertandingan reality TV kanak-kanak tu berlangsung dengan jayanya ya. Jadi malam tadi setidaknya Mualah Raptai menyaksikan koordinasi yang efektif antara penerbit, juru kamera dan host dalam menjayakan program TV tersebut ya. Jadi penerbitnya Nadia Fadila Ali merupakan apa kata orang tik, satu cabaran untuk beliau dalam menjayakan program yang memasuki edisi yang ke-40 untuk tahun tu. Dah 40 ni. Ha. Bukannya yang ke-4. Lama dah. Dan ia merupakan pengalaman tahun kedua penerbitnya dalam mencungkil bakat muda dalam seni suara di Malaysia tu. Ya. 6 peserta yang akan berhentak pada malam kemuncak Jumaat tu termasuk adik Nur Ariana Satria yang mewakili negeri Sarawak, manakala Sabah diwakili Kristina Izara Roblin, dan 4 peserta dari Semenanjung iaitu adik Muhammad Rizal Indra Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adelia Razif Kuala Lumpur, Melissa Ros Afzan Safwan Pulau Pinang, dan Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Ya, 4 peserta dari Semenanjung, campur kita seorang daripada Sarawak, seorang lagi dari Sabah. Jadi 6 peserta lah ya. Jadi pentas kemuncak bintang kecil 2026 akan berlangsung esok malam, bukan siang, malam 9 malam ya, di auditorium P. Ramli RTM Kuching. Jadi saksikan juga di TV 2 RTM dan menerusi aplikasi RTM Click ya. Sama-sama kita nangga kehebatan persembahan aksi ya, karakter sidaknya bila sidaknya berlagu, bukan setakat berlagu aja, mungkin ada persembahan-persembahan yang unik yang macam Aina Abdul tadi, luar biasa yang akan dipersembahkan. Jadi jangan ketinggalan untuk sama-sama menonton, menyaksikan persembahan adik-adik kita tu, beri support kata orang, beri sokongan supaya kita setidaknya terus bertenaga, terus bersemangat bila berlagu melah persembahan masing-masing. Apapun kita doakan kejayaan untuk semua ya. Okey, untuk pilihan seterusnya kita dengarkan bersama sebuah lagu ini, Pujaan Hatiku. Anda pujaan kami, kami tetap memuja anda. Dan anda terus memberikan perhatian juga sepanjang kita bersiaran, bukan setakat hari itu tapi setiap hari dalam 3 rangkaian bahasa, bahasa Malaysia, bahasa Iban dan juga bahasa Mandarin. Baik, M. Sharif and Zura, Pujaan Hatiku, Sri Aman FM.

0: 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Klik.
1: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Spectra 912 Warnai Harimu.

Okey, untuk jam yang ketiga kita kembali lagi bersama lagi ya, untuk jam yang terakhir tu Spektra 912 Warnai Harimu di Seri Aman FM ya, dengarkan melalui tune 89.5 MHz. Inspirasi informasi ya, tek frekuensi kita ya yang boleh didengar ya, khususnya untuk siaran tempatan kita di bahagian Siaman dan Jok Betong. Terima kasih adik kakak yang setia bersama. Rasanya perjalanan untuk 2 jam hampir selesai ya. Macam kita orang dah bermasak awal, memang dah selesai lah. So sejuk lah buat makannya. Ya. Yang mula apa kata orang tek kerja-kerja di pejabat, utamanya untuk laporan masing-masing lah. Dah 90% dah. Alhamdulillah ya. Kelak nyambung lagi. Bila dah 90% siap, 10% lagi selesai habislah. Maka berjalan dengan lancar dan sesempurnanya. Semoga dipermudahkan urusan kita itu. Okey, sebenarnya Amy nak kongsikan juga salah satu selawan radio digital yang baru, iaitu Radio Gema Borneo yang ada di RTM Click ya, aplikasi RTM Click untuk radio digital 24 jam yang masih lagi dalam percubaan, boleh didengar menerusi RTM Click. Apa Radio Gema Borneo tu, kita nak kongsikan juga lah. Hari mari Amy sempat juga madah dengan kita orang, mungkin ada yang si sempat dengar ya. Jadi tok sebenarnya Radio Gema Borneo tu yang beri wang untuk mengetengahkan karya seni kreatif masyarakat di Sabah dan juga Sarawak ya, yang sebelum tu jarang disiarkan menerusi radio arus perdana. Jadi tok peluangnya ya, Radio Gema Borneo tu disiarkan ya, hasil-hasil karya yatik. Dan usaha, salah satu usaha yang penting lah ya, untuk memastikan karya seni terdahulu si ditelan zaman dan dikenali oleh generasi yang akan datang, serta terus menjadi sebahagian daripada khazanah budaya Borneo ya. Jadi karya-karya yang dihasilkan oleh masyarakat kita di Sabah dan juga Sarawak tu bukan saja boleh disiarkan kepada pendengar dalam negara, malah berpotensi diperkenalkan ke peringkat antarabangsa menerusi RTM Click ya. Radio kita tu pun dah global ya, antarabangsa dah, kita orang boleh dengar lah ya di RTM Click ya. Salah satu saluran radio digital yang baru, dengarkan dengarkan ya, radio digital 24 jam tu di siar, kita dengar bahasa kita, bahasa dari Sabah ya, macam-macam dialek lah, dialek ataupun logat sebenarnya. Kita boleh ikuti di RTM Click. Saya nak mengajak kita orang lah sama-sama dengar Radio Gema Borneo ya, yang mengangkat seni kreatif masyarakat Borneo di Sabah dan juga di Sarawak. Sebab sedikit kita dah tahu ya, jelas apa Radio Gema Borneo ya, Tek, apa yang terkandung di sini. Okey, dan kita berhibur dahulu dengan lagu ini, Yazi. Yazi dengan Pilih Kau, dan seterusnya Fia Julia, Siapa di Hatimu, Seri Aman FM.

itulah ceritanya Siapa di Hatimu, Olivia Junior. Lagu tu merupakan lagu yang diberi nafas baru lah Olivia Junior. Dan penyanyi asalnya ialah Rahmat ya. Lagu yang menjadi siulan ramai pada tahun 90-an macamnya. Ya, tahun bila? 93 lah. Macamnya. Okey. Zaman-zaman kira macam rock kapak ya. Masih ingat tau. Menggamit kenangan, menggamit ingatan kita di tahun ataupun di era 90-an. Ya, itu salah satu lagunya ya. Disiarkan untuk tahun 2006, dikacakkan lagi oleh penyanyinya dan juga pencipta, penulis liriknya. Okey, apapun semoga kita on terhibur lah ya. Macam-macam genre lagu yang kita siarkan sepanjang kita bersama. Dah berapa puluh ringgit dah untuk jam yang ketiga tu. Mungkin hampirlah nak 30 buah lagu kita siarkan. Kita berasa sambil kita berkelakar bercoteh. Kita nak teruskan untuk ruangan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Masih lagi bertenaga kita orang. Alhamdulillah. Terima kasih rakan-rakan Facebook kita. Jangan lupa like, share, follow page Facebook Sri Aman FM. Ya. Okey. Jadi kita teruskan dengan komen yang pertama daripada Robert Ganja Robert. Mengucapkan salam sejahtera dan selamat pagi. Selamat bertugas pagi ini. Semoga ceria selalu dan salam kepada semua rakan-rakan dan peminat setia Sri Aman FM. Semoga sihat selalu. Kemudian kita teruskan bersama dengan Rashida Eddy. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat bertugas. Waalaikumsalam. Cuaca panas. Masih bercerbu. Selamat pagi. Selamat mendengar Sri Aman FM. Ucapan semoga kita semua dianugerahkan kebahagiaan sejati ya. Nak kita nak dengar lagu Rindu Aku Rindu Kamu. Terima kasih Rashida Hadi. David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sentiasa sihat dan murah rezeki. Cuaca mendung di Seratok pagi tu. Terima kasih. Okey, Ujoh Chong juga mengucapkan selamat pagi, happy konti. Induk Kenawit menonton dengan anda. Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat pagi ceria. Salam buat sahabat isteri Aman. Di mana juga berada, selamat pagi ceria sentiasa. Terima kasih, selamat bertugas. Okey, berikutnya Sapian Podin. Assalamualaikum, selamat bersiaran. Have a nice day. Mbak Kakao Putih juga. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Salam rindu dari kejauhan ya. Indo Kanawit mengucapkan selamat pagi dan selamat bertugas. Ceria-ceria selalu. Cuaca cerah walaupun masih berjerbu di Kanawit pagi tok. Nak kita siarkan atau request lagu dalam bahasa Iban ya, untuk hiburan sahabat-sahabat yang mengenali dirinya ya. Muni baca situ panjang tu ya. Kita ada yang bernama Michael Bung, Mary Ubon, Martinina Bugis, Emilia, Amy Richard, dan ramai lagi ya yang kenal dengan Induk Kanawit ya. Maklumlah ya, mesti disebut situ berhenti kita orang ya disebutnya. Okey. Dan semua rakan Facebook yang lain di mana mereka berada, dengan ucapan semoga terhibur. Terima kasih. Terima kasih Indo Kanawit ya. Okey. Seterusnya Timbul Tawau. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Selamat bertugas. James Miran, selamat pagi. Ini Sabai apa di badannya, bertugas di Konti Spektra. Untuk siapa yang bertugas? Rini Sabai yang bertugas kan, saya yang bertugas. Okey.
Azlan, Azlan. Assalamualaikum, selamat bertugas, selamat pagi. Terima kasih Azlan, Azlan. Kawi kurus, kawi kurus. Apa di padahnya hari tu? Oh, dah malah kangannya tu. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan diri mati. Selamat persiaran. Dan semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, diberi kesembahan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon kita siarkan sebarang lagu untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar rakan Facebook yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Semoga terhibur hendaknya. Stay tune Seri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu lima diminati anda. Apa tu yang bertanya, bila program Surat Aku Sayang diadakan di Seri Aman? InsyaAllah lah, musik dalam bintangnya dalam bulan 10. Tarikh kita tok si berani nak madah ya tok ni, mesti ada maklumat yang sahih ya, maklumat yang rasmi ya. Okey, terima kasih Kawi Kurus berkenan bersama kita menghantar komen ucapan. Siapa lagi, Rita Philip, selamat pagi orang Seri Aman, selamat pagi untuk anda. Lagi satu, Double NK Baja, selamat pagi, selamat bertugas, ceria selalu, baik cuaca di Batu 15, Kuching Serian, walaupun masih berjerbu. Okey, kata-kata mundi bahagian Seri Aman dan Jok Betong pada sebelah pagi itu keadaannya jerbu, dan pada sebelah petang kelak dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat ya. Seri Aman, bahagian Seri Aman pada sebelah malam dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat, dan di Betong pada sebelah malamnya juga masih berjerbu ya. Okey, teruskan lagi untuk keadaan laut perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter, dan keadaan angin pula, angin bertiup dari arah barat laut dengan kelajuannya 10 hingga 20 kilometer sejam ya. Jadi tok berkuasa 9 pagi tadi selama 12 jam ya. Okey, ramalan cuaca juga kita kongsikan bersama di situ untuk makluman semua sekali lagi ya. Terima kasih kepada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, kita nak dengar lagu dalam versi Hindi. Mau jual lah kita tu. Mau jual-jual sekejap ya. Okey, bersama dengan Udit Narayan dan Alka Yagnik dengan lagu yang berjudul Hamaradil Apake Pasir Seri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baik, masih lagi bersiaran di Sri Aman FM pada waktu tu. Kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 edisi Khamis 24 September 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baiklah, maksudnya solat fardu zuhur pada tengah hari ini 12.29.

pas 54 minit pagi adik kakak. Dah lebih kurang 6 minit kita bersama ya. Untuk Spektra 912 semua nak iharimu. Jadi Amy akan mengundur dirilah untuk seketika, rehat sekejap. Kelak kita nyambung kerja masing-masing ya, mengikut giliran lari dan sebagainya. Terima kasih atas sokongan dan juga perhatian kita orang bersama di RTM, teman setia anda, terutamanya untuk siaran tempatan kita, siaran dalam bahasa Malaysia di Sri Aman FM ya. Dan insyaAllah kita bersua untuk kesinambungan tugasan yang berikutnya ya, bersama dengan rakan penyampai kita yang lain, untuk itu esok mulain, insyaAllah. Okey, apapun, semoga kita orang terhibur dengan sajian lagu dan informasi yang kita embak dari semasa ke semasa. Dan cumalah untuk pilihan kita yang terakhir, Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Percayalah ya, dengan vokal, dengan lantunan vokalnya yang cukup hebat. Cumalah bidang wanita negara kita. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Bye bye.

Selamat tengah hari, dia tu kena bawa ke berita tengah hari 24/9/2026. Semua sekolah di Pelilih Menua Serian Gau Londok ditutup sementara belabuh hari sar itu ketegal indeks pengamah angin atau ke IPU timangai baikas tibalat na manah ke pengerai. Atur nutup sekolah tu dekat nyerangkum 108 buah sekolah kena pegai upis pelajar Pelilih Menua Serian gau 34 buah sekolah kena pegai upis pelajar Pelilih Menua Londok. Penerang riupis pelajar Menua Sarawak madah ke pengawal belajar gau belajar ari rumah PDPR dekat di Pejalai ke dalam sepemanjai tempoh sekolahnya ke ditutup. Ke bagi sekolah, ngimbai Pelilih Menua ke ngerikut IPU lebih hari 200, kepala pengajar Sida tak berunding Pejalai katur PDPR. Nanti baca IPU bisa blinsur ngagai kurang hari 200, dia kepala pengajar tau muka baru sekolah Sida. Berbangunnya Serian mengkang rekod ke indeks pengamah angin IPU batikas di balad namanah ke pengerai urung pukul 11 pagi tadi. Penerang bah sistem pengurusan indeks pengamah angin bah portal upis rampak menua ngayan ke Serian ngerekod ke IPU 212. 9 kadang menua bukai ngerekod ke IPU tinamanah ke pengerai yang kawam Kuching tengrekod ke 194 ngau Semerahan 187. Angin bak 3 ke 6 nubukai, ianya Miri, ILP Miri ngau Limbang sama bak tikas ke Jalan Pemersi. Menteri Communication Dato' Sri Fahmi Fadil bising nyatai ke penyinu ati diri ngagi orang ke sebilik ngau siku pengeluar program Radio Red FM RTM Sarawak Azrani Azmi tau ke DJ Zek 47 tahun kudah nadain sana. Dalam posting Facebook yang madah kena yang tu dekat semampai dikingatkan jadi sikup pengeluar program ke Ransiang Gawak serta dikerinduk ke Balabakih di Samang Gawaya Gawak. Dato' Sri Fahmi megak bersampi ke semangat niang tu diberi berkat serta bergulai ngeraban orang tikering bak pengerap. Niang Azrani Midang, udaya ke ditemu orang ndak ngeledah bak RTM Sarawak urung pukul 8.40 minit malam sebedau ke ditaban ngegai sepital besai Sarawak. Atur dikena mutar ke Penusa Bah di Bintulu dah dituku ke. Lalu disadang dekat di Bejalai ke kena ngurang kempas Penusa Bah bak kandang menuanya. Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tenopeng madah katur bakanya ditetap ke cukup berguna berduduk hari batang kemena ti majak mabuk. Perintah Sarawak Megak benung gigak ke raban orang ke terbangkar hari menuluar luar dikena Bejalai katur ngurang ke Penusa Bah. Dato' Patinggi Abang Johari mansut ke perkara tu, leboya ke nutup Ari Innovation Gau Integriti Upis Tanah Ngau Survey Sarawak 2026 di Kuching. Agih belanja ukup sektor digital patut ditambah kagi dalam bajet Sarawak 2027. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidul, madah ke teknologi kenyengkaum pemintar tiru AI, udah majak mansang serta guna ke sukuang ketegap. Bajet 2027 megak disadar dekat merit 60% fokus ngagai sektor pemansang lalu kebukanya ngagai sektor pengurusan. Dato' Abdullah Saido mansut ke Jakarta ngagai penerang berita udaya ke berjadi kerja jurai media Sarawak di Kuching. Kerja jurainya diguluk kira 300 siku raban media bala nembiak kagi belajar ngau orang ari industri kreatif. Nyarakan berita kita ke tengah hari itu. Beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Yang lalu ke Balai Peringat Kebaru Mendiang ke Ngelah Tengah Hari. Ngau kami bawa YFM Miri lagu Tungkas Mengat Hari. Mawat selamat tengah hari semua. Terima kasih laban terus milih YFM. Jadi ke pangan kita ke tengah hari tu. Tengah hari tu aku kediri aja. Bisa pengawal di luar ya. Jadi kepatut diurus ngau nakak penglengkas. Jadi bisa ga berita angin sebelubu mengapa tu madah ke ya bisa pengawal tu ke urusan abad jabatan pendaftaran negara angka nyuka melah bina mengkaban ke akunya dah. Ya, jadi kenang pun ke ngelah tengah hari itu. Jadi Jakob Ransang tengah hari itu kadang-kadang penghidup sempah magula ngemanis ke kupi, tang kupi ke dipuji. Tik kupinya pahit, gula gak salah. Jadi harap ke kita semua belak berhati ke Jakob Ransangnya. Mayuh lagu-lagu ku dah ditusun dalam playlist ke tengah hari itu. Jadi ke tengah hari itu bisik nyalai mimit. Sekumang kita ke bergulai dalam awak 3 jam ke dekat data itu playlist ke digagak baki aku Leonard. Tau ke DJ Leo. Jadi 95% lagu ke dipasang dalam playlist ke tengah hari itu ianya lagu ke ngembuan genre etnik ya. Jadi ngarap ke kita terus bergulai dengan aku bau jom program lagi kita merek komen sekali ke berkini call playlistnya mana tahu ke nak lalu pihak megak terima kasih megang agas doa ya DJ Atta kau dah nyawam aku nyendia ke playlist ke tengah hari tu. Bergulai sejalan kami buat YFM Miri dah tahu kita semua belak ninjau berkini ko gaya hari dalam kanan 24 jam ke dekat datai nangkan ke tu.
1: Report Gaya Hari Ba YFM Miri.
0: Ya, ripa gaya riba YFM Miri. Jadi pagi tadi hari di sadang berjerebu lalu muak ke lemai tu ya. Di sadang ribut kudik dekatnya di bas kedandur. Malam di sadang hujan bas kedandur. Lalu angin timur laut berpupuk dengan penteras 10 hingga 20 km sejam. Ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 hingga 1 meter peninggi. Lalu tikas pengangat hari di Bandaraya Miri teka suhu 24 hingga 34 darjah Celsius. Jadi bukannya aku report gaya hari ke dibaik aku perhati ke bala peninga ke bergulai kami bawa YFM Miri ke tengah hari tu bergulai sejalai.
1: Zone Activity Y Miri.
2: Ngi gabuk dekat bertemu ngau pengarang dekat ngelala budaya ngau pesaka menua Sarawak semuanya bisik bak Sarawak Literature Festival 2026 5 hari ngundan mayuh macam itibiti tinggerino ke ati baka bangsa bu sisi ngau pengarang bengkel nulis bejakup bak mua mayuh bengkel pantun iman mandang ke main asal pangau pemerinang serta meka bisik bazar pemakai ngau asil pengelanik cari. Ingat kari bulan tu 23 hingga 27 September 2026 10 pagi hingga 10 malam bak Stadium Bandaraya Miri. Lalu ke pemadu narit ati tamak nak berbayar. Baik diri sebilik ngebala kaban aram sama maca belajar berkongsi cerita serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026 5 hari bermacam cerita. Siti Penelepak ungkup semua. Anang berundang panjai bertemu ba Sarawak Literature Festival 2026.
1: Zone Activity Y

0: tadi bahasa ngagai semua bala peninga kelebih lagi ngagai bala ke diau baru mapanyai maya musim kemarau tu apinya musuh kita tidak ada milih siapa bak statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerikut ke lebih 12 itik ke penusah angus bak rumah panyai temai pengerugi berjuta ringgit lalu lenyau rumah halai no diau anda ngelak ke reta tengkira ngau sejarah kita nyadi abu dalam sekelip mata aja tentu ke talikaran atau ke waya baru rumah kita meruan mana anda ninggal ke utai ke depan luak badapu sekali kita ilap belamaya kita nesal padam ke api sebedau api madam ke penghidup kita pesan siruk tu ariyaku pegawai Bumah Tinggi 2 Henry Anak juga ari upis pengarah api ngau ngeh penusah Malaysia pengulai ngau YAM Miri
1: ya cuman. Ya, terima kasih ke pesannya ngagai Tuan Henry juga ngarap ke bala peninga kita terus ngemata ke penglikun kelebih agak ba rumah atau ke ba rumah pancai kita laban dua bengkah penusah hangus rumah pancai direport ke nyadi di Belaga ngak ulu Baram Sarawak nyadi ba uma Bading Sungai Asap Belaga empat pintu rumah hangus kena 23 ribulan 9 tu tadi serta maga dapur dua pintu rumah ke Besemak ngau rumahnya mega angus nyadi penusah angus nya udah mujur di Rara Raban Boma Volunteer Sungai Asap lalu nadai sebarang pengerekai di report ke nyadi atau ke nadai ngerekai ngai rumah bukai nyadi berbangunnya mega sebuah rumah panjai 10 pintu di Long Jegitan Ulu Baram udah angus 100% kena hari 6 tu tadi ti nuntung urung 7 9 ikut peranak menuanya nadai agi pala untuk ke rumah lain dua diau nadai penusah bakal diripot ke nyadi nyadi pansiak benar di pejalai ke dikena nentu ke kebuah kedua penusah angusnya nyadi nyadi bukanya ke berita kena tentu mana nyadi dikunsi ngobala peningah ke tengah hari itu ngami ke kita terus berjaga-jaga kena nyeliah ke penusah ke bukanya tau nyadi baru nuntung rumah kita. Terus ngok kami bawa YFM Miri ke tengah hari itu pukul 1 pukul 12 tengah-tengah hari itu lagi ngatai ke jaga pesan ke diterima kami bawa YFM Miri lalu pukul 1 bisik temuai bergulai ngaku ke tengah hari itu ianya pakar counseling dari klinik pengerai di Batu Nia ianya Sherilyn Endungan anak numpang lagi kita sama bela ninga ke penderang kelebih lagi muta ke tusut darun yang bandur gawa. Segala sejalan dengan kami bawa YFM Miri.
2: Zondi TVT, Y Miri. Ujung minggu tu, Niah Dekaricah laban bisik pengerami Rigata Subis Etniah 2026. Sepenglamat 3 hari, berengkah hari 25 ngagai 27 September, mayuh macam pakai lumak perau dekat diatur. Bisik kategori lumak perau kayuh sakai 8 ngagai sakai 30 iko. Nyengkaum longboard, tanabot ngam mega lumak perau kayuh berebut ke gelar Raja Sungai. Lumak tu berengkah pukul 7 pagi, hari 5 lalu pengawak berjadi pekenyak kena hari 6 pukul 10 pagi disadang dekat di penyadi Sapit Menteri Besar Yang Berhormat Dato' Amar Haji Padilah bin Haji Yusuf. Anda mahu peluang tu? Aram kita sama nyukung Rigata Subis Etniah 2026. Laban pengerami tu kai semina lumba ai aja. Tang batang tuju ya kena ngegap ke semangat lumba ngomain tradition serta ngerapit ke kawo pangendiri.
3: Zondi TVT Y Miri.

kami baru ke desa Daka Awin Borneo featuring Ezra Tekola. Dan si aman nanti kita dengar ke promo bapun program tu tadi. Ya, kalau kita bisa nama tu sekedar reprogram ke udah berangkat diatur ianya Sarawak Literature Festival ke diatur ba Miri Indo Stadium berangkat hari 23 nyentuh agak 27 September tu lalu pihak mega di ni ke baru udah didengar kita tadi berangkat hari pergi lah ya lagu program Rigata Suvis Etniah 2026 berengkah hari 25 nyentuh agak 27 hari bulan 9 ke dekat data itu. Jadi terima kasih mayu-mayu ngagai bala kita ke begulai ngau kami ba YFM Miri. Jadi ngena awak tu mega aku mic kita berarti ke sekedar hari laba kita nemu tahun nemuai ke Malaysia. Jadi bersama dengan tahun nemuai ke Malaysia 2026. Sektor dagang temuai menua tu majak ngerekod penyampau penatai temuai. Nanti majak nambah. Jadi ungkup bulan Januari ngagai bulan 6 atau ke Jun 2026. Malaysia ngerekod penatai temuai lebih 21.1 juta. Temuai antarabangsa. Lalu di Sarawak, ungkup timpuh Januari ngagai bulan Ogos 2026, penyampau 3.16 juta penatai temuai bisik di rekod. Jadi kebenar Sarawak naget lebih 4 juta penatai temuai sepamanya tahun 2026. Jadi hentik nuan beda bisik destination atau kepalan ke dekat di tapak atau ke dekat dipilih Sarawak ngantik kita. Ngantik kita ngebudaya rampak menua pemakai ngau penerlebak ti cukup nyelai semuanya bisik di bumi Kenyalang. Jadi ujung minggu tu munyik aku tadi nanti kita akan bedak orang lumbak perau tau datang ngagai sepupuk ni ya. Lalu nanti kita akan bedak tau kengigak penemu kelebih lagi berkawa ngau literature tau datang ngagai Indo Stadium Miri. Jadi udah tu lagi aku mai kita atau ke maca jaga pesan ke bisik terima kami about YFM Miri. Ari majak bersebun, angin majak kamah. Sebun engkana ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah, tidak sintak nuan maya ensepot, nya ulih ngerugak pengerai nuan. Nyadi lebuh baca kualiti angin nyo majak tinggi tau ke kamah, ane ngantik dada nuan berasai nak nyamai, nya baru kak kiruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisik pansut, kena meh sengkabut idu nge nyawa ti engkeman. Tutup jendela nge pintu, nanti sebun nyo majak balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak diundang. Tang nyaga pengerai diri, nyak pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengat sebut, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan siro tu, ari kami ba YFM Miri.

lagu ke Desa Da Kawanjub. Ingat Maya Bersulu, kalau terbilang Maya lagu tu baru pansuk subak ya. Jadi yang kita ke baru mendiang ke YFM bawa ngela tengah hari begulain kami hari YFM mirih. Jadi menyikoku bak pun program tu tadi ya, terbagi lagu ke di tusun bala playlist manager aku undang berontak atau ke genre rentak daya atau ke etnik kita di Sarawak itu ya. Jadi ngarap ke terperinah mengawal lagu-lagu ku dah dia pilih kami sebuat. Lalu pesan ke terubah ke diterima ke tengah hari itu, pesan ngetah sulit lalu nyuak ke terbalu itu datai hari usun jok hari rumah banyang nang takalit atau madah ke pengawal ngetah sulit lalu ditangkan ngau muat terbalu dekat diatur kena lemai 26 hari bulan 9 2026 pukul 9. Yang kata sulit ni yang laki ya, ambau anak ayuang. Jadi pesan tu ditujuh ke semua bala kaban belayan ke di pesan maya rabat subak laban kalau mayuh ko ya. Kelebih lagi kita ke ngelala ni yang ngarap ke oleh nauleh dirintai ke di tomagang ya. Nyalai bala ke depesan dipintak datai ngagai rumah banyang. Rumah banyang nang tekalit atau laban dekat ngetah sulit lalu ditangkan ngau pengawak muai terbalu yang ambau anak ayung. Jadi pengawaknya dekat dia tu lemai 26 hari bulan 9 2026. Lalu penerang kesilia atau telefon ngagai sisilia anak gerasi ngena lumur 014-588-7123. Lalu pesan kedua tu, data dari Ninsi An Rawing, ngau Nicholas An Rawing. Madah ke ngetah sulit an yang apa sida an Rawing anak lajut kena pagi hari 6 26 2009 2026 pukul 10 pagi ulit tu dekat di intu ba rumah Kevin Sedin Wong Panjai Lubuk Antau. Pesan ditujung semua kabang belayan Bang Sawang, Mungut Jabang, Rakut, Sebubut, Pabuang, Panggang, Panjarwai, Tiga Buah Rumah, Kampung Hilir, Batu Babini Atas, Ngebaru, Nyemungan, Mepi Pasir, Sekarwa, Nangepan, Sayat, Suh, Skim Sekrang, Sebangki Panjai, Ngepanak, Kaung Ilek, Ngaulu, Bui, Pan, Tabau, Gerunggang, Uang Pandak, Ngau kabang belayan ke Babunut Indonesia serta semua kabang belayang ke ngelala ni yang rawing anak lajut kena oleh dirintai ke ditau ngau peluang tau sida sebilik merik. Terima kasih ngagai sukong bala maya pemati ni yang tau. Jadi penerang ke silik kita tahu telefon ngagai Ninsi hanya anak ni yang 014-239-5529 ngau ngagai Nicholas 012-8938-213. Lalu pesan ketiga tu ngari ke diterima ngintu 100 hari. Pesan tu ngari ke Vina Kurai anak Julius madah ke ngintu 100 hari niang apa ya ngau muai terbalu kena 27 hari bulan 9 2026 ngagai bala ke dia bak kampung Telagos 4 buah rumah. Ditujuh megang agai kabang belayan di Jeruk, Sungai Pinang, Sungai Segak, Simpang Pundak, Sabang Kui, Mawang, Kesindo, Ruan Cangkur, Ruan Seru, Ruan Suria, Sengkujang, Sepawuh, Semalatung, Batu Pengansah, Semunjan, Harapak, Seratua, Sungai Merah, Lempawang, Betung, Sebang Abid, Tanah Mawang, Kerangan, Meboi, Batu Kudik, ngau semua ke ngelala yang Julius anak Gendau. Yang Julius anak Gendau Elias Gandan kita ada pinta datai ngagai rumah sidaya ba kampung Telagos Baru ba rumah Idi Idi Mang kena 27 hari bulan 9 tu enya hari Minggu pukul 9 pagi. Lalu sita agai pesan ditok ke diterima sang tak sulit mega tak sulit atau data dari milin anak kuah ngari ke sidak sebilik madah ke pengawak ngetah sulit ni yang silum anak ribut ianya Indah Yampu dekat dintu barumah pancai gelayang jengin pandak skim sekerang. Jadi pesan tu ditujuh ngagai kabang belayan di rumah pancai kampung Sebandi Ulu ngau kampung Sebandi Ilek Lunduk
kapit nang alum krean seratu nang sumpa nang delo nang jengin ngau kaba melayan ke pemakai baru mah panjai buno entalun pelasu tanjung tabut tebarung ngau kaba melayan bukai kana oleh dirintai kedito. Jadi pengawang kata sulit ni yang silum anak ribut dekat diatur kena 26/9 hari 6 10 pagi baru mah gelayang jengin pandak skim sekarang. Penerang kasilek tahu telefon agak milin anak kuah ngena lumur 013-455-7076 tahu kengagai lili anak kuah 013-834-1454 jadi mengawak kita ke sekali tu nginjau Vita Ngosijah Pengerino Duwati lagi aku nampuan baru pesan ke Bukai.

Ya, nampak baru pesan kami saya terima kami bawa wifi mirih jadi ya, pesan ke baru diterima tu pesan ngetah sulit data dari Suma nak belalang dari rumah Sebastian Ngalang Batu Nam Jalai Uya jadi pesan tu ditujuan ke Bamblayan baru rumah Junas nang Sepata Bali rumah Labang Teluk Buyang rumah Rubin Merapuh nang Suau ke Bamblayan di Sungai Merirai Sungai Gad Sungai Mujuang Sungai Suat ngau ke Bamblayan di Batang Bali Kebablayan di Pasai Bun, Pasai Lubuak Pelai serta semua kebablayan kenglala Bes Anak Paduang atau ke Bini Suma atau ke Inai Bat. Kena pengawatu dekat diatur kena malam 25.09.2026 hari 5 Nguan Ulit lalu dekat Ulit dekat di kertas kena 26.09.2026 hari 6 pukul 5 pagi lalu ditangkan ke pengawat Nyua Antebalu. Lalu ngau semua kabar melayan ke bukai kena lah dirintai ke itu di sebarang lain luar diau semua kita ada pinta datang ngagai rumah Sebastian Ngalang Batu 6 ngau ngintu pengawal ngetah sulit nganyua ke Antebalu. Jadi nyak pesan ke baru diterima kami ke tengah hari itu lalu nampung pesan ke bukai itu peninga. Jadi pesan itu pesan ngetah sulit tau ke muai basa data dari X2 rumah asin anak umpi sebilik madah ke pengawal ngetah sulit ni yang anak ya ianya ni yang Jackson ni yang Jackson anak asin tau ke Icin atau ke apa ya sapit di dekat diatur kena 26.09.2026 hari 6 8 malam dua rebak rumah panjai tuai rumah Patrick atau ke rumah panjai X tuai rumah asin kedulu subak Jalai Pasai Siwang Ulu jadi pengawal ngetah sulit tu dekat diatur

pengguna jala Semiang. Jadi pesan tu ditujuh ke semua kepemelayan Kang Lala, Baulu Siung, Lubak Pelai, Sungai Pedalai, Sungai Siung Tengah, Siung Ijo, Mukah, Rasau, Kenawin, Ngau, kepemelayan Bukai kena oleh disebut di Tok Magang, sama belah dipinta menatai ke diri penderang kesilia, tau telefon agai Kristina Naribai, hanya bini niang kena lumur 019-499-8565, tau ke agai Regina, atau ke Elias Bunut Anaribai mengenal lumur 010-97-641-54. Lalu pesan rabat ke situ itu datang dari Injan anak rabut madah ke Apai Sidaya ianya rabut Elias Abut anak Munsang udah nadai kena 22.9.2026 ini yang dekat di Intu Balamayu kena 24.9 hari 4 barumah Manuk Manca Sungai Yong Kapit lalu dekat di Kubur kena 26.9.2026 hari 6 jadi ngau basa tibesai minta semua bala kabang belayan ke ngelala niang datai ngesah penusah tau kelebih lagi kabang belayan di Sungai Yong rumah Merapuh Suau Balih Sungai Sud, Sungai Gat dan Ramung dengan gemah Kenawin Sungai Paku Mujung Ulu Belawai serta semua kapal belayan bukai kena oleh dia sebut di tau sebarang tanya atau ke penerang ke sila agi kita tak telefon agi Injan dan Rabut dengan alumur 019-467-227 kusung lalu situ agi pesan Rabat tu datai retresa anak berawah ngari ke Ranggau anak lubang madah ke pemati anak ia suma anak Ranggau udah nadai ba spita Kelang Selangor kena 21.11.9.2026 lalu dekat di baik pulai ke Sarawak kena 23.11.9 ianya hari 3 sari to, hari 3 kemarin ya jadi ni yang dekat di intu takut di sengai baru rumah ukau nang bawai balik kapit kena 23.9 ngau 24.9 lalu dekat di kubur ke kena 25.9 2026 nyanya pergila jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabang belayan baru rumah Seliwang dengan cermin rumah Puso dengan cermin rumah Ukau dengan bawai rumah Minggat dengan bawai rumah Tuan rumah Filimon bawai Nangga Stule Batarajang Sekayu Ai Baliah Sekayu Batarajang lalu nuju semua kabang belayan kena alah dirintai ke ditu Kang Lala Niang Suma Nak Ranggau dipinta datai ngesah penusah sidak sebilik tu jadi penerang kesilik kita tak telefon agar Rosli Ranggau ngena lumer 019-438-4027 tau ke Lingga Ranggau 013-820-6547 Siti lagi pesan rabat ke diterima di Tok Mega pesan tu datai dari Injan anak rabut sudah dibaca aku dulu tadi jadi Siti lagi pesan tu pesan tak sulit ngau ngupas entah balu diterima dari Gayet anak Jubin madah ke pengawang tak sulit yang bininya kemban anak Lium serta ngambil entah balu pengawang tu dekat diatur kena cara Semiang kena 26.9.2026 pukul 7 lemai baru rumah jantan Mujau Keranggas Ulus Kerang jadi pesan tu nuju semua kabang belayan Kang Lala yang kemban anak Lium sama belah dipinta datai maya pengawal ngetah sulit ngau muai entah balu tau ngau jadinya pesan ke bisik diterima kami ke sekali tu lalu lagi menggap bisik pesan rabat ke di terima itu pesan pemati itu takar rabat itu di datari Seliviana tua ngari ke menyadik ya Kristina Lajang tak ke kuya tak ke ina ike madah ke pemati laki ya inya Benjamin bin William Ago tak ke apa ike ini yang tu nadai kena 21.9 tu tadi lalu ni yang dekat di postmortem kena 22 udah di postmortem 22.9 tu tadi ya kemarin lalu tembok pengawal postmortem dekat di baik tau ke di sengai dulu di Pusiu Trading Batu 6 Bintulus badau di baik pulai ke rumah Yampu
di Uma Maika Nyaleng Long Pawah Belaga kena 23.9 nya kemarin lalu dekat itu tau ke di Sungai Balamayu ba Uma Maika Nyaleng Long Pawah Belaga maya ngubur tau ke nganjur niang badau ditetap ke dito. Nyadi pesan tu dituju agar semua kabang belayan di kampung Kekan Dalat Nga Merit, Tanjung Kenawit, Tanjung Kapit, Kucing Serikai, Sibu Bintulu, Ngau Kabang Belayan, Bukai Kenglala, Niang Binjamin, Anak Ago, Toka Paike. Jadi penerang kesilia, kita tahu telefon agak ani, ngena lumur 014-311-6061, Toka Ngaga Ike, 011-318-1950. Jadi nya nak aku ngatai ke pesan ke bisa diterima ke sekali tu peningah. Jadi pukul 1 tengah hari itu lagi aku mai kita nyingkang lagi program kedua. Ianya program temuai minggu tu. Kalai aku bisa diterima penatai temuai hari opis pengerai di Miri. Kami dua dekat beranau ke Bekau ngau topik mutar ke tusut runding bak dua gawa. Jadi jaka orang kemayar itu stresnya. Jadi ngarap ke kita terus ningah ke randaunya ngambil ke tau jadi ke tenggau tau ke lalau ngagai bala kita ke udah tentu tiap ikut kita nak boleh lari hari tusut runding tau ke stres. Terus merina kita dulu ngol lagu hari Inochi Austin aku meruan sayau ngelah tengah hari WFM Miri.

sekali tu, YFM mai kita rawun ngaga sebengkapalan, alai ngelantang kati ke udah cukup tebilang, adap ke utara menua Sarawak, inya Taman Negara Nia. Taman Negara Nia, berimai ngos sungai Nia, kira 3 km dari pasal Batu Nia, 110 km dari Banorai Miri, lalu 131 km dari Bintulu. Taman Negara Nia boleh dilawat dengan bas, taksi, dan motorcar di Rempo. Pemesai Taman Negara Nia, 3,100 hektar di Klingi, Kampung Tuai, serta bisik rampak menua ke Bebatu cukup mana. Gua Nia, siti gua keterubah oleh mensia ke hidup Jeman Kelia, adap ke Asia Tenggara ditemu. Dalam tahun 1958, Tom Harrison, ketuai Museum Sarawak, ngau rabania bisik tetemu ke bekau penghidup diterang benar, ngayan ke Gua Nia, kala diwan mensia dulu Kelia. Sida mega bisik tetemu ke kerubuan pala mensia, ke dia 40,000 tahun ke udah. Kita kena muai kia, deka berpeluang medak mayu macam bangsa utai tumbuh, ngau utai hidup dalam kampung, baka kusil, entamah, semawa, lelayang, ngau gua ke bisik bekau ukir, orang Jeman Kelia. Dulu Kelia, sarang lelayang si TR pun penatai pemisik, orang ke dia ngelingi menuanya, lalu tai burung diambil nyadi ke baja. Mayu palanti bedau di giga, mana alai nemuai. Pesan tu, are YFM Radio Malaysia.

0: Terima kasih kembali kita ke Meruan. Segelas jalan yang kami bawa YFM miring lah tengah hari. Jadi munyi kudah digerah koba pun program tu tadi. Datai nur kita nyingkang agai program temuai minggu tu. Jadi begulai ngaku di studio. Siko pemesai toko pakas. Kumerang juru counseling na. Hari opis pengerai di Miri ngelalu ke Serilin Dungan anak numpang hari klinik pengerai di Batu Nia tu na betul ah selamat tengah hari nama berita nuan
1: selamat tengah hari mana aja
0: jadi tajapan aku bisa ga nyebut-nyebut mimin tadi bapun program nama na batang randau tak topik tua ke tengah hari tu.
1: Okay, so jadi ketupik sehari itu adalah kita lebih berfokus ngagai cara berkeni kita pengurusan stres buat tempat kerja.
0: Mutar ke stres atau ke tusut runi yang mbak Nur gawa ya. Jadi kalau gak kita itu ngasai ke tusut runi atau ke stres bandu gawa. Jadi nama nak utai ke suah ngasuh kita tusut runi yang tu Sherilyn.
1: Okay, so stresnya ya siti keadaan mbak semua hampir semua kita manusia lah. Kita ngasai nak ngira lah nembiak sekolah ataupun orang ke kadang-kadang orang ketuai pun bisa juga. So lebih lagi lebih kita lagi kerja tu lah terutama kita ke lagi kerja. So stres tu boleh nyadi lebih kita bisa kerja ke mayuah deadline kita ke lalu semak danyak atau nolak lari lah terpintak dari bos terpintak dari bos ataupun bisa juga masalah ngau raban sekerja ke tempoh atau ke terpaksa ngerja mayu benda dalam tempoh tersempit maksudnya muka dalam satu hari bisa sampai 5-6 kerja perlu diaduh lah. Jadi stres tu stres dalam kadar kebiasaannya normal tang enti stresnya berlama-lama lalu ndak diurus ngan mane ia pun boleh merek kesan ngagai kita tempo perasaan kita tempo runde yang kita tempo pengerai tubuh ngau prestasi kita tempo kerja
0: jadi itu ke tengah itu lebih fokus ngagai tu serunde atau ke stres ba nur gawa ya ngai ke bala peningat tu nya bisa saro ba ke tengah itu fokus ngagai ba nur gawa nya dia engka ba bisa bermain bukai lah kita fokus ngagai ke ba ba nur bukai ba rumah kini tekap kenya jadi tanda-tanda stres tu maya kita stres nama utai ke dia sai ke suahnya dia ba kita mik ban ya maka jam paringat lembau ngai tindo atau ke nak fokus tu serili.
1: Okay, so tanda-tanda stres tu langkah terubah ya dalam ngurus stresnya adalah kita perlu ngelala dulu tanda-tanda ya tadi. Antara tanda ya adalah jam bakal pada DJ tadi jam peringat perasaan tu bisa mudah berubah dia kadang-kadang kita nyu jam 4 lelak lalu kita bisa kurang semangat. Dalam masa yang sama ia pun bisa susah tidur lalu susah kita kak fokus ngagak kerja. Hanya antara yang putaran tanda lah. Tapi sekedar orang megak tahu ngasai pedis pala ataupun tubuh yang bisa saya tegang terutama buat bahagian tengkuak kita dia lah. Dan tahu ke ngasai nak nyamai buat tubuh. Lepas kita boleh ngelala tanda-tanda tu baru kita boleh ngambil langkah tumu sebedar stres tu tadi jadi semakin berat.
0: Kira sebenarnya kita yang ngambil cara kena mutar ke amat tu na Sherilyn. Jadi aku nyebut non Sherilyn nyambil ke muntah ke ada sebenarnya.
1: Ulih nada besar.
0: Jadi itu fokus ngagau tai ke ulih di kawal atau ke dijaga atau ke dikontrol kita ya. Jadi lebih habis penanggur bak no gawa. Kita fokus ngagai utai tina ulih dijaga atau ke dikontrol tak ke kita fokus ngagai utai ke ulih digagak kita aja atau secara lain macam ni ke.
1: Okey, so dalam penghidup kita ngadu pengerja kita itu sebenarnya bisa utai ke ulih dikawal kita lalu bisa utai ke nak ulih dikawal kita pula kita ke okay, contoh bakal utai ke nak ulih kawal kita kita nak ulih ngawal bekeni tindakan orangnya berkenai rundiang ya atau ke perasaan orang bukai tang kita boleh ngawal berkenai kita yang respon namanya dalam sitik keadaan. Nyalai lebih kita bisa engkau engkau masalah bertempat kerja, kita nanya di rempu. Paling penting kita perlu nanya di rempu. Nama utai kuliah dia tu, kerja aku dia tahu. Lepas kita fokus ngagai utai ke uleh dikawal, ia uleh nulung orang ke perasaan yang terlalu beban.
0: Kira ke artinya tadi ya kita impu mesti kan usun pengawal kita
1: dengan
0: ni tak apa tu dulu tak ke dudina susun kerjaan itu ke ni tanya ke patut lengkas di tembok kita dia do ke kita ya. Jadi lebih maya pengawal kat lebih mayuh lebih kita mayuh pengawal ya. Kati kita patut ngagak pengawal nya tembok sekali tau ke kita ngagak milih pengawal ni ke patut digagak munyi ke bapun randau tu tadi kadang-kadang orang tau kan nembok kotanya ambil ke bandar munyi ke nuan pengawalnya mayu labang bosnya minta lalu kan ngagaknya tembok sarinya aja jadi ni ke patut di gagak tau ke di kerja tua ni teh ke ni ke dulu tau ke kedua di begini ke
1: okay. So lebih kerja kita pada aku pun tadi sehari ke kadang sampai 5-6 okay. Lebih kerjanya di mayuah kita tau ngasai kita tau akan ngasai semua kerja tu mesti siap sehari tu juga so tu memang akan nambah ke kita yang push stress so nyalai cuba kita nulis kerja ni teh susun ni teh keutamaan contoh teh bakal bisa sitik tu paling penting ke paling atas nanti ia bisa bakal kurang ulang ke hebat baru kerja ke penting lalu kerja ke teh ke penting lalu teh ke perlu digagak dulu patut diperjalai ke dulu lah bakal ke teh nak penting tak dikedudai ke dulu jadi nanti boleh anda ngerja terlalu mayuah dalam tempoh yang sama. Lebih yang asuh kita ini nak fokus. Sekejap kita berunding ke situ itu, dahnya kita berunding tak kebuka. Jadi engkau perancang ke tip mana kerja dekatnya di lebih teratur, lalu nyamai lagi kita ke ngerja ke semua pengawalnya tadi lah.
0: Tusun ni tiah ke nama ni ke pemadu berguna. Nyak meh dulu ke dia gagal. Jadi seberapa tu nampak randau ku jangka ke ya. Jadi itu mengawak kita yang lagu ku dah dipilih atau kan ditusun dalam playlist tu Sherilyn ya. Jadi sambil balap ringah yang ke benung berarau dia tu dalam kereta ngigak palando makai tu aku baru pulai makai repasal berperindah dulu ngakinya sama bela stres ga. Dia tu hanya kelalu lama berandau ya. Okey, nginjau jiri kami lagu ke diberi nama Flora, YFM, Sekolah Sejalai.

0: Yakin mereka ngelatih hari ke di tabur terus hari wife mereka tengah hari itu ningat ke rana waku ngotemu aku ke tengah hari itu hanya Sherilyn Hadungan anak numpang hanya pegawai counseling hari klinik pengerai di Batu ni nah Sherilyn jadi randau kami dua ke sari itu hanya mutar ke tusuk rundiang bak nuar gawa atau ke cara kita mutar ke stress bak nuar gawa jadi nampuan baru randau tu ke tengah itu atau lebih kita ngasai ke diri tusuk rundiang nama utai ke patut digagak kita itu Sherilyn.
1: Okey, lebih kita berasa kita new stress, tu surun dia. Ana takut untuk ngetus sekejap. Semua kadang-kadang mayu orang takut kan ngetus sekejap lah.
0: Belalak dulu,
1: belalak dulu. Kita boleh ambil masa seminit atau dua minit. Kena kita narik seput, ngau kita narik seputnya tadi ngau perlahan, lalu ngembus ke yang ngau tenang. Dan ya, bernafas ngau perlahan tu sebenarnya ia boleh nolong kita ngering ke tubuh kita ingat yang merik ruang agak diri kita tempuh tadi lah untuk nyadi lebih lebih kita tenang. Dannya udahnya kita boleh nyambung baru kerja ngau runding ke lebih teratur lalu baru kita boleh fokus pulai baru.
0: Rutinnya belalai tarik sepuh sinta sepuh dan kesuah ke lubah-lubah
1: kesuah lubah-lubah
0: jadi kira ke kena ngelempuang kagak stress ke nangguh rundiang kita ini tadi. Jadi udah habis maya kerja kita boleh ninggal ke hal kerja lalu mereka awak ngagai dirimpung atau diri sebelah laban begini kau bahas nanti atau rutinnya tadi pengawak benar kerja kita itu ngau ba ruang bilik kita kira ke bisa sempadan merating tadi Sherilyn lah kena ana nerang ke sila ke ngai bala peninggal.
1: Okey. Selain hari kita ngurus kerja, kita mengak perlu merek ruang ngagai direk kita empo kena belalak. Contoh kita dah gawak 8 ngagai 5 pagi. Cukup nangka 8 pagi ngagai 5 lemai. Cukup nangka 5 lemai. Dan yak kita berumah ana berundang ke pasar tak kerja lagi lah. Leban tik keadaan kita tu stres, cuba ana mai ya kelalu mayuh ha kerja ngagai masa rehat kita peribadi tadi meh. Udah habis kerja guna masanya kena belalak begulai ngau kaban sebili ngerja aktiviti tik ke di kerindo tanya toka pun tinuk ngau cukup. Bila kita dah tinuk cukup nyak ayam lebih maneh ni. Sempadan ke mana antara kerja ngau penghidup pribadi boleh nolong kita ngisi baru tenaga tubuh ngau kita impor rundiang.
0: Tang bisa ga mega to ndang senario kanya de ba peniau ngau penghidup orang kegawa to Sherilyn ya. Kadang utanya datai nyu malam to katanya bos minta to mintanya dah. Nangira nuan ke munyi ke tadi sempadan berumah dengan dua gawat tak berkena ketua kamu tara kita kenyeleh kanya nya sitai hari ke ngasuh kita ke balat agak stres laban utanya mesti digagak lengkas mesti ke tembok ngal lengkas ke rata ke
1: berkena tu kan selalu yang tu memang selalu lah di diri ngau ke kadang bos tu ya pukul 10 malam ya bisa dah chat minta tu tu kadang kita first amat penting untuk kita madah lah. Bos minta ampun. Jam tu udah jam habis kerja. Nanti uliah pergi lah aku reply deh. Ataupun kadang-kadang kita madah, oh sorry bos, aku kak berehat dulu. Pergi lah aku reply deh. Pergi lah aku,
0: pergi lah aku ngagak.
1: Pergi lah aku ngagak.
0: Nyadinya cara kita nyawun cara komunikasinya mesti kak betul lalu bos pan mesti kak mereti ke sempadan nur gawa ngau nur kita ke belalai nabi ya Sherilyn atau bas nanti minta sukuan tu nanti kita ngasai ke diri udah balat stres siapa bagi orang kau lihat dikarapkan nur kita mantai ke penanggu ngau nur kita minta sukuan tu.
1: Kita nak semestinya mendam teto ngadap teto kediri aja. Nanti kita ngasai teto terlalu dibebankan. Kita boleh berjaku ngau orang tik ke orang ke kita Arab. Maka kaban sebili ya. pangan di rempo lah ke bini di rempo pun tahu ataupun raban sekeja.
0: Kira orang boleh ada percaya.
1: Betul. Orang boleh kita percaya. Nih ya, nanti stres tu udah mula, udah start ngacau kita empu perasaan, kita empu penindu, kita empu pengerai ataupun penghidup kita seharian dah. Kita mega boleh minta bantu dari konselor atau ke profesional kesehatan mental di rempo lah. Yang tu untuk konselor boleh ngagai klinik ni keberdekatan. Tak berkemiri ya bisa klinik pengerai Tudan, bisa klinik pengerai Bandaraya Miri, atau kan tak bersubis ya klinik pengerai Batu Niah tadi lah.
0: Merbau dia bisa mana?
1: Merbau bisa.
0: Klinik pengerai Merbau, jalan Merbau.
1: Jadi, okay. Nanti kita minta bantu tu ukai reti kita tu lemik. Tang nunjuk ke kita yang ngembon pengirau ngagai
0: pengerai kita.
1: Sama bakal kita irau ke pengerai fizikal munyi kurang. Bakal darah tinggi sama mega.
0: Jadi nyodat tai bau jaran atau kan Sherilyn. Jadi kena ngujung ke randau tua ke tengah rito. Jadi minta nuan nyimpul randau tua berkongsi ke cara atau kalau lau tengkaman kena ngurus stres ngaunya ke dirimpu tu Sherilyn.
1: Okay, buat pengujung ya. Okay, kita perlu ingat kita nak boleh muai stres buat tempat kerja. Tang kita boleh belajar berkena ngurus yang lebih mana ya. Karena nanti kita jadi amat penat atau ke new stres baru, baru kita ikat ngingat ke diri kita tempo. Ngetu sekejap, tarik seput dulu, susun itih ni ke pentian dulu te kerja. Lalu kita minta sokongan nanti kita berguna kenya. Kita nak perlu nyiap ke semua benda sekaligus. So penutup ya, ambil sitik langkah mimi ari sitik masa ngagi sitik masa, lalu anang lupa ngibun diri empu mega sitik tanggungjawab.
0: Ya, jadi makanya ko jakorandau kami dua Sherilyn Dungan anak numpang hanya nama atau kira counselor lah hari klinik pengerai di Batu Niah ke udah datang ke studio ke mai topik ke mana makna nyawa bala peningah kita ke sama bala gawa ke ngasai ke diri tu serunding yang tau ke stres lebih maya gawa laban dari tuntutan pengawal arti kira nginjau jakob Melayu tanya oleh di seliah dari peminta dari bala bos. Jadi sekurang-kurang kita boleh tips lah berkenaan kuka mutar ke stres bak nur gawa. Jadi yang kami yang buka bisa peluang buka kita boleh beranau ke perkara kebuka dengan Sherilyn. Jadi sekali lagi mari terima kasih Hang Genuan.
1: Terima kasih.
0: Ya, jadi kena kami dua ninggal ke balap ninggal bawa temuan minggu tu. Kita nak gue minah ke buka lah terus boleh ngaku nyentuh anggai ujung program tu lagi. Nginjau merina jara, bucau lu sungai, udah pesan tu lagi. YFM sekolah sejalai.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau.

0: Activity Why Miri.
1: Ngi gabuk, dekat bertemu ngau pengarang, dekat ngelala, budaya ngau pesaka menua Sarawak, semuanya bisik bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari, ngundan mayuh macam itibiti tinggerino ke hati, baka bansa bu, sisi ngau pengarang, bengkel nulis, bejakup bak mua mayuh, bengkel pantun iman, mandang ke main asal, pangau pemerindang, serta meka bisik bansa pemakai ngau asil penglandik cari. Ingat kari bulan tu, 23 ngagai 27 September 2026, 10 pagi ngagai 10 malam, bak Stadium Bandar Raya Miri. Lalu ke pemadu narit ati, tamak nak berbayar. Baik diris bilik ngebala kaban, aram sama maca, belajar, berkongsi cerita, serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bermacam cerita. Siti Pendelepak ungkup semua. Anam berundang panjai bertemu ba Sarawak Literature Festival 2026.
0: Zone Activity Y Miri.
2: Ya, bukannya ke sekedari program ke Benua Diatur di Studio Bandar Raya Miri Peningah. Nanti semakna dari minah ke Bukai dan sanggup hati atau ngelimpang ke diri ngagai Studio Bandar Raya Miri. Kena kita nambah ke penemu atau ke ngulih ke penemu atau ke madi penemu hari program ke bisa diatur. Ya. Jadi, nyingkang atau ke mai bala peningan hingga ke Jakub Pemesai ke tengah hari itu nginjau Premier Sarawak ke ngenang mimit berkawa ngau penusah bilun Engkabang servis loto pengerai ke labuh di Long Lelang Apin Lama Kudah. Kita ingat ke Jakub hari Premier. Jakub.

0: Ya, fase baru dah mereka kita tengok lagu lelengau peringah jadi pansiak berkawan dengan penusah bilion kabang servis lutur terbaik FDS kelabuh di Long Lelang Ulu Baram agi di Pialaika lalu kebuah penusahnya jadi berdau ditemu. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah Madah bagi pansiak penusah berbadi langit BSKU benar mansiak mayuh macam bukti tau nyengkawum nur bilon labu rekod bilon rekod operation ngau ngintu penerang kru ngau gayari koya pansiaknya mega nerima sokong teknika ari company pengeluar bilon ari Jerman ngau mega pengeluar injen ari Amerika Syarikat BSKU disadang deka mansur ke report tumu dalam tempoh 30 hari hari bulan penusahnya nyadi sebedau dibantai ke ngagai kabinet. Dia mansur kejakonya lebuh di randau media pengudah jadi pengerami nyua ke lesen program bantu lesen driba kelas B2 2026 di Long Lama Baram Api Lama Kudah. Jadi bukannya aku sebengkah berita kedebai aku perhati ke bala peningah ke benung mending ke ngelah tengah ringo kami buat YFM Miri nyentuk ngagai pukul 3 lemah itu lagi.
1: Dia tu bos. Nyok lu kelut lepas bilun. Pelaba aku mujur dagang kuda.
2: Rumah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasu aku masa iklan batinnya miri subah. Eh, nyampau eh insur dan speko.
1: Ni, uji tarik subah masa iklan. Nak kuda lama kaya.
2: Ni. Eh, kita buat itu lah. Lu kan ngawur bilun dia lah. Bertemu baru ilah belanja dia kah?
1: Nah, kaki ni dia deh.
2: Eh, kaki KL kena. Bisa projek besar aku dia.
0: Saya mana, barang mana, dan semina nuan aja tindemu, rugi bakanya. Dalam dunia dagang, tidak kau untung, promotion nyak kunci ya. Anang nangi, Miri FM bisik cara tipe madu ngasih kena ngermai ke dagang nuan. Ukai semina radio, kami bisik 5 platform besar, baka Facebook, website, podcast ngau RTM Click. Bayar cukup murah, efektif. Sige nak ngasa. Unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih di karam. Pembujur nuan, pengaga kami.
2: Rumah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasu aku masa iklan batinnya miri subah. Eh, nyampau eh insur dan speko.
1: Ni, uji tarik subah masa iklan. Nak aku dah lama kaya.
2: Ni, eh, kita buat itu lah. Lu kan ngawur bilun dia lah. Bertemu baru ilah belanja dia kah?
1: Nah, kaki ni dia deh.
2: Eh, kaki KL kena. Bisa projek besar aku dia.
0: Saya mana, barang mana, dan semina nuan aja tindemu, rugi bakanya. Dalam dunia dagang, tidak kau untung, promotion nyak kunci ya. Anang nangi, Miri FM bisik cara tipe madu ngasih kena ngermai ke dagang nuan. Ukai semina radio, kami bisik 5 platform besar, baka Facebook, website, podcast ngau RTM Click. Bayar cukup murah, efektif. Sige nak ngasa. Unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih di karam. Pembujur nuan, pengaga kami.
3: Zone Activity Y Miri
0: ILKBS ngau IKBN Miri deka ngatur program Rakan Muda Future YSK 2026. Aram kita sama nambah ke penemu diri pasang ngintu tau kenyaga perengkap pengangkut serta ngelimat ke ungkus ngintu kereta. Kostu deka diatur kena 26 hari bulan September 2026 hari 6 8.30 pagi ngagai 3.30 lemai babingkir mikik kereta IKBN Miri. Kostu tu dibuka ngagai peranak Malaysia ke Diau Menam di Miri berumur 15 ngagai 30 tahun lalu penyampau orang ke diambil ngulok kosto semina 20 ikut aja. Register dia tu. Scan kod QR bak poster ngambil kau leh ngeregister diri ngau lengkas tau ke telefon ngagai Mr. Freddy ngena lumur 013-842-6994. Anak muai peluang tu datai ngangkat ke pengelan dia. Do it yourself. Nuan Sarito.
3: Zone Activity. Why Miri.

0: teh, beda nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai bak R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyabah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.
5: Ya ini dia bukannya aku pesan ke patut diperhati ke bala peninga ke begulai ngok kami bak YFM Miri ke ngalih hari itu kelemah itu. Jadi aku lagi emai kita berengkah tumui mit ngau interaktif wai nyadi bawa interaktif wai tu lagi peninga kalai terbagi lagu-lagu ke dipilih mainnya lagi endang pilih hari bala peninga ya nyadi sami aku maca pesan ke bisa udah mayuh dikirim kita ba Facebook Miri FM atau bisa Siti Jaku Gerah bekau ngau program vaksinasi anti rabies microchip dan pelisinan anjing ya ke dekat diatur 26 hingga 27 hari bulan 9 tu ila 9 pagi ba ngagi 4 lemai ba college pajal di Miri jadi ngai kita ke bise ya nupe udo atau ka kue tau ngenatai ke diri 26 hingga 27 hari bulan 9 9 pagi ngagi 4 lemai ba college pajal Miri jadi terus merenang kita ngolong lagu ke udah di tusun abah playlist kami ke sekali itu atau ke sari itu terbagi lagu genre lagu ke dipilih nang rontak Borneo eh ngarap ke kita terperindang ngau selection lagu atau ke playlist ke udah di sedia ke bala playlist manager aku ke sari itu
1: tapi basa ngagai semua peranak Miri pelilih menua Miri dia tu betapi ngau gaya ari bersebun serta angat tik tau ngerugak pengerai kelebih agi nembiak mit orang tuai ngau sidak kebisik penyakit kronik. Berindiak ngaunya, mensia mayuh dilalau, seliah ke pengawak nunu terbuka, tik tau ngasuh gaya sebunnya di balat agi. Sekat pengawak bak luar, irup ai amat, endak kurang hari 8 gelas sehari, antik nuan gawak tau ke bisik pemindah keluar, kena pemampul hidung ngau nyawa tik engkeman baka N95. Seruran berarti ke pengerai dirimpu ngau diri sebilik. Antik bisik ngasai ke tanda bakal batuk balat tau ke lama, senda seput, pedis dada, mata pedis serta beraik, pedis palak tau ke ngelu, minta nuan berubat ngau lengkas bak klinik pengerai ke Semak. Mensia mayuh megak dilalau seruran nguleh ke penerang ke pemaduk baru bakawa ngau status kualiti angin dibagi menua Miri bak laman web eqms.doe.gov.my. Sama nyaga pengerai kitai. Pesan siru tu ari upis pengerai bagi menua Miri ngau YFM Miri.

9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Ya, ngaji bala peninggal kita ke dia di pilih menua betuang Sri Aman ngau kanan luar ke Brim by dia. Namuai peluang 3 bulan 10 2026 final SSJ ke 9 ba Dewan Tan Sri Dato' Amal Stephen Kaloninkan. Udah tentu tamak nadai berbayar atau ke free ya. Jadi tumu mimit kita berengkah ngau interaktif wai ke ngali hari itu. Jadi berubah mimin playlist kita laban bawa ke penudi itu kira 90% lagu ke ditebah dan area selection tak ke pilih bala peningah ba interactive way. Jadi selama lama ngaga Syasha Amanda seminanya apa Clarence Midan tuan rumah Clarence nama berita tuan rumah hari pakan minta tebah ke lagu hari Julian Ambu nama berita Sulu kena merindang nah dirimpu kaban di FB kaban ba FB bala tukang masak ba kedai Iban KP pakan Wati ngau Koni di Melaka Syasha Amanda di Sibu Diana Irene di Hospital Limbang lalu nuju pengeluar program baga aku ya terima kasih yang genuan Clarence Midan lalu Juni Ben megak bisik nyapa ditu selamat ngelih hari ngegenuan selamat berjalan ke pengawan megak di Benung Kawa panas sidak di Desa Pucut banyak banyak lalu Jonathan Rayang selamat ngelih hari ngegenuan Jonathan nama berita selamat berjalan ke pengawan megak ngegenuan mambam kami di pakan ditu kuya lalu kelimbarnya megak Dublin ke baca megak bisik ngelatai ke pesan lelengawa ditu nucu siapa tu semina madah ke hari sidak manah di Batu 15 Kuching Serian terima kasih Dublin sudah berkongsi ke gaya hari kita lalu klimber itu mega Boniface Ipih mega bisanya apa hari itu hari selepin minta nebah lagu lama hari Juniaman belala nanggam pengerindu dikena merindang orang ke ngelala tuai kebiak nalah sebut nama bagan terima kasih again one Boniface Miri Nanta mega bisa ngatai kebesan itu selamat alih ring again one panas kami di kapit itu kuya minta tebah kena lagu Ari Winnie Albert aku keluluang kena berina semua orang keng lala baka ba FB WhatsApp ngam mega bala menyadik ya di Sari Sri Kai ngam mega di Kuching. Ya, terima kasih again one Miri Nanta. Lalu kenang natai ke pesan bala peninggal kita ba interactive way ke ngelih hari tu. Lagu dari Juliana Amu, nama Rita Sulu. Nangkat ke pesan tu. YFM sekolah secalai.

aku Juliana Ambu. Terima kasih halaman udah milih YFM di Selangau 102.1 FM, Muke 98.7 FM. YFM.

0: YVP. Why Miri?
1: Ngigabo dekat bertemu dengan pengarang, dekat ngelala, budaya ngah pesaka menua Sarawak, semuanya Bisik Bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari ngundan mayuh macam itibiti tinggerino ke hati baka bangsa bu sisi ngah pengarang bengkel nulis bejakup bak mua mayuh bengkel pantun iman mandang ke main asal pangau pemerindang serta meka bisik bangsa pemakai ngah hasil pengelanek cari. Ingat kari bulan tu 23 ngage 27 September 2026 10 pagi ngage 10 malam bak Stadium Bandar Raya Miri. Lalu ke pemadu narit ati tamak nak berbayar. Baik diris bilik ngebala kaban aram sama maca belajar berkunci cerita serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026 5 hari bembacam cerita Siti Pendelepak ungkup semua. Anang berundang panjai bertemu Ba Sarawak Literature Festival 2026.
0: Zone Activity Y Miri.
2: Ya nampak maru pesan bala peningat kita ba Facebook Mira FM puna selapuk mega bisik natai ke pesan itu seminatnya apa itu semak jalai ke pengawak agenuan hari jalai gedung Serian agi bersebuan kami itu ya. Terima kasih ke penderanuannya enggak lalu Monica Giman mega bisik natai ke pesan itu nama berita Monica selama ngelihari mambam gaya hari kami di Kakub Entabai Pakan minta anuan nebah ke lagu hari Wat Rock Kaban Sampai Mati kena berinam bala sida Selesha Ganyun Arun Rengga Kasing Dominic Dasi David Inai Cermi ini Tia ngau Akit Tia nyaja. Terima kasih kau ya. Terima kasih again Wan Monica lalu Rosliau mega bising latih pesan itu berita nan lalu panas semua kami di Bayan Tasik Mukar itu kau ya minta tebah ke lagu Put Sadin Puang kena merina semua orang ke ngelala. Terima kasih again Wan lalu Malnik mega bising latih ke pesan itu tau ke pelana hari Fam Bila Miri pesan rindu hati ada tujuh hagai bala di rumah igang selepin bakung baka inai Jenny ini silum sida inai ina tuai rumah samin bak batu lima lambil tan dinia inai jinet di Kenawit tuai rumah jantan sebilik di nanga telawus tua rumah nintiang di nanga jambu lu batang air ngarap ke gerai belama minta tebah ke lagu hari ni amaika jemaat saya bungai layu ngapa lalu sin daun idi mega bisik yang natai ke pesan itu selama lemai agenuan sin daun idi hari marudi kau yang minta tebah ke lagu hari water bana minta nuan pulai baru kena merindang dirimpu nucu ngagai Ricky ribut Dublin ke baja bulan pegari harus sin gaya ustemas tebi stella miri ubun matin pita tingkau kujam Lina idi Jenny idi Lina Bugi idi Lina Bugis Serina Senajanang Roy Kwang Jeffrey Jeb James Anyau Ibrahman Akib tujuh mega ngagai balam nyade ya di Sungai Bred Marudi kaban FB WhatsApp ngau semua ke Ninga kelebih ke ba grup peminat YFM Station Pemerintah. Terima kasih megang ngagai bala peningat kita ke bisik ngagak site grup atau ke Facebook grup YFM Station Iban Pemerintah site ri tanda sokong kita ngagai station YFM ya. Lalu Jessica Itan megak bisik ngenatai ke pesan ri about itu. Selamat jalan ke pengawal megang genuan lagi bersebuan gaya hari kami di bau ngajah ke sebuan bersampi ambil ke sebuan terjampat nadai lagi mekuai abang menua kita bawa pesan rindu hati itu minta tebah ke lagu buai-buai hari Ika Saifur dikenak merindang bala peninga YFM ke bisik medak live ngam megat ninga ke bak RTM Klik bak radio kuaya selamat di selampu menua jaga pesan berat ke pengerai kena jaga penglikun kelebih agak maya hari ke bersebuan jadi nyak pesan dari Jessica Itan, Sulan G. Patrick, Ari Kapit minta tebah ke lagu Meligai Pengerindu. Terima kasih Hargan Wan Sulan, selamat ngalih hari ngagak bala peningah kita di Kapit. Terus merindang kita ngau lagu-lagu ku bisa udah dipinta bala peningah kita. Lalu nanti bisa awal lagi aku nguci mekak nebah lagu ke udah dipinta kita bapis bomiri FM-nya tadi.

0: kasih meruang segala sejalan dengan kami Bak YFM Miri Bak Interactive Y program ke penudi bawa ngelat ngari kita yang natai ke pesan bala peninga ke bisik begolai ngaku kenyawari pun program tetadi. Terima kasih Mayu-Mayu lalu ngalih ngagai pesan ke udah dikirim ke bala peninga Richa Uno. Selamat lama ya genuan Richa nama berita nuan panas kami di Jalai Simpang Semunjan kau minta tebah ke lagu hari tudi bersumpah masuk neraka kah itu saya lah bantu kena merindang dirimpu kabanik bingau semua balap tunggal ya pesan harap ke terperindang. Terima kasih genuan Richa. Jeffrey Jeb sikori peminat setia WiFi Miri itu hari Batu Kawah hari Camp PGA Kuching kuih hari Batu Kawah Camp PGA selamat lemai genuan Jeb Jeffrey menung nama tu ngagas dua Brenda Brenda ada gawat sehari itu Jeb bisa pengawak di Sibu jadi nama tu minta tebah ke lagu aku tetap sayang Riduna ditujuh ke semua bala kaban ke ngelala kena merin ke benar mending ke Miri FM ko ya. Terima kasih genuan Jeffrey Jeb jadi aku pun nak menemu nama pengawal geng 2B kesikonya tang bisik berita selubung apa madah ke bisik pengawal ba GPN ke abah sibu dia kon ke ka ngambil ke tim zaman bujang ya menyenam kita nemunya berita angin aja ya karena gue nampung kita angai kaku danau ya minggu baru bila okay Alexander Alex data vina watabarau mega bisa hari bisa nyapa di tau hari rumah Jonas Laja Bente baru kelili selamat lemai genuan menuh ninga ke radio tu minta tebah ke lagu repak Panti Jalai hari Linda kena merindang animit di selulap betung bulan pengerindau di Batunia hari penjandang Alex David Biju di betung Walintin Imai Richa Unup di Simpah Semujan Roy Kuang Indok Kenawit Mike Chagat Morgan Batai di Batang di Matang Jaya Libas Liven ngau di Bet Aluat di Semunjan James Pengiran Emiliana Sam Valentino Pong ngau Stamus Davis Taylor Apa Lambai Jupas Lagun Lina Bugis Sindaun Idi Cecilia Malun Miru Bon Martin Fulimas yang Sendi N lalu nuju semua orang ke Benoninga ke YFM ngalih hari itu ko ya. Terima kasih again Wan. Lalu Abadom hari Semunjan tau minta tebah ke lagu hari Gwen ko ya. Tujuh ngagai semua Kang Lala pesan selamat terperindang. Terima kasih again Wan Ibas Libin ya. Lalu siapa sih ko agak tau Lampas Otih Lampas selamat lemai genuan panas kami dia Piasau minta tebah ke lagu maya pemisih bertemu baru kena merindah bini ngau anak nganti pemisih sekolah bertemu baru siko agak tau Kliang Temawai selamat lemai genuan Kliang Temawai minta tebah ke lagu sebarang lagu kena yang merindah kabanek B ngau semua peninga ngalih hari tu. Selamat hari nuju semua peninga wife and Miri. Terima kasih genuan Miri Ubun Matin mega semina merek tanda sukung aja ya. Mini love ngagai bala peninga buka ya bla baku ke sama bla mendiang ketau ke bisik ngelawak Facebook Miri FM. Karen Edward selamat lemai tuah jemaat mega bisik merek nyapa di tu. Lalu siko agak tu James hanya nama berita non James minta tebah ke lagu dari Christopher Puni Tommy Sino Ninga Sebananuan kena merina di rempu ngau bala kaban FB ngau kaban WhatsApp kelebih agak ngagai ya ke ngelala nama berita kita kaban ke panas menua kami di Kenawin. Terima kasih lalu lagi aku nampuan baru pesan ke bisa udah dikirim ke bala peninga kita. Merina kita ngau lagu hari Penny McLean ngumbai diri kuat. Bekeni kau cerita tu kita semua bala perindang. Ngau kami bawa wife Miri.
1: Apo si kara main uman ambo. Aku Melissa Francis, dengar kami YFM, bak frekuensi 95.7 FM, regulai sejalan.

Okey, terima kasih yang kita akan berbual mendengar ke WiFi Miring Lah tengah hari bawa Instructive Y. Nampuan baru pesan ke bisik sudah dikirim ke Bala Peninga Facebook Miring FM tu. Ali Malang selalu main lagi nuan. Ali minta tebah ke lagu Pulai ke Sarang Hari Rim Jana kena merindang Bala ke Ngelala DSK nang macan di tu. Bala sebut kami bi macan di tu. Terima kasih yang nuan Ali. Lalu Soja Somorina atau Semina Madah Kedere Bisik Mendiang Kawai Teks Indok Darah Kenawin. Lalu siapa lagi ke buka itu Laban Sidatonya Bater Teks Pangan Direk itu Sulam C. Patrick. Terima kasih Hagen Wan Sulan. Lalu Indok Kenawin Maga. Terima kasih Hagen Wan. Selamat lemai. Lalu intro Ibi Arita Tau minta tebak lagu Hari Dunilang. Nak mudah aku lengkap pesan uju semua sida serumah barumah awin nang merit sangan tatau ngarap ke gerai belama serta mucu dalam semua pengawal. Terima kasih Hang Enwa Andrew. Lalu siapa lagi bisa nyapa di to Anita Nawai. Selamat malam Hang Enwa Anita. Jadi minta tebah ke sebarang lagu kena merina orang keng lala. Lalu ngagai Kaban Belayan FB Ibu Selina ya Indai Enduun di Miri belum nyadai di sebarang lain luar dia. Terima kasih sampai gerai belama. Terima kasih yang genuan. Gue yang agak pesan ke bukai siapa agak bisa Margaret Uncing nama berita nuan Margaret minta tebah ke lagu Pulai Baru Hari Water Bana kena merindang Ricky Reboard and this man James Anyal Stamens Debi Stelab ngau mega Miri Ubun Martin. Terima kasih Hagen Wan. Lalu kelimparnya mega Lina Bugis bisik mega gulain kita orang Johor Hari Masa Johor tau minta tebah ke lagu Hari Dili Amera sambut salam ngau pesan aku kena merindang dirimpu nuju sidas rumah di Nanga Ulin Sungai Poi Kenawin menantu ya ngau di Sibu Jaya Zaleha Hani Ndun Dawa Tengguling Melaya Balana yang menyadik yang nama tu Serilu Bana di Miri Nuni Bana ngau di Johor Robert Bana di Korea sudah sebilik di Johor lalu nuju semua Bala Peninga WiFi bisa mega orang Melayu agak bisa gas tamai yang aku tahu. Terima kasih angge bala kita. Lalu aku natai ke pesan ke bisa dipinta bala natai token bah lagu ke bisa dipinta Bala Peninga tu tadi Ika Saifu buai buai WiFi sekelas jalai.

Ya, buai-buai lagu hari ika kena kita sama bla berperinam ba interaktif buai kita ke ngalih hari tu peningah lalu nampuan baru tau ke ngui yang agak pesan kau dah di kirim bala peningah ba Facebook Mirai FM tu lalu apa lambai tu hari bintang gua selamat lemah yang mana apa lambai lagu minta tebah ke lagu tinggai tuai region aman. Kena merina bala kabar nebi grup WhatsApp ngau semua bala keng lala. Terima kasih apa lambai. Lalu Miri Antain, selamat ngelari ngagenuan. So, selamat jalan ke pengawal mega ngagenuan di Senadin dia panas kau ya. Minta tebah ke lagu hari War Rock. Kaban sampai mati. Kena merina bala menyadai serta ngau semua sedia rumah berumah rebuh batu lintang undup jaga pesan. Jaga pengerai kita semua pihak ko Miri Antain. Lalu siapa lagi bisa nyapa itu Amir Udin, selamat siang ko, selamat siang Amir, semua bisa nyapa itu ngau mega lada anak kangi encup tu, selamat hari ko ya sama mega ngenuan.

0: semua balah peningan WFM Miri bekak ke lemai itu harap ke terperindahan. Selamat belalak ujung minggu hari SK Ulu Durin Kiba Nur Agat. Terima kasih Nur. Lalu to, Alex to, udah ada baca tadi. Michael Juni, oh selamat lemai Michael. Atau orang baru mega seke minggunya kemarin bisa gaya yang nanti kepesan. Balat sebun kami di Serian itu minta nebah ke lagu sebarang lagu Ari Rimcana kena merindang Betty Bronica Kayan di Batu Kawah Kucing lalu ngagai kami serumah kau ya di Paulus Barumah Paulus Sungai Bawan Kenawin mereka ni halaban kita udah berumah baru. Terima kasih selamat berjalan ke pengawal mega ngagai nuan mega. Lalu nya bisa pesan ke di kirim bala peningah kita ini tadi. Lalu atau lagu ke dekat dikenatai ke Harry Francis Indo Dara Sarawak bisa dipinta bala peningah minggu yang kemarin bekaya meh bisa lagu ke di utang nanti tanya tu ya kena oleh di tebah minggu tu utang minggu baru lah nebah ya kita sama bala perindah dengan lagu tu.
1: Hai aku Norman Adil hari Rabah Nadi 13 kita ada tu mendiang ke YFM Miri Bukit Lambir Miri 95.7 Bandaraya Miri 98.0 Engau Suai 95.1 MHz.

0: Sunday TVT. Why Miri? Ujung minggu tu, niah dekaricah laban bisik pengerami Rikata Subis Etniah 2026. Sepenglamak 3 hari, berengkah hari 25 ngagai 27 September, mayuh macam peke lumak perau dekat diatur. Bisik kategori lumak perau kayuh sakai 8 ngagai sakai 30 hiko. Nyengkaum longboard, tanaboard ngamegak lumak perau kayuh berebut ke gelar Raja Sungai. Lumak tu berengkah pukul 7 pagi, hari 5 lalu pengawal berjadi pekenya kena hari 6 pukul 10 pagi disadang dekat di penyadi Sapit Menteri Besar Yang Berhormat Dato' Amar Haji Padilah bin Haji Yusuf. Anda mahu peluang tu, aram kita sama nyukung Rigata Subis Etniah 2026. Laban pengeram itu ukai semina lumba air aja. Tang batang tuju ya, kena ngenegap ke semangat lumba ngemain tradition serta ngerapit ke kawo pangendiri.
1: Zondi TVT, Why Miri?
2: Ya, setiap ya, pengawal teka pengerami kedekat di atur ujung minggu tu ya, berengkari ya, pergilah peningah. Jadi, mencapan tiang megak bisik menatai kepesan itu, minta tebah kesebaran lagu. Hari Matu Daro tu, terima kasih manca, laban milih YFM ke ngelahir itu, YFM Miri. Lalu, klaim parinya megak, Stamen, Stevi, Stay Love, selama-lama yang genuan. Selama ngerja pengawal mereka ungkap sehari itu minta tebah ke lagu Kumang Sanawari hari Musang King dikena merindang semua bala kaban kengelala. Terima kasih okay, Genwan, terima kasih sama-sama. Lalu Pipit Lemai, Selamat Lemai, Pipit Lemai hari Maradong Bintang gua hari itu minta tebah ke lagu Menantu hari Panggau hari Evista Joe kena merindang di Rimpu tujung agai orang agai Julai Batu Nam Sungai Lelabi nujunya nau nuju ane ke Benon Dudu Santai Baruma ngamaga nuju Miri nanti ke Benon Dudu ada duga Barwai lalu nuju semua orang ke ngelala meko ya. Terima kasih again one Pipi Lemai. Lalu Bantan Kapi mega bising nate kepesan selama berjalan ke pengawak ngagai Nuan Mambam kami di Culau minta tebah ke sebarang lagu kena merindang balakaban FB harap ke lantang reja semua pengawak. Terima kasih terima kasih mega ngagai Nuan ke bising nyapa dito ya. Jadi terima kasih mayu-mayu agak semua bala peningah ke bisik begulai ngaku kenyari pun program tadi. Jadi jamnya serekat megak tau. Jadi penuduh aku datang lagi dekat di silih kaban aku hari bagi kayaan ngaku kenyah. Tang tajap ya peningah di pelilih menua bukai. Terus ke pengerinok kita begulai ngaku kami bawa YFM. Bawa rentak ngalih hari. Jadi terima kasih mayu-mayu. Udah tu lagi kita ke berperindang atau ke nginjau What Rock lagu ke bisa dipinta peringat bahawa interaktif way kita ke lama itu. Jadi ngau tu mumpu aku bawa ke sekali itu bertemu baru bawa ke dekat datai. Bye bye, jaga diri mpu, jaga mata, jaga hati.
3: Miri FM 70-an.

Okay, lagu dari Sawung Van ya, Kemaya Bertemu Baru, hanya dipulai baru ke studio YFM di Kuching. Kali tadi kita baru dah mendiang ke awak ngelah tengah hari. Hari YFM Miri bergulai dengan pengeluar program kita Ibana Jimba. Jadi terus ke segmen rantak ngali hari, hari 4 Sarito ya, 24 hari bulan 9. Kita terus bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 6 lemah itu lagi. Terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke ngali hari itu. Tiap muka berkongsi ke Siti Dua Berita ke patut diperhati ke kita ya. Okey, lalu tu merindang kita dulu ngau lagu hari Abang Kaya bisik undang selepas batu. Merindang kita ke Agi Kiroh berjalan ke pengawal ngau megak kita ke engka benung belalak ke ngali hari tau ya.

0: Ayah hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kango ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Okey, hari Juliana Ambu yang siro baku pesaka megak lagu di kena merindang kita ke ngali hari itu peningah. Terima kasih lagi mendiang ke kami di YFM. Lebih lagi kena frekuensi FM di serata menua Sarawak. Lebih lagi kita ke hangka mendiang ke YFM hari RTM klik ngau pe channel Astro ke ngali hari itu. Kita ke di rumah ke benua ngah belalak. Ya, maka kita ke agi kiroh berjalan ke pengawal. Lebih lagi kita ke kawak di luar rumah harap ke sama nyaga pengerai kita impu. Nanti ulih tadi ngena pemampul hidung ngau mulut. Laban kita sama nemu ya. Sebun nyau majak balad baru. Lebih lagi sekedar kanandur. Kita ke nepan motosikal, tahu kena bersikal, berjalan kaki kini. Tahu kena pemampul hidung dan mulut. Dikena nyaga pengerai kita impu ya. Jadi penerang ke pemadu paru, ke dikeluar ke komiti penyangga penusah ngiat menua Sarawak. Berkawal ngau baca IPU nakak pukul 2 ngali hari itu tadi. Kalai Kucing rekod ke baca IPU 192 di Semarahan 183 di Serian 208 di Seri Aman 170 di Serikai 157 yang kawam di Sibu di Kapit 125 di Bintulu 164 baca IPU, Samalaju 157, di Lundo 220, di Tebedo 192, di Lubuk Antu 200 baca IPU di Kenawit, maka palat nak manah ke pengerai ianya 216, di Belaga 173, ngau di Betung 172. Hanya baca IPU ke nak manah ke pengerai, ngau maka palat nak manah ke pengerai ya. Jadi harap ke kita ke dia Pak Kanang sama-sama nyaga diri impu. Lebih lagi munyik aku kita ke bisik pengawal ke diatur di luar rumah jam ke diatur. Ngarap ke berkena ke mampu lidung ngau mulut. Dikena nyaga diri impu. Akhirnya penerang ke madu baru baca IPU naka pukul 2 ngali hari itu tadi ya. Jadi kita tahu ngelawa website APIMS tahu ke upis pengeraja sangau rampak menua. Nur kita boleh medak baca IPU ke dikeluar ke nintiang jam ya. Okey, kita berperinan dulu Arya Hilly.

0: dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Lan, Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Statistik, bandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi, ada ulah diderima, tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari wa.

0: Penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megat. Bisi peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize Lucky Draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu.
1: Okey, program Sarawakku Sayang di pagi menua betung dekat berengkah di atur pegila ya. 25 hari bulan untuk ke hari Minggu tu ialah bak kompleks lomba betung. Lalu lebuh ke di Randau bak program Juh Randau ke diatur unit komunikasi awam Sarawak UKAS bak studio UKAS sehari itu tadi. Kalau ya kaban Parlimen Betung, Datuk Dr. Richard Rapu nangkan mensia mayuh ke Datai nguluk program Sarawakku Sayang bagi menua Betung. Ngambil ke ngemerat ke pengerai Sidampu berpun hari baca IPU. Ke anda mana ke pengerai ya. Jadi nangkan mensia mayuh ngambil ke berkena ke mampul hidung ngau mulut nanti nyemak ngasai ke diri nak untuk berpengerai lebih ke Datai nguluk programnya ya. Program ke diatur 3 harinya. Nya jakuk ke dipansut ke kapan Parlimen Betung Datuk Dr. Richard Rapu ke nangkan mensia mayuh ke Datai nguluk program Sarawakku Sayang ya, bawa kompleks Sukan Betung berengkah hari pegila. Okey, lalu pihak mega bisi jakuk gerah mega ke madah ke pengawal senam robik ngau mega betung berikut ngau ngohit sikai nyerumah Sarawakku Sayang ke diatur hari Minggu tu ialah 27 hari bulan 9 di Kinsil ya. Jadi pemutusnya digagak sepengudah ninga ke penerang mega jakuk tangkan hari upis pengerai bagi menua betung perindi hari gaya hari ke bersebun ngau mega baca IPU ke bedau ngemendar ke aktiviti di luar di pejalai ke dulu ya. Okeynya ba siti mega jakuk gerah ngau mega jakuk padah berkawal ngau senam robik ngau mega ngohet sikai ke diatur 27 hari bulan 9 tu elok ya, nyerumbak program Sarawakku Sayang di bagi menua betul ke di Kinsil ke dulu. Jadi nak ke dia tu pengawal bukai atau ke aktiviti bukai nyerumbak program Sarawakku Sayang tu dekat di atur bakal selama. Lalu menerang ke pemadu baru tentu ya dekat di padah kenangkan ketua ilah ya. Okey, hanya muka penerang ke pemadu baru ke dikongsi dengan bala peninggal kita eh. Terima kasih Haki mendiang kawa rentak ngali hari di YFM. Terus berkulai untuk ke pukul 6 lemai itu lagi ya.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
5: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuah ku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai ti selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesetu ianya lebuah kita nyebut awuk ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya bub Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama utai kedepada kita bak ayat ke 21 dia ngagai terus ngagai ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai sikuk orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya disebut aku rumahku sergaku
6: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Benung ringat, benung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empuh lagi. Amal ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benung hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dina sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh, ngay kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak kepilih, tamit pangkiang na, dahnya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu kan dua.
1: Tapi aku ungkah semua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, awak kena nyium baunya deh. Nawai pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
2: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Sembang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

0: tolong ari kita. Anang agak sebarang transaction tak kemaya orang di Bersemaya dekat mari penguntung agenuan. Pesan tu ari YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

0: Andrew Carlo yang siko hari penyanyi lama kita ika deka merindang kita ba malam anugerah carta sapa juara SCSJ ke 9 ke deka diatur 3 bulan 10 2026 telak ba Dewan Tan Sri Steven Carlo ningkan dibentuk dikelimpah hari Andrew Carlo. Kita mega dekat di perindang penyanyi lama kita Steven Kanang mega Roslin Jati Biang lalu tentu mega bala finalis kita ke dekat berpekit malamnya ialah datai bala mayu datai tumu mega ya ngambil ke kita ampir nur penduduk ke lantang nur kita meda bala finalis kita ke dekat berpekit malamnya ialah. Okey, nya tadi berkawal ngau malam anugerah carta sapa juara SCSJ ke 9. Ndak lama lagi ya. Jadi tu ngenang berkawal ngau kemuncak bintang kecil 2026. Jadi kemuncak bintang kecil 2026 tu dekat diatur malam pergila ba auditorium Piramli RTM Kuching. Tahu datai bala mayuh baga ya kita ke dekat medak bala nembiak kita ke dekat berpekit malam pergila kalau bala nembiak ke dekat berpekit kemuncak bintang kecil 2026 tu ianya Nur Ariana Satria ngari ke Sarawak lalu Is Zara Roblin ngari ke Sabah lalu 4 Eko Nembiak ngari ke Semenanjung ianya Muhammad Reza Ril Indra Rizwan dari Kedah Nur Sofia Edilia dari Kuala Lumpur Melissa Rose Afzan Sapuan dari Pulau Pinang ngau mega Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Nya bala nembiak kita ya. Namiko nembiak kita ke deka berpekir ba kemuncak bintang kecil 2026. Kediatur ba auditorium Piramli RTM Kuching malam pagila ya.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di pentas kemuncak bintang kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemunca turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemunca Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium Piramli RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

0: gitu jam. Gitu jam. Gitu cun mai di datang gitu jam. Dia nasib deh sari itu jam. Nama tekempak deh. Padah jajab pagi bunya omayat.
1: Apa? Nama mimpi deh nyau? Tengah bulan bergantung sendok bakato. Uleh kade melanja aku nah. Nama dia bisik nyual tanah temuda. Bapak temawai bakal nyual dian pia.
0: Nadai jaku berjual ke tanah temuda aja. Uji di meda nubual tu. Dah di mana-mana. Itu.
1: Nama tu.
0: Umur.
1: Sepleleh.
0: Sepleleh. Pada di pemutuan sebuah surat kabar tu. Berada.
1: Nih. Nama.
0: Sepleleh.
1: Apa?
0: Apa?
1: Kenapa?
0: Toke. Lai.
1: Toke. Tolok. Aku ka mirangkai dua ada nyami guluang bege udah nyala lagi ai cap udua mua meru ampa 8 butul adanya tambah kau batu kude ambil batu kude semangkuak lagi
0: mama teh batu kude gude jawab deh nempelah itu
1: tekang ai batu kude menya
0: rupiah ubah ke dik kelan lagi no prebet gula putih.
1: Hah? Nama arti no prebetnya nyau?
0: No prebetnya berarti ya Pak Abis.
2: Halo Bakia, uli aku nanya, okay nuan bunyau anak apa ibu nyau?
0: Mau kapan? Oh, aku mau punyau. Duduk kapan? Hidup. Mau kamu duduk kapan? Kamu jawab.
1: Ya, yes. No prebet.
2: Nama artinya?
1: Pak Abis.
2: Nada yang kamu ngal, begitu. Okay kereta nuan QQ sub lain-lainnya.
0: Nya, sub lain-lain. Nya, ai untung deh ku, aku mempunya, nama deh.
2: Begitu ya ngal punya. Jadi kereta nuan udah 8 bulan tidak dibayar. Jadi itu surat bank, lalu nuan dipinta nyuak ke kunci kereta nuan ngagai kami.
1: Hah?
3: Duit mardi giga, anang gila main judi. Simpan duit kita kena penabat ke dudi hari. Pesan tu Ari YFM.
0: Hei, ini tu jam kereta aku dah agak tarik ulang.
1: Menyau, kadang me tu sehati. Otai ku dah. Udah tu, ben prebet tu nyau.
0: Nama arti ben prebet ku dejapan ben

0: Siapa genunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu? Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nga pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nede dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh, pedak dia ku tu. Nga, nyale gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh ditu. Tunu ku teh ditu. Ah, mo di?
0: Oke, pia, ya, ya. Wal kata nagang orang bertunu ke utai senekak hati.
1: Huh?
0: Tujuh ya nang dikenang agak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu, pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke bertunu ku utai uras berkata. Orang bukai bisa mega nyako tu delica de kelemain tu nyato cangku ambek nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemau nya nulung aku nuan ai tu nak kucah kucah dia ngano aku.
0: Oh, ngai ku nulung nuan aya takut aku dihukum perintah.
1: Nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruak ngan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya.
1: 500,000 jail 5 tahun. Apu, nada epekutan nama ambil penyadi tonti degaga orang kenyak. Udah ke hukum mata duit jail gage nada epetan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung gage cepat nulung kungun saya api kemau tu. Cepat gage cepat. Puji dengan wak aikin cepat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tuk kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nada reti. Pesan tuk dibaik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: YFM. Sibu 87.6.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: PSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJSJ ke-9 Renggat Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SJSJ, Aram Sampal Datai, SJSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar. Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SJSJ ke-9.
0: SJSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SJSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandia berpekir atas panggau SJSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Okey, Arya Stephen Kanang Aram Batanda, penyanyi lama ke dekat Merinang kita malam anugerah carta siapa juara ke-9 ke dekat diatur 3 bulan 10 tu lah ya. Pak Dewan Tan Sri Stephen Kaluningkan di Betuang. Datai ba jam ke penuh di rentak ngali hari kita di YFM ke lemai tu peningah. Kalian angkan ketua lagi pukul 5.25 minit lemai tu lagi. Kita boleh mendiang ke program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Dan sebenarnya tu berkongsi ke penerang gayari ke baru diterima RUPS Meteorologi Malaysia ke lemai tu. Ke di Pelabak Kenyadi berengkah repokol 4 lemai tu tadi ya, untuk ke Tumu pagi pergilah. Kelemadah kelemai itu di Pelabak ke Beribut serta Berkilat Pak Sekedak Kanan Dur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri, Ngomegak, Limbang. Lalu malam tu lagi di Pelabak ke Bisik Hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Ngomegak, Kapit. Tasik bergelombang adap ke barat Sarawak ya. Nyari barat laut mengelaju 10 nyentuh ke 20 km sejam. Lalu tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuh ke 1 meter. Lalu adap ke utara menua Sarawak. Tasik bergelombang hari ribut berpuput dari timur laut mengelaju 20 nyentuh ke 10 km. Lalu tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuh ke 1 meter. Terima kasih Muhammad Iskandar Hisham bin Azan, pemesai RUPS Meteorologi Malaysia Sarawak. Baru dah berkongsi ke penerang gayari ke lemai itu ya. Okey, Merinang kita ngalah kuari Welta Bana minta nuan pulai baru. Sudah terlebih kita mendiang ke program Pelasar Jurai.

0: udah bersedia ke kita orang betul dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026 bak kompleks sukan betul kelimpah mandang serta berjual ke barang kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban Mawat Lucy M ngau penanyi bukai kena malam 25 hari bulan 9 2026 konsert rakyat kena malam 26 hari bulan 9 2026 dekat begulai ngau Baby Shima Bob Yusof serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Rentang ngalih hari.

0: kita mesti alert, peka dalam setiap pengawal, dalam setiap kerja kita ke bak zaman digital tu. Nanti tuan nak landia, tuan akan terperangkap dalam pemansang pemaju menua tu tadi. Tau melis tuan, nanti tuan salah guna.
1: Kena panjuak
0: ni. Kena panjuak tuan.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: jari-jaria ino uleh ngamansang ke perkara-perkara ke mana nyeng kaum niri negi ke rumah tangga ya. Lalu ari jari ya mega ino uleh ngerubuh ngeruntuh ke rumah tangga ya. Ba era digital hidup ngomati mayuh bersangkut paut ngau cara mensia nguna jari ya. Dia to smartphone udah nyadi kaling penghidup ba nyau ka semua orang. Kini-kini pejalai penunga smartphone kesuah nyadi kaling kitai. Seriris ngau pemansang teknologi di dunia diperhatika mayuh sidak ke induk mega nak tentu nemu tau ke kurang landik lebuh berkenak ke smartphone bak jari sidak. Ting ujung ke sidak betapik ngau mayuh penangguh nyentuk ke bisiknya nyau diambil atur undang-undang. Tuk ke Tegal ulah sidak ke nak landik maya berkenak ke smartphone serta gadget-gadget kebukai. Perkara tu dekat di pejurai ke kita ngau dalam lagi bak program pelasa jurai 6.35 ungkup ke sarito bak topik induk tilandi bak era digital. Terus bergulai ngau kami di YFM. Ya shalom, shalom semua. Terima kasih kita gulai ngau kami bak program pelasa jurai 6.35. Terima kasih yang agak kita keudah tune ke radio kita bergulai ngau kami di YFM. Lalu ngau tu aku merik terima kasih ya ke semua kita tu dah merik sukung ngagai program kelebih lagi program ke ditabur ke hari bagi kami di YFM. Jadi aku bersampi ke semua kita nak ngira dini dua kita dia tok bala peninga mit tok ketuai. Aku bersampi ke semua kita ngembuan berita ke mana ngembuan berita ke lantang abakah ke sarito. Jadi aku percaya Tuhan kita cukup mana anyak kebuah kita boleh bertemu baru buat program kita ungkup ke minggu tu. Jadi bekas selama nak sah nanti aku kediri aja buat program kita dan ke minggu tu temui aku bisik bergulai dengan aku. Jadi ke minggu tu bakal aku dah dipadah ke aku buat minggu sitik yang kemari temui kita ke sari tu Reverend Pastor Tony Maya ngelalu ke penatai nuan agai studio ke sari tu Pastor Shalom nama berita nuan.
1: Terima kasih, terima kasih sudah ngelalu ke aku datai ke studio kita lalu berita aku sampai mana lalu munyi ke aku kesalu disebut aku kungarap mega berita bala peninga mega mana Puan Penny.
0: Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Laban tajak pen kiruh ngau pengawak bukai di luar nuan tetap ngelimpang ke awak nuan begulai ngau kami di program Pelasa Jurai berkunci ke sekedar penemu berkunci ke sekedar penerang berkawa ngau topik ke dekat di pejurai ke kita. Hanya di waktu pun tadi aku dah madah ngakai semua kita topik kita sehari tu semua aman perabak aku berhati kita ukas minat berhati kami ke induk tambah berhati semua kita ianya berkawa ngau digital kok kita tentang topik kita ke sarito ianya induk tilandia ba era digital. Jadi sebenarnya tua mansang kemua agi berjurai ke topik kita sarito Pastor ngelansak mimit berkawa ngau abasa ke bisik diberi tau ke dikelai ngagai sidak ke induk betul deh. Jadi kebenar mayuh aman leka jakok tau ke frasa jakok ke bisik bersangkut paut ngau identiti orang ke induk tu. Jadi kita suah ninga di pelapak kaku kita kalak ninga orang nyebut induk negeri, induk jari, induk kaki, ngau induk menuanya. Tadi Siti ari leka jakuk ke bersangkut paut ngau orang induk ke merik basa ngagai orang induk menyak de pasa. Jadi pihak mega Abah Bob Kudus bisik mega istilah ke dikena muji tok ke refer ngagai sidak ke induk baik kanya ia ke mana tau ke ia ke na mana yang kan wan ulih nerang ngau silek akit Pastor.
1: Oh nanti nadai sidak ke induk tentu nadai kita kelaki
0: ya
1: dia nama nama kebuah induk tu tadi memang ada ke semua tau kelaki tau ke induk ni ya ya pula ngagai tanya nuannya tadi Puan Pini nanti kita berarti ke dalam Bob Kudus mayuh amat istilah induk di dalam Bob Kudus tu. Lalu mayuh maga contoh di dalam Bob Kudus tu sida kindau kada kumai kita pintar, sida kindau kada kumai kita landia, sida kindau ti kumai kita nya tadi induk ti cukup berjaya atau kindau kada kumai kita induk ke nemu ngatur penghidup diri. Contoh yang ti kita meda Easter lebuah hea gawa ba istana raja, ia ngelantang kati raja, ia ngerja pengawa ngau lurus ngau mana. Tu kada kumai kita indau ke pintar, indau ke bijaksana. Arti kita berarti ke macam-macam te disebut ba dalam bab kudus, indau ke belai ngau indau ke bisik penemu. Daripada kita ba Matthew 25, indau ke pintar ia nyedia ke minyak lampu kelita sedaya ngau cukup, lalu indau ti nadai penemu, indau ti belai nadai nyedia ke minyak ba lampu kelita sedaya ngujung ke api kelita sedak padam sebedau pengantin datai. Bayak kanya anak, indai, bini, menantu indau, ipar indau, menyadai indau, tau ke ibu, ini kini, semua orang indau dipinta oleh berjalai tanggung pengawak sedak ngau mana serta bertanggungjawab. Puan Penny.
0: Ya, hanya tadi munyi sawut ari pastor bak tanya kita ke terubah ngau kita ngepun ke perkara ke di pejurai ke kita ba topik kita ke sarito. Jadi tua pulai ngau ke batang jurai tua atau pastor induk ti landi ba era digital. Jadi sebenau tua berjurai ke bakal ni ulah peniau induk ke dikumai kita landi ba era digital dia to. Aku minta Nuan berkongsi ke dulu sekedar contoh ulah atau ke pengawak sidak ke induk ti kurang atau ke nak landi berkena ke smartphone atau ke gadget.
1: Nanti kita berarti ke kamayari tu Puan Penny. Hampir semua tau ke genap ikut sidak ke induk bisik smartphone. Jadi smartphone tu tadi munyi ku aku ya tau jadi pangan ti mana, lalu yang mega jadi tuan ti merintah kita pulai ke ulah ke nak maneh berkena ke gadget tu. Ambil ko contoh kita posting perkara ti kelalu freebird baka penangguh baru ambil ya. Tu ulih mantai ke pemalu dirimpu. Anang sekali-kali kita peninga ngerja atau itu laban tu nadai pulai ke pemanah ngaki kita. Lalu seterusnya maka posting hal-hal negatif ke bisik kau ngau orang bukai. Runtu wati kelalu ringat tu ulih ngujung ke petenah. Ya nanti kita berarti nanti kita nyu kelalu ringat kak berbalas ke ba media sosial kini ngau gadget ngau zaman digital ti amat canggih tau ke amat luar biasa ke banyak hari tu. Ya tau ngujung ke tua pedis dudi hari ya. Pedis mah kita laban ya laban nama kebuah laban tua nyu ngenaknya ngocara kesalah. Lalu pia muka merik komen buah penemu ke sambrono tau ke sembarangan tau ke ngagak-ngagak ke cerita nya utai kena patut dikerja kita ukai semina indau aja tang kami kelelaki mega patut berarti ko teto ba zaman digital dia tu campak utai datai nak boleh seminit yang mau tanya udah ditayap tua udah dengkah ketua ba mua puap kini udah dengkah ketua ba WhatsApp kini tau ke dini-dini alai platform digital tau ke platform media sosialnya tadi ya tau ngemedias ke kita lalu ngerembai ke berita bola metua tadi jadi munyi kota inti orang boleh ikannya tadi tusi ngege siko yang mesai tau mesai lengan datai ba siko Puan Pini ya tak mesti betis ya. Datai basiko tadi tak mesti peh ya. Jadinya nyonyadi berita bola. Sapa tusah? Tua mega tusah. Hari segis utai ke digagak tua. Hari utai tidak dikerja tua atau medias tumpu. Ana mega kita nyadi bully saber. Laban nama kebuah. Mayuh kita mikir. Oh nanti aku tu nyo bejaku jai nguya. Nanti aku malu ya. Nyak boleh ko kita amat nya amat boleh tang boleh siapa mega ia tau boleh ngena cakuk kita kita tau berduaan kora kita tau ngayah kora kita tau bola kora melalui ba zaman digital tu kita patut hati-hati ngau nak uliah kita ngembuan smartphone kita ngau mana lalu kita mesti alert peka dalam setiap pengawak dalam setiap kerja kita ke ba zaman digital tu nanti tuan alandia tua akan terperangkap dalam pemansang pemaju menua tu tadi tau melis tua ti tua saleh guna
0: kena panjuak
1: ne kena panjuak tua ya
0: jadi nanti kita berarti ke sekedar contoh ke disebut nuannya tadi pastor kebenarnya utai tu sigit nyadi aba ukes minat ba orang ke Indo tang mega nyadi ba semua orang ke bisik smartphone tu deh bakal ngambil contoh tadi merek komen tak ke buah penemu sengapa ke kita jampat kita dekat nimal lebih kita medak utai ke di posting orang about WhatsApp kini terkini ko tergatal jari kita dekat nyawun utainya ne pastor
1: selamat kita itu tadi cepat terperdaya kita ngau umpan-umpan ke disebut orang ba media rama jadi nama kebuah nanti kita meda mayuh te kenyadi nanti kita meda ba berita kini ba newspaper kini mayuh orang terpejuah ngau media rama tu ngujung ke sedak ditipu ngujung ke sedak dipanju ngujung ke sedak ya nyau kelalu akses ngutenya sedak ya nyau nak terbelah ke anak diri bisik ke begitu ke
0: oh ya yeah, okay yeah. Okey, hanya tadi sekadar contoh ulah tok ke pengawak sidak ke induk ke nak landi ba era digital. Bekeni deh ulah tok ke perangai sidak ke induk ke dokumen kita landi deh pastor.
1: Okey, mana nak soalannya? Laban kita ka semua kita ke induk tok landi dalam semua tai.
0: Ya. Yeah.
1: Ya. Pediau induk ke dokumen kita landi ianya induk landia hanya dekat dengan semua utai tidak kemisai yang lebih lagi gadget ianya ngau cara ke betul ngau cara ke mana ngau cara ti keman nitiah ke pemansang dunia kemayari itu lalu kedua maka kita patut ngena smartphone ngau landia samarti kita niri ke rumah kita ba atas batu nama-nama utai ke datai, utai ke didinga kita, utai ke detayip kita, utai ke sepeda kita, kita nak terpejuah, nak kena panjuak. Laban kita, sempama ke bakal kita keniri ke rumah ba atas batu. Kita nak giliak-giliak, kita nak terumpan ngutainya. Jadinya, cara kita ngena smartphone ngau mana, ngau landia, ngau nitiah ke pemansang kemayari itu. Tang, ngena smartphone ngau sembrono samarti ngerubuh ke rumah. Artinya, kita diumpama ke ngena smartphone-nya bakal ke diri ke rumah batas pasir. Jadi, jaku Tuhan bisik madah bak metiu tujuh, genteran ke 24, ngagai ke 27. Orang keninga jaku Tuhan, sempama ke baka orang kengentak ke rumah batas batu. Lalu orang kena ninga ke jaku Tuhan sama sempama ke orang kengentak ke rumah batas pasir. Lebuh biar balai datai, orang kengentak ke rumah batas pasir, udah tentu rumahnya tumbang. Lalu biar mega orang kengentak ke rumah batas batu, udah tentu rumahnya nak tumbang. Nyak, dibanding kaku engkau kemayari itu, nanti kita enak mudah terpejuah, nak mudah tumpan kita nya meh jadi orang kepintal ngena smartphone tu puan pini oh? Kita mega patut berarti ke semua tai kenyadi dalam penghidup kita ke sari-sari kelebih ge kita ke itu tajak pun kita nadai di tagang oh? Ngena misos tang kita patut berpikir panjai serta bisi etika maya kita berkena ke platform digital. Mayuh platform digital tu puan pini yo. Nang mayuh tiga tema dah. Ukai baka zaman kita suba tiga kita berarti ke indah kak bisi handphone pun kau mai kita handphonenya pun susah kita kak bisi handphone.
0: Yaman.
1: Oh, tiga bisi handphone kelama lama suba kita minat bisi ulih naib SMS kini aja kini. Tang dia tu bak zaman digital tu. Kita ingai tinggal pemansang tu. Kita ingai tinggal zaman digital tu. Tangki ingat. Kita mesti ngena ya ngau kesedaran digital. Utai kebisik bak media ramah, ukai semua utainya amat. Ukai semua utainya sahih munyi kejaku orang kemayari itu. Au. Kita anang sekali-kali kita terpejuah nitiah ke tren ke mayari itu ke selalu barrel ke utai kena betul ni ya Yang nanti kita nak terpejuah ngutai tu. Kita ngena gadget, ngena smartphone tu. Boleh ngasuh kita untung. Nama kebuah untung puan pini. Laban kita boleh jadi usahawan digital. Lalu kita megak ngena peluang tu ari ke muka kedai dalam online. Pak TikTok kena kita yang mansang ke ekonomi kita bak ruang bilia. Nama arti itu. Nanti kita bisa gagak ke roti. Nanti kita bisa banyam ketikai kini. Nama-nama mau teka dijual sayul kini. Semua jalan dagang kita nyat tadi. Pulai ke pemanah, pulai ke penguntung lagi ke tempo. Laban, orang dia tu Puan Penny ya. Ngelaku ke barang dagang sedaya pak media sosial. Oh, aku cukup muji. Laban nama aku muji. Aku laban tu uliah ngenatai ke penatai pemisik ba ruang biliknya. Jadi tai tu cukup padas. Laban nanti kita meda ba kemayari tu mega kelebih lagi perintah kita menua Sarawak cukup mana. Ba platform Sarawak Pay. Bantu sedaya tadi nak cash ni ya. Bantu kas tu tadi melalui platform Sarawak Pay tu diberi ngagai rakyat ya keboleh bantuan kas tu. Nama arti tu. Artinya kita ngai muai peluang tu kena peluang tu ngau mana. Laba perintah kak kita ngena peluang tu ngau mana. Kena kita belajar ba era digital tu. Ya Puan Penny.
0: Ya hanya tadi utai ke boleh diperhati ke kita hanya tadi sekadar ulah atau ke perangai orang ke induk ke landi berkena ke smartphone berkena ke gadget ke bisik bersidak ya ba era digital. Ingat ana sekali-kali terpejuh ngau orang ba trend viral. Ha laba kita nemu ditok semua utai di viral ke antiknya utai ke mana okeylah tang antik utainya nak mana dia kita mesti ke nemu napis ni ke mana ngau ni ya ke nak mana. Jadi para pendengar kita dekat Kampung Baru jurai kita ba topik induk keladik ba era digital udah kita ngangkat ke sitik lagu udah kita belalak nak lama udah nyak lagi. Begulai ngau kami baru.

0: kami buat program Plaza Jurai 635 berjurai ke topik Induk Kelandi buat era digital. Agit bergolengok kita berkongsi ke sekedar penemu, berbagi ke sekedar penemu bergolengok kita buat program Plaza Jurai 635 Reverend Pastor Tony Meyer. Pulai baru tu angagai batarana tu pastor udah mayuh mega utai di pejurai ketua bak pusin ke terubah tadi bak renggat ke terubah tadi. Jadi tadi nuan bisik nyebut orang induk ke patut ngenak peneras pengeremai digital tu ariti jadi usahawan digital de pasar dikena kita nyungka apun penatai ekonomi direk sebilik tu. Enti bak penemu nuan meh tu. Bahkan ni era digital boleh memperkasa empowerment ko kita ya. Empowerment orang Indo kelebih lagi bak career sidak meh. Yang kan nuan boleh merek contoh kini?
1: Ya, cukup mana ti kita berarti ka sidak kido tu nang landiak dalam semua perkara. Bekeni ke cara digital tu memperkasakan tau ka empowerment gagai sidak kido. Sidak kido uliah berarti ko teto laban era digital tu tadi uliah meri akses terus ngagai sidak kindo no sidak ia boleh penerang puan pini belajar kini ya ba dalam online ya ti kita meda dia tu orang ke meeting zoom orang ke belajar ba online cukup mayuh dia tu dia masih dia boleh akses utanya tadi nya cara sidak kindo belajar lalu ngambil peluang ba era digital tu sidak ia ngermai ke karya tau ke pengulih sidak ia ngau nadai penekua ba setiap utai kanyadi dia tu kita ndak perlu ndak semestinya kita datai ba siti-siti tempatnya nitiah ke utai ke di pedak kita tang sidak ia ulih belajar dalam online ulih ngigak penerang ba online. Contoh ya tiga-tiga berarti ke khusus e-learning. Ngau forum diskusi. Orang Indo ulih akses peluang belajar sebarang maya, sebarang dua. Nak perlu kita hanya tadi ke kini-kini tempatnya tadi. Kita ulih bak online. Jadi itu patut dimanfaat ke kita. Itu awak kanya tadi pulai ke pemanah ngagai sidak ke Indo. Bak era digital tu kita munyi ke Jakob Melayu kita manfaatkan. Semua tetuk pulai ke mana.

0: tentunya tadi mega baera jijita tu mega nama kebuah kita mesti buah, mesti peduli. Awak kanya tadi muka jalai, uliah gawa ari rumah, ti fleksibel ngau jam kita kabisi anak. Kini kabisi orang dibuan kini bak rumah kita uliah ngerja pengawak tu tadi. Lalu Bob Kudus udah ngajal kita, udah madah ke kita, kemerat ke utai ti pemaduk mana ngambil ke kita nemu milih utai kebadas. Nyak ditulis bak pelipi satu genteran ke sepuluh. Kena utai kebadas, nyak oleh ngemansiang ke kita. Bak era jejita tu oleh improve kita dalam setiap kerja, dalam setiap pengawak. Kelebih lagi ngagai kita ke induk ta ke induk kemayari itu.
1: Ya nang amat nanti kita berarti ke era digital tu kebenaya mayuh nulung orang ke induk munyi ke udah daripada pastanya tadi memperkasa empowerment sidak ya ba pengawak sidak ya banyak sidak ke gawa sepenuh masa atau ke sidak ke gawa part time kini. Jadi cukup mana ngambil ke kita sama-sama berarti ke apa kara tu.
0: Mm-mm. Semua tanya bak ujung jari kita magang company. Yang penting kita mesti alert, peka, lalu dekat ngambil peluang ngau ruangnya ngau padas.
1: Okey, jadi atuk kira tanya aku ke penudi matuk de pastor, nama jakup pesanuan ngagai orang Indo ke dekat mujo ba era digital pastor.
0: Okey, nangka uliah ngena pemansang bak digital tu ngau mana serta ngau pengelandia ke bisik di kemuan kita. Lalu kita megak mesti besemekih ngau cara kelurus ukai ngau cara kena lurus tang kita yang kena jalai dagang kita, kita yang kena jalai kita belajar kena kita semua utai productivity kita uliah di pasar ke kita uliah di kerbai ke kita melalui era digital tu uliah ngemansang ke penatai pemisik kita. Lalu anang salah guna ba era digital tu dinga bala peninga kita mesti kena ruang atau peluang kabisik ke dia tu ianya mai penguntung ngagai kita sebilik mai pengaga mai pengelantang ngagai ruang bilik kita.
1: Okey, hanya tadi utai ke boleh diperhati ke kita sekedar perkara ke boleh dipejurai ke kami ba program pelasa jurai 635 sari itu ba topik induk tilandia ba era digital. Ya aku percaya semua kita kelebih lagi sama-sama me kita berhati ke nama utai ke mana hanya me utai ke patut dikerja kita. Jadi yang penting alamat tu kita ngasai ke cara kita berkena ke smartphone kita, cara kita berkena ke gadget, ke bisik apa jari kita, bertunjuk jari kita nya nanti kita ngasai ke lama tu nak landi kita berubah berengkah hari sarito. Jadi awak tu hanya serkat benar pastor pulai baru ngagai nuan nyimpul ke semua utai ke udah dipejurai ketua Aripun tadi.
0: Terima kasih ya. Kena aku nyimpul ngau ngerawup ke randau kita kelebih lagi pelasa jurai 635 tu. Induk tilandia apa era digital ianya induk tindak masal awak tau ke induk nak masal jam maya lepa tang kena meh awaknya kena ngemansang ke ruang bilik kita lalu ambil meh peluangnya kena kita belajar kena kita berjual jalai dagang kita kini tau ke induk kelandia mesti bersemekih ngocarati sehat arti secara sehat kaku ngau lurus ba era digital labannya ulih mai ubah ngagai setiap ruang bilik kita lalu nya ulih mai ubah ngagai penatai pemisik kita lalu semua utai kerja kita ngau badas pasti kita nerima yang ngau badas mega. Jadi sekali lagi aku ingat kepala kita peninggal awak ke bak era digital tu kita nak tinggal bak pemansang bak setiap utai ti dikerja kita laban Bob Kudus madah nama utai ti gagak kita kemana ianya pulai ke mana ngagai Tuhan mega lalu nya mega merkat ruang bilik kita. Terima kasih ya.
1: Okey, nyak tadi simpul bak topik kita ke sari tok pala peningah. Jadi ngau tok pulai baru ngagai non pastor ngiring kita bak sampai penutup.
0: Okey. Apai kami tadi surga, terima kasih Tuhan. Kami merepuji ngagai nuan laban ketegal pemanah nuan Tuhan Jesus udah ngajal kami, udah ngiring kami, udah megak mai kami. Ba zaman era digital tu ianya cukup amat-amat kami ngasai ke kami diberkat nuan laban kami nemu Tuhan melalui utai ke dekerja ba zaman dia tu Tuhan kami ngasai ke nyak meh ubah nuan dekat ngubah kami ngagai pulai ke pemanah lenyak mescara nuan dekat merkat kelebih lagi ngagai sidak ke Indo tau ke ruang bilik ya kebisik dia tu semua bala peninga kebisik dia tu kami percaya Tuhan nuan merkat nuan nulung lalu nuan nyawup lalu nuan merik pengaga lalu nuan merik pengelantang dalam setiap ruang bilik. Terima kasih Tuhan Jesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ke pemanah nuan hari dia tu datai ke Belamaya tu sampai kami terpinta kami dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami sudah bersampai. Amin.
1: Amin. Amin. Amin. Hanya dingau sampai penutupnya tadi program Pelasa Jurai 635 ungkap kami untuk datai bak penyangkai. Terima kasih ngagai semua kita ke bergulai ngau kami hari pun nyentuk ke penghujung program kita itu di tabur ke. Tetap ke semaya bergulai ngau kami baru bak minggu.

0: Radio Jati, sudah datang dulu no, lakukan.
1: Terima kasih YFM di Kuching, dia tahu kita gulai engkau kami di Sada Ari Limbang.

Ya, datang baru kami di YFM Limbang Basadari, Limbang Sarito, hari 4 24 hari bulan 9 Bulan aku baru di Sadari Limbang. Belah baru dia tunjuk untuk pukul 9 malam tu. Lagi bekas lama. Pukul 6.15 tu lagi kita bisi Hello Y Bin Tulu begulai engkau DJ Seron. Udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Lalu pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama. Lalu 7.30 lemai bekas lama kita dekat mendiang ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisi program Main Asal. Makanya ketusun program kita di Sada Hari Limbang belabuh hari dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam.

0: Nama ke buah, kita mesti ningah ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program Jakob Sembama.
0: Kami menggabisi program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru.
1: Bisi mega program Randau Pengerai Enggau Saup Ari Upis Pengerai Lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
2: Ya munyi kaku hari pun program tu tadi peninga semua. Dia tahu kita terus ke Bintulu. Bugu lain kau DJ Seron. Di program Hello Why Bintulu. Kita terus ke Bintulu ke Lemai tu.
3: Ya bertemu baru kita bawa Hello Why ke sekali tu. Nang ya ninting hari 4. Dia kami hari Bintulu berkongsi ke berita. Jadi berita keterubah ke dikongsi kaku hanya berkawal ngau sebengkak program ke diatur berengkak hari pergila nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 ba padang bilun lama Bintulu. Jadi programnya ianya Sarawak Agrofest 2026. Pengawak tu diatur penglama 10 hari lalu dengar rembai jaku innovation bertanam bertupik ungkup penglikun pemakai. Sarawak Agrofest tentu ya mandang kemayuh macam aktiviti pengawak pemandang produk ngau innovation dalam sektor bertanam bertupik ngambil ke kita sama oleh sama belak medak pengawak tu. Lalu perkara kebisik dipandang ke nyengkawam Agrofresh zon padi bisik zon jelur tupik zon berikan zon nanas, zon komoditi, zon sagu ngau nipah, ngau zon bertanam bertupik. Lalu bak program itu megak bisik mantai ke peladang e-shop, Sarawak Kitchen, Agro Trade serta bermayuh macam aktiviti bukai ke tentu yang rindu ke hati ungkup semua. Awak jadi datai meh ngagai Sarawak Agrofest 2026 bak padang bilu lama. Pian megak peningah lebuh mayanya. Bisi program bukai bakal pekit pakaian beragam kediatur kena 26 hari bulan 9 pekit karaoke kategori kanak-kanak atau ke kategori anak mid kediatur kena 27 hari bulan 9 udahnya Ratu Sarawak Agrofest kediatur kena 1 hari bulan 10 udahnya bisi Battle of the Band Agrofest Got Talent Malam Budaya serta kena 28 hari bulan 9 tu megak peningah konsert pembukaan Sarawak Agrofest 2026 lalu 3 hari bulan 10 dia konsert rakyat Sarawak Agrofest 2026. Awak mai macam aktiviti diatur nyerumak programi Sarawak Agrofest 2026 ke diatur belabuh hari pergila 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 10 hari bulan 10 tahun 2026 bak padang biluan lama Bintulu. Okey nyak berita keterubah ke dikongsi kaku. Jadi nangkan kenya tu berita mana ngagai kita ke di Bintulu di Tumega nanti bisik bara lama ke ndak dikena bak rumah anang muai sida ya. Tang kita ulah ngumpul nyak lalu tukar ngau duit. Program Trash to Cash dekat diatur kena hari 6 26 hari bulan 9 hari pukul 10 pagi untuk ngagai 4 setengah lemai bak palan ngengkah ke kereta Dewan Suara Bintulu. Jadi nama utai kuliah di baik nuan bak program tu tu nyengkawam baka laptop telefon TV mesin basuh peti air perengka elektrik kelamak ngau minyak makai ke udah dikena laban utai tu uliah di kita semula lalu nuan dekat nerimat duit ringgit berpelasar kerega ti udah ditetap ke pihak mega peninga sekedar utai ke dekat dibuai di rumah bakar bateri tin aerosol kontena racun induk utai tiup neon ngau tin cat puang mega uliah dibuai dia ngambil ke dibuai ngau likun ge. Jadi pengawak muai oras tu spesifik tu nak berbayar ungkup penyampau baruah hari 3 kilogram tu mengukur uras rumah aja nak mengukur uras industri atau ke komersial. Okey, hanya berkawal ngau program ke dikumbai Trace to Cash ke diatur kena hari 6 26 hari 9 tahun 2026. Lalu ke penuh dia tak peninga Tuk berkawal dengan program Mersi Genturong Pendiau Renggat Bintulu berserimbai dengan Hari Mersi Malaysia 2026 ke dekat diatur kena hari 6 tu 26 hari 9 tahun 2026, berengkah hari pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 11 pagi. Ngau tu dekat diatur bak Kampung Baru Bintulu, ngau Palan Endur Bergempuruk bak Pondok KRT Kampung Baru. Lalu 7 ya okey minat dekat Mersi Kandang Benua tang megak dekat Nernak ke Penyedar berkawal ngau pemesai guna pemersi serta dikenak menegap ke semangat kerjasama ngau penyerta komuniti. Jadi ngagai kita ke nadai pengomainya kita oleh natai kediri ngagai Pondok KRT Kampung Baru kena 26 hari 9 belabuh hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai belabuh hari pukul 7 pagi kebenaran peningah nyentuk ngagai pukul 11 pagi kalai kita oleh sama ngau bak program Mersi Genturong Pendiau Renggat Bintulu berserimbai ngau Hari Mersi Malaysia tahun 2026. Okey dong, nyat tadi berita ke dipungsi kaku bawa hello wai ke sekali tu. Beri selamat berjalan ke pengawal serta boleh baru ngakai konti Limbang FM.
2: Okey, terima kasih Yon di Bintulu di udah madah ke kita info ke pemadu baru atau ke berita ke pemadu baru Hari Bintulu.

Hai, aku Aaron Junior Ibas Tanah Parum, Sapek Junior 2023. Selamat bergulai di Sada Hari Limbang, Ninting Hari 4, pukul 6 lemai, hingga 9 malam, YFM Limbang.

0: Penyakit filariasis atau keuntut tu, penyakit kaki gajah. Pemedis untut tu bepun dari cacing parasit ti ngerampit dalam gamal ubung atau ke benang. Bentuk pita ke dikagau filaria.
1: Ya, SK. Ngayan ke pembenar atau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya menagang virus COVID-19 itu ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
2: Polisi berkawal dengan dos tujuh ketiga tu sudah dialus ke engkau berengkah di penjalai. Pengawal merik dos tambah ke dos penggalak sudah di penjalai bak serta menua dengan cara berenggat. Terlebih ngemerat ke raban tibisi risiko bakal terabai menua sidak ke bisi sakit kronik engkau megak orang tuai.
3: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting hari 4 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua Limbang ngau saup dari RTM Limbang seminar di YFM Limbang.
4: Jadi berkonti YFM Limbang ke lemai itu bakal selama kita iba program randau pengerai jadi bakunti ke sekali tu bisi temuai munyi kaku kita iba kelalang ga temuai lalu pian mega kelimpah hari kita ke mendiang ke radio ulih di pedak ba live Facebook Limbang FM pasti diati ambik ke tuanya tadi terus madah kita dia tuan.
5: Selamat lemai DJ, selamat lemai bala peninga. Aku Derisa Jana Anak Timbu, hari upis pengerai bahagian Limbang.
4: Tahu, oh, jadi suah nuan dah pulang aku nih.
5: Tahun tu keempat kali.
4: Keempat kali nih, tahun keempat kali nih. Ya. Jadi awak ke tua tu tadi terus ngau topik ke dekat di kerandau ke lemai tu.
5: Jadi selamat lemai bala peninga setra tabik basa. Jadi nuju kita ke bisi ninga randau kita bekal kelemai tu. Ambil awak sekejap meresa poket kita atau ke beg kita dia tu. Nanti bisi isap ke nadai. Nanti bisi berundian dah lama.
4: Boleh semak ke mai tu.
5: Kati insapnya nguasa nuan atau ke nuan nguasa insapnya.
4: Oh.
5: Jadi bakal kemudah tanya yang tadi tang sawat yang kena lurus bak bakal kita ke rundian kita lah. Jadi saat itu kita dekat berandau ke pasal nginsap, ianya aram badu nginsap. Jadi topik tu ukai baru tangka bisi bidaya hari ke udah kalau kena kita buat topik ke dulu subak. Yang lepas tiap ikut orang ke nginsap, bisi cerita tiap berbeda, bisi sekedar berengkah ke Tegal Kaban, bisi sekedar berengkah ke Tegal Maya sidak yagi biak, bisi sekedar madah ke nginsap oleh nulung lepas ke stres, bisi megak ke udah lama nginsap nyentuk ke asai ke seminak sebagi agi hari pengawal sidak nanti hari. Lalu engkau sekedar hari kita berundian lah mati. Aku tu amat dekat baduk tang tusah. Jadi nanti bakal kita asai nanti bakalnya asai hati nuan dia tau. Terus ke mulai kami dua DJ lemai tau. Lagi kita dekat berandau ke nama utai kepatut digagak lebuah pengingin dekat nginsap nyadi serta dini nur ngigak tulung. Lalu sitik gi nanti nuan udah nguji baduk insap sepedau tau tang berengkah nginsap baru. Anda lalu menganggap pengawak yang tidak muncul tak ambil keteladan nuan dan kena lebak diri dengan penghidup kebaru.
4: Munyi ke nuan tadi orang ke nyebut nanti ke baduk. Baduk aja ke
5: na?
4: Ya. Nyamain na, muntang.
5: Oh.
4: Orang ke dah terlebak nginsap ambil ke mandi yang tadi sampai 10 tahun, 20 tahun. Ni nyal lalu terus ke baduk. Boleh baduk terkalanya na. Oh, nama kebah kini, Drisa. Nama kebah tu sahmat dekat baduk nginsap.
5: Jadi mayah orang madah tadi bunyi kurang tadi nanti nak ke baduk, baduk aja.
4: Baduk aja.
5: Baduk aja. Bunyinya mudah
4: lah.
5: Tang kebenar ya, bawa orang ke bepanggai bak nikotin, proses baduk insap tau nyadi peranggul terbesai. Laban nikotin dalam insap, ngasuh gian. Nyak kebuah orang ke nguji baduk insap, sida engkau ngasai ke pengingin, jampak ikat, hendak antati, tusah dekat fokus, tusah hendak lu tau ke hendak nyamai hati. Kelimpah hari nikotin dalam insap, bisi siti agi utai kesuah nak dikibuah ke kita, ianya ulah ke tempo. Ambil ke contoh, nuan engkau ngasai ke diri insap. Ngasai ke diri mesti insap pengudah makai, maya ngirup kopi, tau ke ngirup bapalan pemerindang, maya bergulai ngu bala kaban. Lepas maya teribah jari nuan berasai ke ngiga insap. Maya stres, rundingan nuan terkalaknya lalu ke insap. Jadi badung insap bukai seminar dekat muai insap dalam kucing nuan tanya kau ngubah ulah kau dah lama nyati. Nyak kebuah nanti nuan dekat badung insap nuan patut ngelalang situation ke selalu ngasuh nuan dekat insap. Ambil ke contoh ne, nanti nuan selalu insap ngudah makai ubah caranya. Angkat lalu berjalan dah lama, ngirup air mimit, berus ngelai, tau ke ngereja utai ke ngasuh jari ngerundia nuan suran kiru. Nanti selalu ngisap lebih ngirup kopi atau uji indoor balan kita ngirup atau ke air kita tukar. Udahnya, ukai reti semua utai patut mujur maka yang bawa pengawak nguji kita rubah. Dan tiap strategi tiap uji kita mesti meri kita penlebak lalu penlebaknya ulir ke nama yang dekat uji baru.
6: Ya tadi, nama kebuah mata nama kebuah tusah amat dekat badung ngisap ni. Jadi, ke dia tu tanya aku ke sekali tu nama cara ke tahu dititih dikena ngepun ke badung insap.
5: Okay. Jadi nanti kita benda mendiang ke tu lalu berunding au deh aku dekat bujing badung insap. Nama utai patut digagak aku. Jadi di tu aku kat madah ke bisi 5 plan ke plan atau ke cara kesenang dikena ketai badung insap.
6: Tu plan dari pis pengerai tu ne?
5: Ya. Jadi terubah ya netap kebuah kat badung insap. Tulis ke kebuah nuan dekat badung insap. Ambil contoh dekat berpengerai lagi, dekat nyimpan duit, dekat nyari teladan dengan balana, dekat lepas hari bawah insap, asap insap, atau ke dekat dani pagi nuan adai ngasai ke diri nyapai insap. Setiap kali pinggir hati dekat insapnya datai, baca baru kebuah kena tulis kita yang tadi. Jadi kedua, pilih hari bulan dekat madu lalu padah hari orang ke dikarap nuan. Hari bulannya tadi dekatnya di titik pemuan kebenar kena nuan madu ngisap. Jadi cara ketiga, nyelala pemuan ngisap. Rintai kemaya teka situasian ti ngasuh nuan rindu ngisap. Udahnya sedia ke alternatif atau ke pengawak bukai dikena nyeliah ke diri hari ke ngisap. Keempat, padah ngagai laki atau ke bini diri sebilia tau ke pangan nuan nuan dekat badung insap minta sidaya merik suku ang ari ke ngakim. Ambil ke contoh minta sidaya nak merik nuan insap nyiliah ke diri ari ngisap bak menua bak mua nuan anti uliah lah serta merik perangsang lebuh nuan mujur. Jadi kelima enyak ngigak bantu ari orang kelandi bak pengawak pengerai ngintu pengerai. Jadi di Malaysia kita itu servis badung insap atau ke klinik berhenti merokok bisik disediakan dengan fasiliti opis menteri pengerai ke KM bakal bak bagian limbang tu bisik disediakan bak klinik pengerai semua klinik pengerai yang kawam klinik indah yang warna bak menurut limbang tu. Jadi kita tu datang terus ke walk in madah ke pengerai nanti diri dekat badung insap pihak mereka kita tak datang ke kaunter persa pengerai hanya saringan NHSI opis pengerai bagian limbang bak nama-nama pengerami di limbang jadi bak program tu kami segi bisik ngagak persa ngagak sidak ke insap. Jadi nanti nuan segi udah mutus hati dekat badung insap kami dekat merik sitik form atau ke surat rujukan ke dibaik nuan ngelawak dini-dini klinik pengerai kesemak nuan diau ngambil ke oleh register program badung insap. Kelimpah harinya megah, kita tahu ngiga Jom Kuit hanya platform digital rasmi nyokong program MKuit TBC pemantau peribadi AI kebernama Cik Era. Ia dekat nolong kita ngiga klinik semak merik jakut lalau serta cara mutar ke penanggul ngisap.
6: Oh, jadi seninya nuan tadi udah nyebut bisik klinik badung insap di Limbang. Kengkau bisik data berapa ikut mayuah kini orang ke udah register dia.
5: Tidak ke register ke udah diberi kami surat rujukan ke bising wadah ke diri dekat badung insapnya. Kalau ikut ke sampai bulan 10 bulan 9 tu tadi data ya dia kurang 30 lebih lah.
6: 30 lebih
5: campur limbah lawas. Nak beda-beda mayuah lah.
6: Kini ke yang pu induk lelaki ke mayuah. Bisi induk kini.
5: Lelaki, kita kata lelaki lah.
6: Lelaki, ne?
5: Lelaki, mayang
6: kami insap. Jadi, mayang kita benong dalam fasa tau kemayang waduk ke diri insap. Nak mukai-mukai tadi, ne? Bunyi kenuan, laban mayuh nama kebuah pengingin hati kita datai tekalanya. Baka ni kita mutar ke Penanggung tu baka orang ke kaban kita ni tadi. Ni wak kita insa bunyi kita tadi. Kena cara kita mutar ke dia.
5: Terubah ya. Anang terus nitih kepingin hati kita ni tadi. Hanya beri awak ngagak terimpo. Tarik seput lalu ngujing limpang ke rundian diri. Ngirup air mimit. Pergi berjalai. Berandau enggak orang. Mandi. Kerja pengawak. Sekedar pengawak bak rumah. Mendiang ke lagu. Tak ke ngerja sebarang pengawak tim nyana tim ulih muai rundiang dua hari ke dekat insap. Kedua, ngenyawah ke diri hari insap tak ke sebarang perengka berkait dengan insap. Laban enti insap bakal macis ngau tempat muai abu nyak bisik bak muan-muan nyak ngasuh pengingin nginsapnya oleh balat lagi. Jadi cara ketiga, pengingin hati ingat pengingin hati tak ke perindu nya dekat ngelepus. Jadi pengingin dekat nginsapnya enda menggang ba asai ti samal. Jadi beri peluang ngage diri empu nempuh gelombang pengingin maya nada insap. Lalu enti non ngasai ke diri enda oleh napi pelanggolnya diri mansang ngage orang ke oleh nyukung nuan tok ke minta tulung ari orang kelandia. Anda nganti nuan amat putus pengarap.
6: Awalnya sebenarnya tu kepenudi itu lag tu lagi nih nuanda nyebut dari kliniknya tadi. Ya ke orang ke udah register ke ditemu nuan tu tadi. Bisi udah Badung Insap kini orang ke ngau klinik tu register ke klinik Badung Insap. Bapak ikut ke udah di udah nama tu udah Badung Insap.
5: Jadi nanti ke register tahun tu tadi ya masih lagi berjalan lah. Nanti dari tahun ke subaknya peratus ke sidak ke betul-betul baduknya. Nggak mayuh lah. Masih nggak sampai 5 ikut lah. Ke betul-betul baduk aman.
6: Maka ni ke bakal si orangnya tadi udah register. Kita semampai ni nama tu mantau ya kena.
5: Ya, jadi udah sidak register ya kabisi follow up dalam masa 6 bulan lah. 6 bulan udah
6: mesti datai kia baru nah.
5: Datai baru bisi tempo appointment mula-mula tadi ya register. Udahnya akan beri tarikh. Ya sidak mesti tarikh tu mesti dipilih sidak.
6: Tapi
5: tarikh sidak akan berhenti.
6: Mayoh sidaknya tadi bisi kan itiah ke atur kita. Bisi ke sidak yang ada bertemu ke atau kena.
5: Ya segi biasa lah. Kapan bisi kena nak dia balito
6: bisa
5: jadi tempoh ke debre perintah tadi nyami program tu hanya 6 bulan lah mesti ke appointment ke debre
6: Jadi ke penudi tu kini nama kini jaku lalau nuan berbak ngau randau ke minggu tu.
5: Jadi kita dah datang buat pengunjung randau serito. Jadi engka pemudah ningar randau tu sekadar kita sudah sediakan tetap hari bulan Badung Insap. Jadi engkau peluang tu megah aku dekat madah ke inisiatif saringan paru-paru kebangsaan udah bisik buat semua 15 klinik pengerai di bagian Limbang berpun hari 14 sebelum 8 tu tadi. Jadi sebis tu dia kena merasa tumbuh ngubat setenaga penyakit berkawal engkau lempuang atau ke paru-paru. Jadi siapa kita ke penginsap kalau nginsap atau kebegulai dengan orang ke penginsap bisi sejarah sakit kanser lempuang sakit TB atau kebegulai dengan orang ke sakit TB asma badiri sebiliak sudah lama batuk lebih hari 2 minggu kita tak menatai ke diri berperasa pengerai lempuang jadi nambah kenyang begak dia tu akta 852 nya akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024 sudah dikuat kuasa penuh berpun hari bulan 10 tahun 2025 lepas lalu majak dikemeratka darinya siapa ke ditemu melanggar undang-undang tu dekat deko penuh nadai udah diampun tak ke ditawar jadi penyalah kesama kali kedua dekat terus didakwa jadi bala peningan semua aram kita Badung Insap jaga diri engkau pengerai diri lalu awak kesingkang tikmin di penjalai ke sarito mai ubah tibesai ungkup ke jemaah hilang. Terima kasih.
6: Okey, terima kasih Encik Jenang ti udah nama temantai ke buah penemu berkawal topik badu nginsap. Jadi harap ke kita, nama tu randau tu tadi tau ke penemu rinduannya tadi boleh diperhati ke kelebih lagi ngagai orang ke dekat badu nginsap. Jadi harap ke tua boleh bertemu baru buat topik-topik ti kedatangan eh. Lagi bisa udah tahu eh.
5: Tahun tu kira
6: kak tu lah bapa kau dah tanya. Bisa
5: orang kaya
6: tu okey.
5: Muka tahun baru lah, bisa baru.
6: Harap ke boleh bertemu baru. Jadi selamat lemai.
5: Lemai.
6: Harap ke jinak pulai lagi nah. Okey, mungkin yang tadi peninggal semua, jako randau aku bergulai dengan Encik Jenang dan Timbu, yang bertolong pegawai perubatan Hospital Limbang. Jadi, dengan topik ke dibaik yang badu nginsap. Kita terus bergulai di YFM Limbang.

Lagu Hanang Laju Honey J yang agak kita ke Benung di Rantau Jalai, ngarap ke Berjimat. Okay, sebenarnya di Rantau Jalai agak kita ke Benung di dapur, kini ngerja utai di dapur menunjuk mai Hanang Laju ngejap pengawal likun kita Berjimat Jimat Cermat ngambil ke kita yang tadi likun punya keku. Selamat datai, selamat utai ke dipandu kita nyat, selamat teman sau. Jadi aku dekatnya apa sekedar kita ke BC meri komen di Facebook Limbang FM pasti di hati. Ianya Juni Ben, selamat lemai ke DJ Dom, selamat berjalan ke pengawak. Lalu James Pengiran, selamat lemai DJ ke ya. Ros Liao, selamat lemai DJ Dom, selamat ngerja pengawak ngawati di seluruhan lantang mana hari di menua kami di Bayan Tasik Muka. Terima kasih Ros Liao. Lalu Ani Tinggi, selamat berjalan pengawal, minta tebak lagu Linda ke ya, Anang Salah Guna Kuasa. Okey, terima kasih sekali lagi, lagi kita ke bisik komen, bisik lagi aku dekat maca komen kita di Facebook Limbang FM pasti di hati. Jadi kita terus berperindang ngau lagu ke bisik di tusun aku ke lemai tu.

0: 35. Mematuhi tahun, mengucap kenangan, menyemai aspirasi bersama RTM Limbang, teman setia Anda.
1: Hanya tadi promo berkaul ngau pengawal majlis malam amal ke diatur kami di RTM Limbang. Berserimbai ngau 55 tahun Limbang FM atau ke RTM Limbang sudah ditumbuh ke. Jadi begila bisi di Perindang agak kita kudam limija ngarap ketemu datai. Di Perindang ngau Nizam Laksmana, inya vokalis kumpulan Laksmana. Ngau penyanyi urai ke udah datai di Limbang Sarito. Jadi bisi mega cabutan bertuah bakal selama agak kita ke udah meli bija. Anang nak ingat meli tiket bertuah laban mayu perayas ke mana agak kita ke bertuah malam pegila. Ingat temu janji kita bertemu kita ba Dewan Suara Limbang pukul 7 lemai nyentuh ke penghujung program tu tembo. Jadi ke limpah harinya aku dekat maca sekedar pesan berat ke bisi di anjung kita di YFM. Jadi ke terubah jaku tersau datari Ndun Anna Umbau tau ke Hilda anak ex cikgu Wigelen Britain gau Indaya dekat madah ke pengawak ngintu genap setahun niang ex cikgu Wigelen Britain ti udah ninggal ke dunia berjam gau hari ti udah ti dekat disebut aku. Jadi hari bulan ya 26 hari bulan 9 2026 menyari 6 tu pukul 6.30 lemai sembayang, makai lemai sepengudah pengawak sembayang ba rumah beratung. Jadi jaku tersau pesan tu dituju ke kabang belayan ba rumah selaka beratung, rumah gaduh sungai Nabau, supua rumah layang nangai ibus, rumah lindung engkudu, rumah suli engkajang, rumah Wilson Bana Pu Aik Sri Aman, munggu Aik Semunjan Sengkalan Semunjan, ngau mega ngagai kabar belayan ting lala niang apaya ex cikgu Wigelen Brighton. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ke Gendon Umbau balumur 016 807 6150. Jadi ke Siti tu pengawas sembayang ngau mereka regang muai ulit ngau ngintu 100 hari ni yang Jeffrey Emparang anak Johnson kena 26/9/2026 hari 6 ke pukul 10 pagi merekat ke regang bak pendam Anglican Sutong Sri Aman pukul 10.30 pagi muai ulit serta ngintu 100 hari baru rumah nombor 27 Taman Gamang Head Jalai Holy Sri Aman. Jadi pesan tu ditujung gaya kabang belayan bak Bulugu Skim Melugu Dor, Melugu Tembawai, Kelawah, Keramut, Selepung, Panggil, Gayau, Pantau, Senggelau, Siga, Nyakai, Genting San, Nangas San, Tekalung Undup, Sepatak, Sungai Pinggai, Liu, Bayai, Awur Bangat, Nyelutung, Saka, Nyamungan Simpang, Telawus, Terumah, Lagan, Bulo, Peruan, Tembung, Sekerang, Kaban, Samanggau, Niang, Bak Company, Murata, Sarawak Serian Berhad Kaban Tik Kalak Bersekolah Ngau Niang Ba MRSM Betuang Politeknik Kuching serta Universiti Teknikal Melaka Bala Cikgu Kekalak Sama Gawak Ngau Cikgu Johnson Ngau Cikgu Dara Ba SK Tabut SK Skim Sekerang SK Nangas Pak SK Selepung SK Abuak Ngau SK Saint Martin. Jadi penerang kesilia berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon dari Mr. Johnson anak Labang Painiang 011-3106-6601 atau ke Madam Dara anak Menur Indai Niang 011-1261-3033. Jadi ke Siti tu enyak pesan pemati datari Lelen anak layang atau ke Daliang madah ke anak ya tu rumah mawan anak Lelen udah nadai kena 24/9/2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belemayu kena 24/9/2026 pukul Sarito berumah nombor 48 Jalai Sukong Kampung Tungku Durrahman Lambir lalu dekat di kubur ba Anglican Cemetery Lambir kena hari 6 26/9/2026 pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Ari Sukong Lubantu. Nyemungan sekarwa tinting lalang uang panjai ngepandak sebangki pandak ngepanjai bintung seramat bara boy suai miri kedua seratu ruban kucing sibu bintulu serta sebarandur diau. Jadi kaban belayan ke dekat bertanya ngau silik lagi kita tak telefon gagai kuek nak lalin balumur 013-8400-847 ngau Dennis anak lalin 012-884-0188. Jadi berkenyak dulu pesan ke sempat dibaca kubak renggat ke terubah.

0: nyakut sempama tu ni. Ni menang ke tak boleh pakau. Mana nyakut sempama tu? Nak murid rakau. Reti nak murid rakau dikenok madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tak kena baik.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Nandai, menung macam buat sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam buatnya. Nyimetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Bisik. Ingat, dengar meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, kita bergulai dalam program Jaku Zebama Ungkap kita ke minggu tu 24 hari bulan 9 2026. Jaku Sempama kita ke terubah ianya berlawak ke tulang orang. Nama erti ya kini ya. Erti Sempama tu erti ya mandi yang gagal orang tiswa diasuh gawak ke kitai. Nadai bergaji tajak kitai bersemaya ngaji ya tang lalu nak diberi upah dalam hati din. Kita minat ngasuh ya ngapa nak sanggup mayar tulang ya baka ti udah nulung kita. Kita kalau ningga orang kegawaknya tadi selalu mucau laban nak terima gaji nyentuk ke ya baduk lalu nak diberi upah. Jalan yang nak tau ke contoh ayat. Anang selalu ngenyadi kedua ringgit nanti orang selalu nulung tua. Anang semina dekat berlawak ke tulang orang ajak. Mali ku jakuk tuai ngai ke kita dikalih kantu tau ke ditunsang kantu ke ujung ke kita tau merinsak ensenak dudi hari ilak. Hanya tadi reti tau ke jakuk sepama kita terubah berlawak ke tulang orang. Reti tadi menyenyap ya. Anang kita tajak tudah tuainya tadi selalu diasuh kita kak belama beri mie mimit kini kak mie dasuh kita dudai hari lah nya tadi jaku sempama kita keterubah jadi betul baru kita batu suntik kedua bak jaku sempama ke nangkan ketuk lagi.

0: Nyako sempama tu ni. Ni menang ke tak boleh pakau. Mana nyako sempama tu? Nak murid raka. Reti nak murid raka dikena madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Bisik. Ingat, dengar meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, dusun kedua jaku sembama kita ke sekali tu inya enggai ke kalih kantu. Reti sembama tu bandiang berpengharap kita iban, mayuah benar utai dijangka kita tau nyadi ba siku-siku kita, enti kita selalu ngelaka orang tau ke ngayah kurang, mali enti kita berjaku kurangnya serantak mudah dirimpu orang pemisi tau ke ndak. Sagak bau tai dempak takut ke kita kena empak jakup dirimpu ke ngujuang ke kita ilak tau serantak dudi hari ilak lebuah hantu ngalih ke penghidup kita. Jalan kena jakup sepama tu anang kelalu ngenyumbuang ke diri berjakup tinggi ngai ke kalih ke hantu dia kita tau kena tuntung penusah taja urangnya merinsak tau nyadi senang dudi hari ilak dibai nasib anak sidaya. Nya arti ya dikalih kantu hari senang tak pulai merinsa. Ya tadi jaku sempama kita kedua nak tu dulu kita bergulai ba program jaku sempama. Minggu baru kita bertemu baru ba jaku sempama ke Bukai.

0: Ya, bekas selama 7:30 lemai itu lagi, kita dekat mendengar ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching.
1: Radio RTM,
2: satu suara,
1: satu jiwa.
3: Radio RTM.

Selamat lemai, dia tu kena borik berita lemai 24/9/2026 jadi terubah tu batang berita. Sarawak dekat ngelati ke pemansang sektor mineral. SPR nerima 18 siti bantah ti bekawal ngau usur ngatur baru antara sita pengawal berpilih ungkup sita Konsil Negeri Sarawak. Bintang kecil 2006 sudah bersedia nuju renggat ke penudi. Nya batang berita lalu datu isi berita.

Nyan tuak ke kemari upis pengatur pengawak berpilih SPR bisin rima 18 Siti Bantah ti bekawal ngau usul ngatur baru antara sita pengawak berpilih ungkup sita Kunsil Negeri Sarawak. Chairman SPR Datuk Seri Ramlan Harun madah ketebal lagi bantahnya diterima Arikana Menua Seri Kai Sibu Ngau Bintulu. Tu nyeng kaum bantah ti ngengai keubah bak sita pengawak berpilih kelimpah hari nama baru sita kedi Perambu. Ngagai kedia tu megak sida nada udah nerima jaku kenyukung tang belabak kemuyagi penemu dekat di kenatai ke sebedau timpuh mandang ke perkara tu habis kena 30 hari bulan 9 tu. Datuk Seri Ramlan mansud ke perkara tu ngagai pengarang berita leboya ke ngabas pengawak nur mandang ke usul ngatur baru antara sita pengawal berpilih ungkup sita Kunci Negeri bak palan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Bak perkara kesebakan upis pengatur pengawal berpilih SPR belabak ke-17 sita Kunci Negeri ke baru ndak sempat di pelaban ke bak pengawal berpilih menua Sarawak tika datai tuilak. Datuk Seri Ramlan madah ketu belalau ke timpuh pansi ngau proses pengawak ke disadang dekat ngelui hari bulan 2 tahun baru tila. Udah tembu pengawak mandang ke usul kedua, dia langgur pansinya dekat dibantai ke bak parlimen sebedau kuliah pemendar. Timpuh kuasa Kursi Negeri Sarawak ke dia tu dekat ambis dalam bulan 2 tahun 2027 tila. Mineral berguna ke bisit di Sarawak tu patut diproses dulu ngambil ke barang mineralnya tau majak berga. Premier Dato Patinggi Abang Johari Tonopeng madah ke sektor mineral patut dikemansang berplasar ke penemu tidak kembuan tak berurus ngau perkara pemeruan. Pemutus penemu tidak berkawal ngau mineral strategik ngau nadir bumi patut digagak belalau ke data sains karti betul ngau pansia rampak menua. Ia megah bisi nerang ke pasal pemesai guna bansa mineral di Sarawak tu diproses kelebagi bansa utai dikena ngagak semikonduktor ngau pengawak nyimpan penerang dalam chip. Ungkup pengawak kalai upis tanah ngau survei nerit kadat serta nyaga bansa mineral megah patut dikelati ke ngenatur ke guna teknologi pengurusan mineral serta jalai mulai ke pemanah Siti-siti ndur, entip ngawak ngulih ke pengerja dalam tanah tembuk di pejalai ke. Dato' Patinggi Abang Johari mansut kerja ketu, bak pengerami ndur nutup Ari Innovation ngau integriti upis tanah ngau servis Sarawak 2006 di Kuching. Berbangunnya Sarawak megak, sama bisi berarti ke peluang ngepun ke pengawak ti berpelasar ke hasil pansiak bak bidang perubat tropika. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ketu berguna benar dikena berarti ke potensi baru tiulih ngangkat ke guna pengeraja asal tiulih nyaup ke pemansang ekonomi menua. Klaim parinya 13 projek pemansia udah dituku dekat dibejalai ke ngena kerjasama strategik antara Opis Tanah Ngos Survey serta Universiti Teknologi Malaysia UTM yang nyanengah geran kursi Premier Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah Kota Sentosa Town Square Fasa 2 mengenai program Transformation Menua Pesisir RTP serta bungkus RM300,000 dia tu sudah tembuk endar. Kaban Kursi Negeri Sita Kota Sentosa Wilfred Yap madah ke projeknya di pejalai kena mengangkat ke penglikun kelimpah hari tinyedia ke utai ke diguna orang mayu. Pengawak ke bisi diadu ke ditu yang kaum nambah ke pemesai lantai Dewan Besai niri ke pagar atas panggau serta nganti atau ke ngatur talikaran sistem lampu kena rusak. Projeknya dipejalai ke Pedawan Municipal Council Gulai Ngau MF Jaya Bina Senderan Berhad tinya di kontraktor projek tu. Wilfer Yap mansud ke perkara tu dalam tenang midaya sehari tu tadi. Kita dia tu benar-benar ke berita Ari YFM1 RTM Kuching.

Terus ngah berita kita ke Lemai Tu Peninga. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas udah muka pengawal dur ngeregister orang masuk program bootcamp Reta Intelek tegas. Bas Mengkeh Penerang tegas madah ke program dua harinya dekat diatur berlabuh hari 24 bulan 10 tu ila ba tegas Digital Village. Programnya dekat dur nerang ke ngagai pemekoh industri itu pasal pemesai guna Reta Intelek dikena nyaga buah penemu ngau hasil tengkebang. Orang ke ngulu bootcamp tu mega dekat diberi penerang pasal pemuan nilai jalai nyaga serta proses kena ngeregister Reta Intelek. Klaim parinya orang ti ngulu bootcamp tu mega dekat dipadah ke pasal suku ang TBC disedia ke kena nulung sidang ngatur serta nyaga Reta Intelek diri. Pengawal ngeregister dekat dibuka nyentuk ke 20.10 tu ila lalu orang ke BCRT dekat ngulu bootcamp tu tak boleh ke penerang bak link tersedia ke pengatur program tu. Latih ke penudi ungkup malam Pekit Bintang Kecil 2026 Renggat ke penudi sudah lancar diatur kemari. Latih dalam pengelamat lebih 2 jamnya diatur bak auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Pengeluar program Pekit Bintang Kecil 2026 Nadia Fadila Ali madah ke Pekit edisi ke-40-nya mai mayuh macam pemar bayar. Nam ikut nambiak dekat Belaban barenggat ke penudi benar kena hari 5 tu kalai Sarawak diari ke Nur Ariana Satria lalu Sabah diari ke Kristina Izzara Roblin. 4 ikut pengari hari Semenanjung nyak Muhammad Rezaril Indra Rizwan Ari Kedah, Nur Sofia Adelia Abdul Razif, Ari Kuala Lumpur, Melissa Rose Afzan Safuan, Ari Pulau Pinang, Gab Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram, Ari Negeri Sembilan. Renggat ke penudi, Pekit Bintang Kecil 2006, dekat diatur ba auditorium P. Ramli RTM Kuching, kena 25 bulan 9 tu. Program senam aerobik bertuang berekod ngau ngohit sikai berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang SKS 2006 bagi benar bertuang kena hari minggu tu endak nyadi diatur. Perkara tu diputus ke pengudah kenerima jaku lalau hari upis pengai bagi benar bertuang berduduk hari indeks pengamah angin atau ke IPU dibagi benarnya timengkang batikas kena manah ke pengerai. Chairman Komiti Usai Program SKS 2006 madah ketu undang atur kedikina nyaga pengerai ngau penglekun penyerta pengreja pengawak ngau orang mayu. Tajapia pengawak bukai berserimai ngau programnya mengkiang dekat diatur baka kedip rambu. Hari dekat majak di kemata lalu atur tipatu mega dekat di berjalan nitiah ke jaku lalau hari upis di berkuasa. 84 iku rakyat benar luar sudah ditan ke operasi bersepadu upis Immigration Malaysia Sarawak gulai ngau polis Marin wilayah Bintulu ba 6 bekeh ndur di Bintulu. Operasinya diatur berlabuh di pukul 10 pagi 21 bulan 9 nyentuk ke pukul 6 pagi 22 bulan 9 kalai 127 kurang bisi diperasa. Hari penyampau sedatu tidetan ke itu, 67 ikut lelaki, ngau 16 ikut induk, nyak sidak ku website tuai, lalu siku agi nyak nembiak mit lelaki, timungkur 82 ikut rakyat Indonesia, ngau 2 ikut rakyat Filipin. Operasi itu sekedar rakyat berluar, nyak nguji ngerari ke diri serta belalai babaruh rumah kuli, ngau batisi tugung uras. Semua sidak ditan kenyak, udah dibaik ngagai depo immigration berkenu, ngambil katur kepatut oleh dipejalai belalau ke undang-undang. Sebelum ujung ke berita kita kelemah itu, kita mendiang ke dulu report indeks pengamah angin IPU ke Saritu. 9 kerana menua di Sarawak ngerekod ke IPU batikas tina manah ke pengerai urung pukul 5 tu tadi. Kalai Serian ngerekod ke IPU ti pemadu balat ianya 197 lalu ditangkan ke Kuching yang rekod IPU 187. Berbangunnya Semerahan rekod ke 176, Seriaman 173, Bintulu 161, Serikai 157, Sibu 156, Semenanjung 154, lalu Kapit 139.
di utara Sarawak miri ngau limbang rekod ke IPU ba ikas ke jalan. Ngagai ke dia tu, nadai ke menuang rekod ke IPU ba tikas ti bangat nak manah ke pengerai atau ke ngerusak ke pengerai. Sebelum ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita baru. Sarawak dekat ngelati ke pembansang sektor mineral. SPR Derima 18 itu bantah ti berkawal ngau usul ngatur baru antara sita pengawal pilih ungkup sita Konsil Negeri Sarawak. Bintang Kecil 2006 sudah bersedia menuju renggat ke penudi. Nyanakan berita kita ke lemah itu, beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri hari beli berita RTM Kuching. Salam Malaysia Mentani.

0: sejalan.
1: Ya, jadi berdengar dia tahu kita baru dengar ke YFM Limbang bukan jauh Dominic.
2: Okay, terima kasih.
3: Rajis di YFM di Kuching. Dia sudah macam berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching. Dia tahu kita mulai jauh aku di Sada Hari Limbang.
4: RTM.
5: Limbang FM, pasti di hati.

0: Kaya.
1: Kita kat ni ngato. Nanti kita kak di ngameh programnya nasal Ari Limbang yang rempat
2: gelai nai tino tabako kena malu diem pedu kandang dado
1: di YFM Limbang.
3: Jadi selamat lemai peningat semua, selamat kita bagulai baru ba main asal, ba program main asal kita ke sekali tu. Jadi ba program main asal kita ke sekali tu, aku dekat ngemai kita mendiang ke Siti Pantun Ari Puan Katuan Anak Belawing Ari Rumah Jampung Melaban Ulu Limbang inya pantun sayau. Kita terus ninga ke pantun ke bunyi tu.
4: Hamlan atai hamlan nadae nak ngasihnya aku mendak luba tenang aikan kebatanya udah nona aji jarman karam nasubalunan ya kakak kendere depan de kapal pulau kejang okay ngai aku manya de wai. Jadi kita nandai bajingai nyamai tuai badi nambram banati kami reno ke maruni antiang da dalam. Ruat kami reno tak ke sekuat da buntuat kana ang welintan ya ai mata kuagai kelana ya serta dua ala buah berabnyan. Nah, sakale aku ai menyade nune de berdua nuan banati aku banga maruni dati dan tiang da dalam maka aku menyade wae udah lama ngai ku depo selama itu da buang geman. Ace kami reino sepe sek makai ume muluang da tanam ai iru ai anyuat kami reino iru asek makai rabuat tu bai oi. Laban nanti aku bangga maruni dalam hati dan siang ururan tubuh lemeh aku luna umahnya dek mengana ambiat nga orang ambil munte dan tapayan ambil cite nyebawar ginte datuk ambil cite bawar dan kena kamerino akan sengak bubu dah tanam kebetanya aku tan lalu buat dalam datang purau bangannya barin tarintau dia udah danau lepuang dalam. Tambah kuai aku umanya dek wae ngorong agak tengah bubu darnam dia lu ditincang ke kami reino buah jabang dabre aku nampang abram ciko nadai metampurau kata maan tengah di bubu darnam cita ya ke ngemtan kakerangan nyata dek lu nang nangai rajam bayak ke kenyawai manya dek saya ke kuninga camaru ngakita lelaki nyariah nyaru daulu rantau nyamuk ninga camaru ngakita lunang adiu bangan nyariah hudu dia udah saliku ublu nyamakam namanya beguai guai lempuang tubuh saya ku lunang asingai. Karena orang agai balana aku terus baru mantan camaru kita nyerah aku madiu beda orang itu bat dah duduk dah batu mangku bulan labannya agai hutan kelaman nyam nyade lunang apa cerang ada buke tetibang nak gai gaku caya kenyak wai manya dek. Saya oke aku mendak mana bir yang kita orang laki jauh sangayan ke batak kakinya badas lalanyi dedah derungki dengar lagi benang redam iko nyebangat marundo ngacuak kedengok bulan bersimpan langai nyemana hamai malai datikai kubur wenang nyarinya bakuai guai lempuang tubuh pangai kamerino kamre ngoy geasek merek erat te umpan. Tan sarito bedau me terjun hari pendepan ngialuna. Aga we langang we ya bintang. Dah semak. Aku pindah ke pangau libau sabuang geluang nyau liuk ulu nunyan. Nyam aku minta tuluang mabuang seduai sibu awan minta tekau ke jayau pucau lalengau rebasa malam. Mameka bisa ya kena kami rino meret lingkau jaguang datanamnya baru ya darah rintau manua kejau sengat. Adara rintau menyata de lengau manua ijau sangayan kita orang laki disimpan aku dalam karungan. Atade luna aka langang bintang. Nak gak ku sayau kenyak sayau ge kaku ai menyadek. Mendapat au ngak kita orang laki tebadah maruno. Mengkang salah ko panyai sambilan tak sema aku tahu dia hilawanya maku ngaji aku beliau balai seduai beliau dan asuhnya di satre nyawa emanya dari hari jai berungguar hujan 8 hari 9 malam 100 tahun 1000 bulan ngame dap say mai sungai ngapuh kelandai danau tamperan ngame danyut perahu kita orang laki kejak jepuk panyai sambilan. Dia nilah aku ngapuang genar ngayuang dan nangga mujuang urung lepuang nangga bawan. Bagu ayaku menyade uai mai pulai penyakai panyai rumah panjang panyai basimpang. Data dia lu beli ke kami reno mas kuri kuda samilan. Ada uga kaku derangkan resak pada gagangnya metebarumpang lantai nadaya ke maruan. Ilam aku ngagak kaya tabalian ngambe ya badah memelantan kena kamerino ngangkut papan undan barang nyanya dek lunang buah ama yang kabang dan aku sayau kenyak sayau gek gak kuah emangnya dek mendak sakirian agian cincian kelima bermata intan. Nah kita lelaki kita suat dah tunjuk jari kanan tak aku semak aku bisa duit ilawai nyam aku meli cincian sekirian mah mata intannya kak kami rindu melinya dia tak wai menyadi aku bangat tuntuk damani duit simpan antai semak ya betau beli urah buka ilamanya dek wai tu. Nyam aku maik beradai naik ku karuang panyimpan ngadai babenai ngeliluang karumuang tawa sabuat ngameka bisa kena aku meli sekirian lagi yang tincian bermatain tan. Kita nani ngat sadadu dia atau manyadai diu mayuah hudu datai hari ulu. Nya pulawai englan nama cita ya kamalik kami rindu bicaranya tadi remawang sana. Kang kami rindu nak takut ngalaban aku manam papan maluk mijan. Entah aku ambunuah ku kita mayuah kami rindu sehingga nak takut ripuat rawan. Entah aku ambintang ku jako abang kami rindu nak takut kedirempu darnam. Entah aku ametutuat ku jako lawat kami rindu sehingga nak ripuat nak kasepuat aku padam laban hati aku laki banget kelalu keran. Kakagali ma mata intan oleh kenyak ada perintiaman yang terbiak pulau bulan. Saya terang nyamanya dek bintang tanpa terang.
0: Lobi jaka dia ya pengilima kaya.
1: Kita kat ni ngatau. Nanti kita kak. Dengar meh program meh nasal Ari Limbang tiang rempat
2: gelai nai tino tabako kena malu diem pedu kandang dado
1: di YFM Limbang.
3: Hanya tadi peningat semua pantun sayau Ari di kedatai ke Puan Katun Anak Belawing hari Rumah Jampung Melaban Limbang. Jadi nanti subak nanti pantun mayuh ada pantun tu kebendara pantun hari Puan Belawing tu ini Puan Belawing tu tadi laban kami dua anak sudah ngerekod tu buat program 34 lalu pantun itu berdau dikeluar ke Baksada hari Limbang. Jadi ngarap ke ini tu semampai gerai lalu munyi kia lebuah kami ngerekodnya tadi nentukan jadi kia nak bakal ke nyawa ke agi biatang syukur ia uliah datai ke konti mainnya lalu ngerekod pantun. Jadi ngarap ke bala bukai ke Limbang lebih lagi ke bisik nemu bapantuan ke orang tuai-tuai tau madah kaku engkau bisik kini kelimpari pantuan main-main lama ke nak kalak didinga orang rebah baru dia tu boleh di dinga atau ke kita tahu bertemu aku kini sebelah pasar dia bertemu aku tahu madah aku kita tahu nama tu kita ngagak temu janji tahu ke kita boleh ngagak rekod di konti ya nyari ngarap ke utainya di rekod lalu boleh didinga ke rebah rudi lah oh, ya tadi ngarap ke balap ninga rindu ninga pantun sayau hari Puan Katun Belawing yang tadi.

Ya, begini tadi peningkat semua. Lagu dari Jonas McKean, Telebak Kediri. Kita dah Kediri sebenarnya. Kebenaran peningkat. Laban aku bisik merindang kita awak sadari nimbang. Belah bawah pukul 6 lemainya atau pukul 9. Tajak pun kita Kediri. Uji tune ke radio kita berkongsi YFM Limbang Ninti hari 4 pukul 6 lemai nyentuh lagi pukul 9 laban lagu-lagu ke di tebaku nak cukup mana nak cukup steady kelimpah haru aku ngeluar ke program ke cukup mana dia kena merindang kita ke lemai itu Ninti yang hari 4. Jadi sebentar kita buka peningan semua lapan dia tu jam kita pukul 8:20 minit lemai ianya berkawal engkau pengawak kedeka diaduka di Limbang ianya Agro Tamu Benamit 2026 ke diatur Komiti Tamu Benamit Limbang engkau sawup hari Majlis Daerah Limbang jadi bulan 10 tu ialah pengawak tu dekat di aduka 3 bulan 10 2026 pukul 7 pagi badewan terbuka nangga menamit jadi ngagai kita ke oleh Limbang mayanya ialah tahu dah saya ke tamu menamit mayu macam utai ke dijual bulu babas macam-macam laban di Limbang itu bis lagi musim buah kita tahu ke menamit kena 3 bulan 10 2026. Jadi berita ke situ itu ianya berkawal dengan berita dari Gereja Roman Katolik. Jadi tahun itu Diosis Miri nyambut ulang tahun ke 50. Dia sudah jadi rumah Tuhan dengan Rambai Jako. Bertolak ke tempat yang dalam. Into the deep atau ke dekat mansang agendor di dalam. Itu bisi dua bengkah pengawak ke dekat diadukar. Dekat diatur ianya bakal ke disebut aku tu lagi. Jadi ke terubah. Pengrami makai lemai dikena merit terima kasih ke dekat diatur kena hari 5/9/10/2026 pukul 6:30 lemai ba musical corridor Eastwood Ville Golf Club Miri lalu harga meja 800 siti meja arti RM80 siko jadi penerang ke silia kita tak telefon ngagai bro Nelson atau ke brother Nelson balu umur 011-1008-3980 ngau pengawak kedua misa kesyukuran kena 10/10/2026 pukul 10 pagi ba stadium tertutup di lawas. Jadi pihak kita lagi pengerami ke dekat diadu ke di Limbang. Ianya pengerami ke disebut Ari Bukit Mas Limbang. Jadi betul mayuh bengkah program atau ke pekit ke bisik diatur. Ianya siti Ari programnya International Bukit Mas Fun Run 2026 ke dekat diadu ke parking lot 777. Kena 4/10/2026 ianya hari Minggu. Jadi ingatkan kita ke selalu ngau orang fun run kita tahu ngerjista ianya pengau ngerjista 5:30 pagi. Jadi kenyak tadi dua tiga bengkah pengawak ke bisik nyadi di Limbang dalam kandang ke dia tahu.

Ya, jadi aku dekat macam sekedar lagi pesan berat ke BC di anjung kita ke lemah itu di YFM. Jadi pesan ke Siti itu pesan ngintu satu sari ini yang angai anak ngalungkong. Jadi pesan datang dari Brody anak angai. Jadi dituju ke kabam layan bepes satu ngepes dua batang air. Lebuh antu batu bebini atas ngap batu bebini baru sekayu air lemana baka ba kapu ulu kapu ili lepung mawang atas baru sekarang skuam. Skuam kenawian sebang danau bintulu miri batu niah peninjau tapang pu punggau lu sumpah ngau deluak batang air. Jadi pesan tu minta kita datang ke gaya rumah tunai dan bengap lubang tu lepas dekangin tu satu sari niang angai anak ngelungkong kena 26 hari bulan 9 2020 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke situ tu pesan datang dari tu dah tadi ni. Dah disebut aku tadi. Jadi ke Siti tu pesan kata sulit yang meriah anak selan. Dekat madah ke pengawal kata sulit yang meriah anak selan asal dari rumah tu rumah lumpun rantau tekan uyan kapit. Ke dekat dia duka ianya nguan ulit 26 hari bulan 9 2000. Aku nanduk baru ngetas ulit ngau main terbalu dekat dia aduk ke 27 bulan 9 2026 pagi hari Minggu pukul 7 pagi. Jadi pesan tu dituju ngai kaban belayan hari Kapit rumah Linggi nanga Jelayan Sungai Skroah rumah Serani Sungai Skroah rumah Nulai Geluang Kibak Sungai Skroah rumah Jana Geluang Kanan Sungai Skroah rumah Sebesta Jimba Rantau Sejambu Sungai Skroah kaban belayan hari Goh Menuan Kapit. Gau semua kabar belayan sekayu ais keruah pasal Kapit kenda Allah dirintai ke nama ditu kengelala Nia Maria anak selan dibinta sama datai gagai rumah anak niang nombor 4 rumah Brorita Sungai Setulai Lambir di Miri Penerang Kesilia. Kita tahu telefon gagai kupa anak nyalu ba lumur 011 6868 0746 tau ke Meteo Mumin anak nyalo ba 0138136354. Jadi ke Siti tu inya berkawal ngau seminar ke ibu bapaan SMK Lebuh Antu ngau program outreach STEAM tau ke STEM TVET ngau silang budaya pendalaman Batang Kari 2026 kolaborasi tau ke begulai SMK Lebuh Antu ngau SK nanga tibu bersemai ngau komuniti rumah panjai nanga sepaya. Jadi pengatur dekat dia duka 26 hari bulan 9 2026 ianya hari 6. Jadi mayuh pengawak ke dekat dia duka ianya segmen silang budaya pengawak mandang ke Ramban ngau Dikir Barat lalu mayuh gi pengawak ke bisik dia duka berseri mbah engkau pengawak ke disebut aku tadi. Jadi ke Siti tu peningkat semua pesan ngetas ulit datai hari Suma nak belalang hari rumah Sebastian Ngalang Batu 6 Jalaya Sibu. Jadi pesan tu nuju kabar melayan di rumah Jonas Nanga Sepata Baliah rumah Labang Teluk Buing rumah Rubin Merapuh Nanga Suau kabar melayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujun, Sungai Sud serta kabar melayan di Batang Balih, kabar melayan di Pasai Bun, Pasai Lubuk Pelaik serta semua kabar melayan kengelala Bes Anak Padung atau ke Bini Suman atau ke Indai Bat kena malam 25 hari bulan 9 2026 hari 5 Nguan Ulit lalu dekat di kertas kena 26 hari bulan 9 2026 hari 6 pukul 5 pagi lalu nyuak ke Enta Balu. Jadi kabar melayan ke naklah dirintai ke itu ngau sebarang Alendo Diau kita dipinta datai ngagai rumah Sebastian Ngalang Batu 6 itu ngau ngintu pengawak ngetas ulit ngau nyuak ke Enta Balu. Jadi ini aja berita ke sempat dibaca aku ke sekali itu kita terus berperindang ngelagu ke nangkan ketau.

Ya, Yagi, macam tak madak pengawak BCD atau berserimbang dengan Pesta Hari Bukit Mas. Ianya pekit pengelandik berapi atau ke pertandingan masakan kreatif. Berserimbang dengan Hari Bukit Mas di Limbang ke dekat diadu ke MP Teater Limbang 10/10/2026. Jadi dua kategori ke bisi di pekit kenya pekit sajian tradisi kampung ngau pertandingan dessert buah kreatif nya tadi program ke bisi dia tu kita ke landik nyumai tau datai maya tu ila. Jadi siti lagi pengawak ke dekat dia tu berserimbai ngau Hari Bukit Mas ianya Limbang Mini 4-Wheel Drive Stock Race 2026 berserimbai dengan Hari Bukit Mas. Jadi pengawal tu dekat diadukah 10/11/10/2026. Jadi ke Siti tu nya pekit Amateur Boxing Challenge 2026 edisi kedua ke dekat diadukah 16/18/10/2026 bergelanggang tinju Dewan Suara Limbang. Jadi dengan kita ke rindu merda orang ke bertumbuh orang busi yang tahu datai mainnya 16 untuk agak 18/10/2026 bergelanggang tinju semak dengan Dewan Suara Limbang. Jadi ke Siti tu nya berkawal dengan pekit content creator. Kita ke rindu kagak konten atau berita mana ianya explore Limbang Tourism Spot 2026. Jadi batuk penganjur bisi meri kita fokus tema Limbang Tourism Spot bisi 16 bengkah nur kita yang tadi ngambil konten ianya keterubah lumpur berbuak Kampung Meritam JT Sentaba Kampung Tiambun, Tasik Mas, Limbang Buddhist Society, Homestay Alai Gayo, Sungai Redak Mit, Ladang Kerbau Kampung Belading, Luagan Kebongo, Air Terjun Telaga Kumang Kampung Belaban, Kampung Seberang Kedai, Tasik Meru Kampung Palas, Waterfront Limbang, Luagan Legari, Gemilnia Homestay, Lapangan Rekreasi, Ngabu Zium Limbang. Jadi kebenaran mayu nuang rindang kati ngerindu kati di menua kita tu Limbang, menua kita di Limbang tu kebenaran. Jadi atur atau kesarat pekit kita buka dengan semua warga negara nadai had umur pemegang akaun media sosial mestilah ditetapkan ngagai publik. Pemegang penerang kesiliat kita tahu berlefon ngagai Azrin Balumur 0178550862. Jadi ingat tadi berita ke penudi berkawal engkau Sada Hari Lima atau ke berkawal engkau Hari Bukit Mas di Limbang ke dekat diadu ke di kena bulan 10 atau tidak. Jadi ingat kita ke kemudian pengalami itu kelimpah kita ke dia di Limbang atau datai mainnya ilak. Jadi kita terus sebab perindang dua itik lagu ke ulih ngerinduk hati kita, ngerindang hati kita sebedau kita ninduk ke diri engkanya kelalu tumu kita ninduk ke diri agak bergulai dengan aku untuk agak pukul 9 malam.

Ya, yeah, lagu dari Ricky Hujan Begulai Engkau Jacinta Olivia hampir uji hati lagu kedua penudi kita sebetul kita nutup Sadari Limbang. Terima kasih Mama Yoh. Agar kita ke Bisi Begulai Engkau pengelama 3 jam dari pukul 6 lemai nyentuh ke pukul 9 malam. Jadi ngarap kita terperindang engkau lagu-lagu kau dah ditebah aku, engkau sekedar berita, engkau sekedar program ke Bisi di keluarga aku. Sebetul untuk penjahat kita di YFM Limbang, lagu penudi kita hari Ika Saiful. Yang ngaunya selamat malam semua, harapkah kita boleh bertemu baru.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 24 hari bulan 9 dalam tahun 1966 diatur pengawal Nyiri ke Kepala Menteri Sarawak ke baru Ba Astana Kuching. Ba pengawal tu Pengulu Tawisli 54 tahun bersumpah mangku pengawal jadi Kepala Menteri Sarawak ti kedua Ba Mua Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg. Pengulu Tawisli nganti Stephen Kaloninkan jadi Kepala Menteri Sarawak. Sebedau diciri ke mangku pengawalnya, Pengulu Tawisli siku Kaban Kunsin Geri tinggari ke Parti Pesaka kenyau ri pengawal berpilih menua Sarawak ke diatur bat tahun 1963. Diada ke Delingga bat tahun 1934, ia bisi penebak kebesai bat mayu macam bidang yang kaum kalak nyadi pengajar, kerani serta penulis petisyen sedau kedipadu mangku pengawal nyadi pengulus Simanggang bat tahun 1963. Ia dipadu ke nyadi Kepala Menteri Sarawak ke barunya nyermin ke penlebak ngau karismaya bat bidang politik diterima kelimpah caraya timai diri ngau jelanya sepemanjai ke dalam pentadbiran perintah menua.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yo kotolon kadazan rusun.
5: Aku orang Iban.
6: Nan norindu.
7: Ake ca kenyah.
8: Kok lok menanau.
9: Oku nyaa bidayo.
10: Ambo orang Kelate.
11: Wo si Huaren.
12: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakub lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya. Bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakub dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakub, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakub, mai pemujur.
0: Pesan tu ari YFM. Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal bak luar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. jam 4 nganjur diri berubat ke klinik atau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu ada perintah Sarawak, engau YFM.

Drumless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nonya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengiro kediri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masa aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang di ka spon ka?
0: Aau, nanainya mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia jangan tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Mm. Okay, nak mahu teka empat ke tu ni. Nak mahu teka bisa itu sih. Salung erok di tu, pihak.
0: Kempua.
1: Kempua itu, nyamai kempua itu sih.
0: Nyamai, kempua itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kempua merah, daging.
0: Eh, Sam. Nak mahu nak tunggu insap itu, Sam?
1: Eh, nadai. Nak awak, nadai orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntuk makai. Gaya nuan sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Eh paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap
1: lah. Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita dulu.
0: Nih, nemu pun orang takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih lebih milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

Okey, kita akan gini dengan kami. Tentu ya, Pemerintah Malam Baru Muka Radio. Terima kasih menyuh-menyuh ya. Okey, di Bandar Kuching, tahun ini kami kena 101.3 FM. Nggak lagu ke Disada Devini David Ngau Ganing Asan Ngiga Jerky ke Bandar Miri. Lagu kedua, udah kita pindah ke lagu ke Disada Masterpiece Ngau lagu sedaya ya, menyadi ya. Okey, di sebenarnya ada penanggul dah lagu Rudy Peter lagi dekat mic kita. Mending ke berita ngelansa program ke bisi dekat diatur kami. Enya pekit ke penudi bintang kecil. 2026 gau pengari kami. Nangkan kita lagi Ken Michael. Udah bersedia di sebenarnya ada penanggul ya terus. Ninga kami Pemerintah Malam ungkep ya malam tu. 24 bulan 9 tahun 2026 engkau lagu ke Disada Rudy Peter nanya ngapa.

0: Okey, sudah bersedia bang talian lawan kita ini dia tu ya. Pengeluar program kita Ken Michael dengan mic ke berita ngelansak berkaul ngau pengawal ke dekat diatur malam pagi lah ya. Ianya final bintang kecil 2026 auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Malam tu sesi latih terus ngau pengari kami Ken Michael. Hello Ken.
1: Ya, hello to
0: you. Ya, terus ngau berita nuan di auditorium P. Ramlee di Kuching.
1: Terima kasih Matthew apa konti YFM malam tu. Lalu pihak mengah beri selamat malam dengan semua balap peningah. Malam tu aku ba auditorium P. Ramlee benang diatur. Megah ianya full rehearsal. Tau ke raptai penuh bintang kecil tau ke BK 2026. Ya kalai pengawal ke amat tau ke live pekit. Ke penudi atau ke final BK tu diatur malam ni lah hari 25 hari 9 2026 ya. Lalu berguzi bimbit mengangau malam peninggal kita malam tu berkawal dengan pekit BK 2026 tu tahun tu 6 ikut finalist juga berpekit kalai tidak tu ianya Muhammad Aryan Zuhair hari negeri 9 Muhammad Rizaril Indra hari Kedah Nur Sofia Edilia dari Kuala Lumpur, Melissa Rose dari Pulau Pinang, Kristina Izara dari Sabah, ngau Nur Ariana dari ke benua kita Sarawak ya. Lalu tahun 2026 semoga genap tahun ke 40 pekit bintang kecil tu diatur lalu Siti Utai ya ke dipelabak ke dekatnya di antara perkara di Rino Kati bah edisi ke sekali tu nyanya final pekit bintang kecil tu dekat ngayan ke konsep spectrum music ya ke dekat mandang ke maya bengkah karakter pemanah vokal tau ke sada Jawa serta megak gaya pemberitang siap ikut raban finalis. Jadi lujung semua anang nak ingat meda pekit final bintang kecil 2026 malam ialah pukul 9 malam busy ditabur ke terus buat TV2 RTM klik platform media rama RTM. Lalu kita ya ke ulih datai batang tubuh sebagai RTM Kuching malam ialah begak mua auditorium P. Ramlee di tu bisik pengawal berjual barang pemakai ke food festival Havoc bintang kecil. Jadi mayuh bangsa pemakai dekat dijual lemai lah limpah rimedak bala finalis lagu kita megah ulih nyepik pemakai ya ke bisik dijual buat food festival Havoc bintang kecil. Jadi sekali lagi nesau malam ayu anang lepas ke peluang datang agak auditorium P. Ramlee RTM Kuching pada pekit bintang kecil BK 2026 lalu agak kita ya ke Jawa hari luar Kuching Sukuang BK 2026 duduk berbua TV lemai lah pukul 9 malam TV2 kita bisa live bintang kecil BK 2026. Jadi kalau aku tahu tu dulu dekat tu dulu report berita ngelansak tu kawal ngau pengawal malam tu ianya raptai penuh BK 2026 mulai baru gagai nuan ba konti YFM.
0: Okey, terima kasih Ken Michael ngau berita ngelansak ya bakal ngau raptai penuh ianya pentas final kita bintang kecil 2026 kedekat diatur malam pergilah ke bendaria ba auditorium P. Ramlee di Jalan di RTM Kuching.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, YFM Sekulai Sejalai, pemerindang malam kita yang bacam ke terubah ya. Okey, bersama pukul 10 lagi nabur ke berita malam. Kita lagi berperindang gau kami, berpulang gau terdapangan, berkalian gau DJ MATU di Kaunti Nyentuh Ngagai tengah malam tu lagi ya. Okey, gayari kita keluar ke upis meteorologi Malaysia untuk biar malam tu engkau tu mu pagi lagi ya, di pelabak ke bisi hujan bak sekedar ndur, di bagi Nua Kucing, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu Mukah, Bintulung, Gau, Kapit. Angin di Barat Sarawak ia berpubut dari Barat Laut. Enggak pun laju 10 nyentuk ke 20 km sejam di Utara Sarawak. Angin berpubut dari Timur Laut. Enggak pun laju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Agai Tasik di Menua Kitai bergelombang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi. Yang kesuah pengangat Gau penyelap di Menua Kitai. 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Hari kita berikan pukul 4 lemai itu tadi dalam tempoh ia 12 jam dikeluar ke upis meteorologi Malaysia. Okey, berpindang lagu di sana Jenarino Jeroki dengan lagu Lenyau Temaga berganti pirak kedagi Hasnol dengan lagu Laguku Untukmu. Udahnya mending ke berita malam hari kami di YFM.

0: Baju Ara SCSJ ke-9. Semua tuk dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10
1: 2026. 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami, YFM, sekulai sejalai.

0: Gerlan Sejarah.
1: Jam kita ada terpukul 10 malam. Semalam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 hari itu 24 hari bulan 9 tahun 2026. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak mesti setipak engau pengen numbuh ke infrastruktur perkara runding dikena nerenak ke Raban Bangsa ti berpenemu kreatif serta ulih napi ubah Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng Madah pemansang modal mensia berguna mat dikena nentu ke penyulut ekonomi negeri itu terus diperjalai dengan pengawak ti nguasa penemu teknologi engau innovation jaku yang dikenatai ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berpengaruh menjadi ke pengurami Literature Sarawak 2026 di Miri. Kuya budaya maca Ngau Literature oleh nerenak ke Rundianti Critical Imagination Ngau Penyiruk kelimpahnya di medium dikena meruti ke identiti Ngau Penelebak Rakyat Sarawak. Berbangunnya Datuk Petinggi Abang Johari Tenopeng megap merangsang menyuhagi tukang karang Sarawak ngasil ke karya tinggi marat ke jerita menua tu jaku ngau pesaka asal ngambil bisik diangkat ke ngagai tikas menua ngau antarabangsa. Karyanya tau dikemansang ke nyadi film, animation, main digital ngau pelasar media baru lalu arinya oleh meri pangkat ngagai penumbuh ekonomi kreatif. 11 kategori Anugerah Perpustakaan Awam Premier Sarawak 2026 mega bisi dituak bak pengawaknya. Pengurang itu dikarap ke dekat terus ngerembain jadi pelasar numbuh ke Raban Bangsa Sarawak di Maca, Berunding serta Nengkebang. Opis Menteri Pemansang Orangi Nuruang Bilenggau Community KPWKM Naga Tau ngada ke 50,000 ikut orang ke Landiak Ngibun lebuh manggai bak tahun 2030. Inisiatif itu mengukur pengawal ngerembai ke latih ngintu ngau kerjasama institusi pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Menteri ya, Datuk Seri Nancy Syukri Madah programnya berengkah engau 400 ikut penyerta bak tahun 2024 lalu tahun tu target 2,000 ikut penyerta diambil nguluk latih. Sesi latih ke terubah ngawul sidak tiga bak institution UPIS Menteri tu sebedau programnya dibuka ngagai mensia manyuh kerjasama megak dikerembai ke begulai ngau universiti ngau sektor luar dengan ngangkat ke model latih ngau pengelandiak ngintu timungkur suka teori ngau praktikal. Ia berjaku ngagai pengarah berita pengudah berjadi ke pengurami apresiasi 2026 anabiak pelajar nyulut sekolah secondary teknik sejingkat SMTS di Kuching. Visi 177 ikut biar SMTS nerima anugerah bak penyulut sidak dalam bidang akademik ngau kokurikulum. Sekolah Ribara Jaga UPIS pelancar pelilih serian lunduk ngau Kenawit dekat ditutup sementara menyentuh pagi lah. Pemutus itu digagak ke tegal baca indeks pengamah angin API bak ketiga-tiga pelilih menuanya konsisten bak baca tikas balat ndak manah ke pengerai. Direktur Pelajar Sarawak Omar Mahli Madah pengawal nutup sementaranya mengukur 180 buah sekolah. Berdiarinya sesi ngajar ngau belajar barumah PDPR dekat dipejalai ke sepamanjai timpuh sekolah ditutup. Yang datang ke penerang itu lebuh di telefon RTM tengah hari itu tadi. Sekolah di Pelilih Kenawit sudah ditutup kenyau hari-hari satu itu tadi. Lalu sekolah di Pelilih Serian Gau Lunduk ditutup berengkah sehari itu. Seekor lelaki berumur 52 tahun mati dalam berdesah berbadi jalan alun tinuntung 4 buah entukar di Simpang Traffic Light, Jalan Cana di Kuching demalam. Ditiahkan penerang dari Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alex Naga Cabuk. Penusahnya jadi pukul 7.50 minit lemai lebuh mangsa ke dereba kereta sedan dalam perjalanan menuju ke Puak Menggeri ngelantak 3 buah entukar bukai. Mangsa ke balat bakal Bak Palak ditetap ke Raban Perubat Bebadi Nyawa Bak Palan penusahnya jadi. ACP Alexan ditetap ke kesnya ngagai media di Kuching tengah hari itu tadi. Kes di Pansia Ribaru Seksyen 41, Breket 1, Akta Pengangkutan Jalan 1987. Menyujung ke berita malam kita ungkap ya, malam tu malam hari 4, 24 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 24/9 dalam tahun 1966 diatur pengawal Nyiri ke Kepala Menteri Sarawak ke baru Ba Astana Kuching. Ba pengawal tu Pengulu Tawisli, 54 tahun bersumpah mangku pengawal jadi Kepala Menteri Sarawak ti kedua Ba Mua Gabner Sarawak Tun Abang Haji Openg. Pengulu Tawisli nganti Stephen Kaloninkan jadi Kepala Menteri Sarawak. Sebedau diciri ke mangku pengawalnya, Pengulu Tawisli siku Kaban Kunsin Geri tinggari ke Parti Pesaka kenyau ri pengawal berpilih menua Sarawak ke diatur bak tahun 1963. Diada ke Delingga bak tahun 1934, ia bisi penlebak kebesai bak mayum macam bidang yang kaum kalak nyadi pengajar, kerani serta penulis petisyen sedau kedipadu mangku pengawal nyadi pengulu Simanggang bak tahun 1963. Ia dipadu ke nyadi Kepala Menteri Sarawak ke barunya nyermin ke penlebak ngau karismaya bak bidang politik diterima kelimpah caraya timai diri ngau jelanya sepemanjai ke dalam pentadbiran perintah menua.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah yang makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: SVSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betung kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas Safir Premier Sarawak Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggat Final 3 hari bulan 10 2026 Jam 6 lemai Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloninkan Betul Masuk Nadai Bebayar.

kita kerindu ngagai finalis kita Jonas Juniaman rindukan lagu yang mega tahu undi ngicak ke menang ungkapia. Okey, kategori finalis pemadu terbilang ngau lagu pemadu terbilang SCSJ ke 9 ya. Pentas final akan dibuka di Betung 3 hari bulan 10 tila. Ya, terima berita bekal ngau Sarawakku sayang Betung kalai pengawas senam aerobik Betung berekod ngau ngohet si kai nyerumbak program SKS di Betung ke di taga diatur kena ke hari Minggu tu udah dikinsil kalai pemutus tu digagak berindah hari Jaku Lalau hari upis pengerai bagi menua Betung ya berduduk hari penanggul sebuah nasab ke agi nyadi di menua kita di tu ya tajak pihak pengawal ngau aktiviti buka hari baru program tu duka di berjalan nitiah ke atur ke udah ditetap ke kalai program SKS bagi benua Betung berengkah diatur pagi lah 25 hari bulan 9 nyentuk ke hari Minggu 27 hari bulan 9 bismega dibuka ianya mini konti RTM bagi kita Iban dia pengari kita ke bisi udah ngagai menua Betung ok ianya buas kita Edmond Langi bergelenggau Dano Steven gau Min Meliza ok tahu bertemu masih tak ya bak mini konti RTM hai engkau bala penyampai radio, okay? Lagi aku singgah bang FB kami macam sekedari peminta aku dah di post sebalik kita mendingkan lagu ke dipinta peninga kita malam dulu lagi hari tu ya mayar utang dulu lagu di sada sandai engkau lagu ya udah kalak sangkai berarti kedua lagi tersang band sanggup.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Karena kada betul deh ke kita. Kak ke sida ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergaul tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang meri. Kadang sida yang punya buat di mail. Atau baura bukai nak ku nyual beketuk sano ku ya. Semadi no kaban aku ku ya. Harga tu ngenuan ku ya. Nama dah kurang ku ya.
1: Ya kemana gede. Kita dibuat minta berkaban kita itu. Kaban kita itu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Nak kubuat kadang-kadang. Anda kau nyebut deh. Kena ke nak kempang kadang-kadang deh. Nama kita minta tolong ya deh. Ya udah mana ngatu.
2: Sama.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kita bersama band Sangga Menjam Kita. Ya, 10.29 minit malam. Okey, bulan pagari FB kami. Okey, minta lagu Rahmat Kekasihku. Kena beri nak dirimpu bala kaban FB Alex Delta Bina Watabarau. Apa lambang jumpa selagun boleh masing Boni Fes IP ya. Sindu Nedi Shansha Manda Emilia Sam Gabala Kebukai Meh. Terima kasih MA Kokia Song John Sama Rino Mega di Tuba Ulu Sebuyau MA. Minta lagu Ricky Anderson Bungai Pinang. Kena beri nang Isan ya di Lingga Indai di Sibu Zilahani Emilia Richard Mary Bon Martin Richa Unup Rosliau Jebas Lagun Stamos TV Stila Ferijang Denal Pelimasing Ibrahim Marwakib Patrice Inchan Morrison Manggi di Kuala Lumpur Ngau Kabar-Kabar FB Ngau Peningan Kebuka Mega Ngarap ke Teperindang James Nuing ya, ya, selamat malam MA Kokia berkongsi ke Siti Jakut tu Ngau Peningan Manyu. Kadang-kadang orang ke pemadu semak ngau nuanya ndak sedar ke nama reti nuan baia ana nganti peluang ke perfect nur nuan madah ke I love you. Terima kasih ya ku meran bisi batisi nuan jakunya nang dekat semampai jadi ke kenang ke kia. Terima kasih ya udah berkongsi ke jakunya Jam Sinu yang di Betung. Okay, selamat malam Mary Mantang. MA minta lagu Julita James Pengurindu Pengujung Nyawa dan Merindang Dirimpung. Kau semua kawan-kawan kenglalam eh. Selamat malam Kekia. Malam selamat kita megak selamat eh. Okay, Mario Pawi nyak ya di Semunjan MA. Ya salam manis yang semua peninggal kita yang minta lagu Daun Hilang lagu Pengurindu Tuci. Kena merindang semua kawan-kawan kenglalam eh. Ngarap ke semampai gerai berjimat maya ke mindah hamba luar laban menua kita tu agi bersebun ke kia. Terima kasih Mario Pawi kaban kita ke besi juen carta kenyalang tau datai baru ujung minggu ne. Gary Min mega MA sama juga sedi konti minta lagu Anthony Usan kena merindah dirimpu engkau semua peninga kita ke malam tu ngarat ke teperindang biah-biah makasih nyapa ngarat ke semua kita nyagrai berlama minta lagu Dayang Bintang ke kia kena merindang semua pendengar kita. Terima kasih. Okey, lagi aku ngujingi gak lagu nyawa. Kita menikah lagu Rani Pad dulu. Ngau lagu ya tua semina berpangan. Ada aku ngau mehau dan menikah lagu lama. Penyanyi kedekat di Kangau berpentas final ACSJ ke-9 kita. Roslin Jatibiang. Tang lagu ya berpadu nyawa ngau Michael Jumat. Pergi setahun aja. Tak sudah nyap mending ke lagu Rani Pad.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

Ya, lelengau asai kita dengar lagu-lagu ke berentak lama atau ke retro ya. Okey, Rosalind Jati Biang, Michael Jemaat pergi setahun aja di Ipoh Perak siku lelaki ke udah tuai umur diriput ke kritikal udah itu tadi di berita ke Labu Hari ringkat tiga bangunan Hospital Raja Permaisuri Bainun. Sorry tadi, nitya kebenaran dari Kepala Polis Daerah Ipoh hanya Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah sidak yang lima kangau berkaul ngau kes tu orang pukul 2.30 minit ngali hari tu tadi kalai lebihnya siku security ke gawat bedia ya terpada ke lelaki ketua umur tu kira ke nyelai ulah ya nampuang yari belakang tangdam ke mukai meda itu tadi kira ke Labu Hari ringkat tiga berumur antara ia 60 nyentuk ke 70 tahun nadai ngembuan dokumen pengelala diri tang itu ditetap ke peranak menua kita di tu ya kalau bensi manyu engkau nyusi lenyau kawan belayan tahun natai ke penerang agai Indo Upis Polis Daerah Ipoh minat lumur 05-254-2222 iaitu benung diperubat ke bak hospital dia ya macam-macam utai ke nyadi anak kalu kusut rundiang neh. Miss Bond Francisco John gak lagu ya bertenggau ke lalau tuai kedua lagi NK Yonggai celap-celapangan.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup

Yang ka si bala kita akan dantu berpengerai akan nanya mai siwai anang laun makai ubah tau ke nganjung dirimpu berubat neh ngijak ke sama gerai ok singgah berubah FB kami Dennis Long MA minta lagu Andrew Bunny Jam sebuah hati dirampas orang kena merindang dirimpu engkau semua kaban ke ngelalameh ngarap ke teperindang pemegang BBF Sadung selamat bertugas MA yang minta lagu Edmund Lim selampai pengerindu kena berindang semua benda kita engkau kaban belayan meh kekia engkau semua benda kita kepada tindu ngarap ke teperindang Felicia Glenn mega ia minta lagu Florence Hyde kaul antara tua kena berindang dirimpu engkau kaban-kaban ke ngelalameh ngarap ke teperindang Sindon Eddy di Marudi MA Ninganuan yang minta lagu Anthony Igu Anthony meligai pengerindu kena berindang dirimpu kaban dia Wiki Report Dublin Kebang Jambulan Pegari Rosin Gunyau Stamos Stevie Jelov Meribon Martin Peter Tingkau Kujam Jeffrey Jeff James Anyau engkau semua peninggal kita serta peminat grup peminat YFM Station pemerindang kita ngarap ke teperindang Jessica Ita Megabisi Nyapa Hai di Bau yang minta lagu Christopher Kelly

Dan berindang indah biar ya inam cimbat di kampung Pisa Krokong. Engkau peminat setia YFM Baselampung melalui kita di tu ya sama nyaga pengerai untuk penanggul sebenar sab kaki nuntung menua kita yang jam ke dia tu ya. Sama bertugas ke Nuan MA, jangan lupa untuk bahagia sigi amai. Garimin mega bisi nyapa ke malam tu MA minta lagu Anthony Usan ya bisi berlagu bak jam ketiga lagi au ramen tiga wain kita kena merindang di limbung kau semua kaban-kaban kenglala ngarap ke tepe rindang. Okey, lagi aku nyapa baru bala kita ba FB kami tahu pos badia sore kita ke agi berperindang nyentuh ngagai penghujung program pukul 12:30 malam. Siti Agi Anita Nawai MA minta lagu Dona Aku Tetap Sayau kena merindang dirimu engkau semua peningat-peningat kita kaban-kaban FB ngarap ke semua kita nya semampai gerai berlama kekiat. Terima kasih nebah lagu lama lagu disada Andrew Bonnie James dipinta peningat kita tadi ya nyak ya buah hati dirampas orang jam ketiga romantika wine dipun kita tinggal langgu hari Gwen sanggup aku

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Dia sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
3: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yutan.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang bunuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Jam ketiga pemulihan malam kita Romantika Wine. Okey, 11.08 minit malam. Okey, nyapa baru pendengar kita di FB kami Lengunai 9MA Meningan Wan terminta lagu kena merindang semua kaban-kaban kenglala. Terima kasih Clarence dan Cundang juga minta lagu meligai pengurindu MA kena merindang kaban belayan kau semua pendengar kita kepada tinduk malam tu Mark Rabung Alap juga di Sibu MA semua pendengar program kita tang nadai kalah nyapa ke KM minta lagu Harapan Mercies Jauh Disayang kena merindang semua bala-bala peninggal aku dah nyapa malam tu baruai kita ok pemegai peminat-peminat program genggam semangat ke kia kaban dia cikgu James Jonas Tulang ngau kaban-kaban kebuka emeh kesua bersapa baruai komen maya program genggam semangat ke kia ngar kesemuanya terperindang terima kasih ok gerusin entabang mega minta lagu Johnny Aman MA kena merindang sidak serumah ba tuan rumah santu di Kampung Empaliang Pantu ngagai nadi sebilik di Taman Malihah ngarep kereta perindang ok tindak jenak malam tu terima kasih Catherine Robin sama tugas MA Cheng Suni Sao Da Unji kasih nyapa ngau Dublin K Baja MA selamat tugas di konti Richard Unup yang minta lagu Kelemayang Band Nuan berulah dan merindah diri punggau kaban-kaban FB Ningan Nuan di Jalan Simpang Semunjan terima kasih semalam gaya Alistair Cibain di Bintulu gemening ke program kita yang kena 97.5 FM menikah lagu Ria Anthony Usan gaya lagu yang dah ulih aku ambuk berdua lagi Pompey Chloe penulis kita ACSJ ke-9 Gau lagu di Sadaya, di Empu, Nuan Sikup Romantika Wai kita diteruskan gau lagu Rebound, Don't Close Your Eyes, Tonight, Don't Denver, merindang kita di Bandar Kuching 101.3 FM.

9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kaloninkan Betul. Masuk nadai membayar.

0: Sapa ganunu time maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mayo na ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai maya tu.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni ku orang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nede dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Tuno ku tai di tu. Ah, mo di.
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertuno ku tai seneka hati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gaya, gaya, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Dengarkah YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

And boom, go like we don't close your eyes tonight. Okay, romantic way kita ungkap ya malam tu. Okay, ngarap ke sikumga pelanda menua kita yang jago pecut. Okay, Muhammad Azim, Muhammad Fahmi tau tulis ke pemujur. Udah ya, mujur nyingkang guys. Semi final ungkap ya acara 100 meter lelaki bak Lumba Asia Aichi Nagoya 2026, iaitu kalau menang Midul Engkaraju bak edisi Lumba Sebakar tahun 2022, kalai bak pekit ke diatur sehari itu tadi. Okey, bak Renggat Tisih kelima pusing keterubah yang nembuk ke pelandak 100 meter dengan tempoh masa ia 10.17 second. Bak pekit ke dibuka Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. Ia abang muas sekali ditangkan pelandar benua Singapore Mark Brian Lewis, abang penduduk kedua, engkau ketiga pelandar benua Taiwan Yang Chun Han. Okey, sikut lagi pemikir kita menjumpa dengan nyingkang abang renggat semi-final ianya Muhammad Umaira Subri. Okey, ngar ke tau boleh midul nyingkang ngagai renggat final ya. Okey, kita yang agak berperindang sudah aku nyapa baru bala kita ba FB kami dalam Romantika Wai kita lagu di sada Ben Peter Jaku Bola. Kedua lagi Umbrella Ramalanku Benar Belaka. Selamat malam ngagai DJ Brenda untuk meninggalkan program kita hanya ya. Okey, bila Jumat lebuah ke driver terus ngau kami tentu ya Romantika Wai.

Zarul Hari Rabbanam Berlang lagu Ramalanku Benar Belangka. Okey, induk kenal siapa ke malam tu. Selamat bertugas MA yang minta lagu. Kena ia merindang Michael Bung, Ijo Lang, Maribon Martin, Emilia, Amy Richard, Serina Senejana, Shasha Manda, Bibiana, Robina, Juniban, Roslia, Polly Mousing, Dublin Kebaja, Peter Tikau Kujam, Jambang Etul, Soja Samarino, Michael Elmi, Gau Kaban-Kaban Kebukai, Panjai Rintai Badia, Gau semua peminat YFM Iban, ngarap ke terperindang. Terima kasih. Pihak megang Juniban, habis ini apa? Di Miri MN dengan Nuan yang minta lagu Ita Medin. Tak sempat utang dulu au. Kena merindang dirimpu Gau Kaban-Kaban FB malam tu. Mas dia namaga selamat bertugas MA di Limbang dengan Nuan yang minta lagu Jessica Timah. Kena merindang orang ke Dika Sayau dan tinggal gagai Mak Ngojang di Sabah, Edwin Win, Stanley, Christina, Juliana, Wati, Koni, Marina, Ibu Ayat di Lawas, Kebiri yang Ketunggal di Brunei, Miri, Serian Kucing, ke semua terperindang. Salam saya, salam rindu hari yang masa Diana di Limbang. Tiga Tawai, Kekia. Alex, Delta Bina Watabarau di Engkelili MA, Heningan Wan, minta lagu Mawat. Dayang Bintang kena merindang animate di selulap betung bulan pengerindu di Batu Niah. Rui Penyandang, Alexis, Debbie Biju di Betung, Wellington Imai, Richard Unup di Simpang Semunjan, Roy Kuang, Indo dan Max Jagat, Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Liben Kau, Debbie Aluk di Semunjan, James Sepengiran, Emilia Saint Valentino Polakan, Stamos, Civis Love Kau, Kaban-Kaban Kebuka Emeh. Ngarap ke terperindang. Anything you got sinyapa. Terima kasih yang minta lagu. Kena merindang Shasha Amanda, Bulan Pemerindu Ros Liao, Margaret Uncing, Alex Dalta Bina Watabarau, Stamos Tewis Jelof, Keliang Temawang MJ, Mami Sulu, Datin Sulunggau, semua kaban-kaban ke ngelalam eh. Ngarap ke terperindang. Mami Abah Sinyapa, minta lagu Winnie Albert MA, habis diganti Nuan, kena merindang Margaret Uncing, ngagai Intan Bakit, Tunga Encana, Miss Charlotte Liu, Richard Unup, Maribel Martin, ngagai Nuan Mega, selamat bertugas di Konti. Madeline Wolfred, Witi Nyapa, minta lagu Meligai Pengurindu, kena merindang semua kaban-kaban kenglalam eh. Ngagai Nuan, selamat bertugas MA, jangan lupa untuk bahagia sigi amai. Stamos, TV Still Love, MA, selamat berkonti, minta lagu Fred Alpa, kena merindang semua kaban-kaban kenglalam. Selamat lelak malam tu ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk bahagia sigi amai. Louis Frankie, minta lagu Florence Height, kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Ya, kepada tinduk ngarap ke terperindang. Serini Cendan, di Song MA Ningan Wan, minta lagu Dalam Diam Aku Mencintaimu, kena merindang dirimpu kaban-kaban ke ngelalam eh. Ngagai bala grup WhatsApp admin PWI peminat YFM Iban Kekia, sidak ya serumah ngal semua kaban-kaban ke ngelalam. Berjumat pulai lagi Kekia. Romantika Wai, kita ngal lagu di sana Johnny Cole Sanggam, ngal lagu ya Karung Surat Berbungai.

Iya, lain ke dituju, lain ke nerima surat nih. Henti ini sporting, aki sporting, tak ngawak. Johnny kau sanggam kau lagi ya karung surat berbungai. 17 minit lagi sudah aku lengkap ke program kita Romantic Away. Ungkap ya malam tu Sindon Edi Sinyapa yang minta lagu Meligai Pengurindu. Kena merindah diri pun meh ngare kabarnya Ricky Ribot Nabin Kebaja bulan Pegari Rosin Kunyau ngau kabar-kabar kebuka ngau peminat YFM Iban Station pemerintah kita yang harap ke terperindang Jeremy Kim kasi nyapa. Ok, minta lagu kena ia merindang grup FB ya. Ok, Balakaban Lili Sita Sia Indai Ajia di sebarang Alendo Diaw Helena Louis Julia Binson Sedatu di Miri ini Uni di Sabah Gagenuan Mega MA selamat bertugas di konti. Ok, engkau semua bila kita kasi nyapa di FB kami kena sempat dilansak aku wai peminta kita engkau lagu kena sempat ditebah mega kira ke utang maya ke bisi awaknya duraku nebah lagu-lagu ke dipinta bala kita. Ya, tiga gil lagu ungkep ya romantika wai kita malam tu Scorpion Under the Same Sun. Kedua lagi Me Search Salem Jamal Abdillah Engkau Zamani Isabella 98 kemudian dia Sylvia J Pantah Suar. Malam tu kita belalak engkau hati ke Cukawi Lantang. Tidak jenak boleh mimpi ke mana ungkap ya malam tu 24 hari bulan 9 sudah kita ingat Dani ungkap ya pagi lari 5 25 hari bulan 9 tahun 2026. Ya, terus sendingan kami tengah malam nyentuk ke 6 pagi Timang Kerbak Tawas. Selama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia. Kita bertemu tengah hari 6.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: dekat ngerecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Milan, Romles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedegan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

Bandang ke penusah Bapadi Bajalah Lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah Bapadi nyadi adulah diterima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Bajalai Alun. Seliah kediri hari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

dalam situ pis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hati alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

neh, nyak alai, enti orang berandau engkau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan Anang Kiro bermain telipun, hari aku pembelia David engkau YFM.

0: ana ubak telefon lebuh mai kereta kita tau menakai keplusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Hari YFM.

Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Maya kita suntuk, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tahu ke diri sebilik.
1: Tang Maya orang ngaga diri, nak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul isi duit kena Maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diinjau kitanya, sigi lembah kau nagi ya. Kaban nak nyamai hati ngagai ke kita ringan. Pesan bayar utang kebantu, ari kami.
4: Sway,
3: ngau, wajah.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Tada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut nak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

Tabik Basah menuju Balai Peninga. Aku Matthew Manyin, anak rendah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak.

ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah Hari Baru Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, lalu nanti ditemu salah tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000, tau ke hukum jail pengelamat tipuan nak lebih hari setahun, tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai buat media ramah dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my. Entik bisa report serentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media ramah engkau pintar serta endak nampuang berita tindak amat. Entik berdau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampuang. Cakup tangkan tu Ari Komiti Penyambung Engkau Multimedia Malaysia SKMM Negeri Sarawak.

Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerpai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buhuli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Tabik basah menuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak rendah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemun tak kita berlamanya. Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita kehendak amat, hari mensia kehendak berhati ngau siliak, nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya, serta nyarut ke pengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut ngau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita kehendak amat ulih ngacau tak ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tidak amat buat media ramah tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia lalu nanti ditemu salah. Tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000. Tau ke hukum jail pengelamat tipu nak lebih hari setahun. Tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai buat media ramah dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my. Nanti bisa report senentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media ramah engkau pintar serta hendak nampung berita tindak amat. Nanti berdau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Cakup tangkan tu, hari komiti penyambung engkau Multimedia Malaysia, SKMM Negeri Sarawak.

dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut nak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

0: Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof serta Mayuh Agik Penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak. Bisik peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize Lucky Draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayua.
1: 24 jam, WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, WiFM segulai sejalai. Dengarkan WiFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa segulai sejalai. Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang ba anugerah carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemadut terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemadut terbilang. Dibuka hari 8 hari bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, ngau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9, ngelatih ke industri.

9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

ke-9 Renggat Final dekat Yator Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

sembahyang pagi hari gereja Anglika. Kecoba tu aku dulu dekat meri selamat pagi dengan semua bala peninga. Aku tu Bishop Nelson juga sebulan hari gereja Anglika. Aku kembali kita sama dia jenuh dah lama. Lalu sama sembahyang aku pagi tu. Waktu kita ngepun ke pengawal kita sehari tu ngau sembahyang. Kita patut berterima kasih ke semua pemanah Allah Ta'ala ngau kita. Kelebih lagi kau dah ngitu kita malam kau dah lemai kita mada hari siang hari itu sampai kita. Kami ngaku salah tala apa yang nak ngurwal kudus. Kami dah salah dalam peragam, dalam jaku, dalam kerja kami. Oleh penyalah kami empu ti besai. Menyalai kami minta Tuhan kasih ke kami. Lepas kami dari penyai kering kami di amanah, lebih kami penghidup timuruan. Wakala talawat madu kuasa ti madu pengasih ngampun kita muai semua penyalah kita meri kita hari ngubah ulah kita menyamai ke kita oleh kuasa Roh Kudus yo oleh Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku di Injil Saint Matthew bagi 18 berengkah dibaca bu ayat 1. Lepas mayanya, sidak murid datang dengan Yesus selalu nanya, siapa orang tim madu besai dalam perintah serga? Ya lu ngangau ke siku anak min, lu ngasuh ya berdiri buat tengah-tengah sidak. Ya lu berjaku, enggak benar, aku mana lagi kita? Ti kita enggak berubah lu jadi maka anak min, kita enggak boleh tamak dengan perintah serga. Barang siapa ngemaruh ke diri baka nami itu dekat jadi orang madu besai dalam perintah serga. Barang siapa nerima nami baka tu dalam nama aku, nerima aku. Ti kita ngasuh siku residok ke mit ke Arab ke aku berdosa mana lagi inti batu kisar ti besai ditancang ke berkuang orangnya lalu ia dibuai ngegeta siak ti dalam. Itulah menunya lemah utai ti ngasuh minsio berdosa. Penguji nanda tau nak datai. Dan itulah orang ke ngasuh penguji nyok datai. Lunti jari tau ke kaki nuan mai nuan berdosa. Tetak ala buaya. Menahgi nuan tamok ngagai penghidup. Nadai jari tau ke kaki sepiak. Ari kebisi dua pihak. Jari tau ke kaki tanuan dibuai. Anggi api tindak nemu padam. Lontik mata nuan maik nuan berusaha keruk. Lalu buaya. Mana lagi nuan tamak ngai penghidup. Maik sigi leka. Sigi aja leka mata. Ada kebisik dua igi leka mata. Tahan nuan buai ngai api neraka. Tu jaku Tuhan. Terima kasih ya. Kalah talak. Sampai kita ya. Allah Ta'ala di madu kuasa nuan kengagok kami mensio. Semua utai ke dalam dunia tu. Nuan ngai medok nembiak nuan mati ke tegal dosa. Ngau penyakit di tahun naban ke nyawa. Kami bersampi ngagai nuan apai di madu kuasa. Minta nung lepas kami di dosa di tahun ngasuh mati. Megok penyakit di tahun ngerusak tubuh kami. Kami bersampi ngadap nuan apai. Minta nuan munas ke semua macam penyakit ke bisik nyadi dalam dunia tu. Kami nemu nuan Tuhan bisik kuasa kebesaya hari atas semua kuasa. Hari atas semua kuasa penyakit di bisik dalam dunia tu. Nyalai apai kami di serga, selamat ke kami, resmu utai ke ngasuh kami tusah. Serta pedis dalam dunia tu. Sampai terpintok kami lama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta penglepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus pai kami di surga kudus menama nuan datai me perintah nuan jadi me penekok nuan baka dalam surga kenya mego dalam dunia beri ke kami penghidup tiap hari ampun penyalah kami maka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami itu kami re penguji lepas kami re penyai kerana nuan tiba pu perintah ngau kuasa ngau mulia datai ke belamo lamo ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lungintu kita. Tuhan nampak ke kita, lu kasih ke kita. Tuhan rang kati kita, lu beri selamat ke kita. Kemaya tu, datai ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 102, buku lain ngobala kuaya, resen Thomas Cathedral.

0: Kelantan Pagi.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Ku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki umai gak kita besai balat lantang hati kaban ke kita langgang 30 hari umai ga udah rangkai kayu lama mati ke kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu mintai kae mimpi nunu ga bau manah nan anang belah tapi kita ngigak pemakai ila habis mati sungai ti penyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawak ngenak nadai jalai mati tuk genaka jakuk ngajak megai api kita getah perah, gawak galantang hati. Gawak gendak lama asa minak seketah hari. Bulih ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal laki. Kena ga beli lawak, manuak ga ngau babi. Ga bisi lebih, pakai dudi hari.
4: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

Bujang Kenyalang Ria Darren Sundang Mai Jam kita pukul 6.23 minit pagi. Ngepun ke awak pengerap pagi hari 5 ke sehari itu ya, 25 bulan 9 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Kita ke dia di Serata Bumi Kenyalang. Lalu pihak megah kita hari menua buka ya. Kuliah mendiang ke YFM. Ngena RTM klik ngau mega channel Astro ke pagi tu. Harap ke kita sama oleh ngepun ke hari baru sehari tu ngau lantang serta likun. Lebih lagi kita ke dekat ngatur pengawak kita ke sehari tu ya. Jadi bawa pengerap pagi hari 5 ke pagi tu kita bergulai ngau aku Sam. Sepenglama 3 jam atau lagi 6 bakal selama 7 pagi itu lagi maca dulu pesan berat ke di kirim bala peninggal kita. 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8.30 pagi itu lagi inti dari penanggul kita dekat ngagai mini studio RTM di Betuang. Abah kompleks sukan Betuang ninga ke Randau Mr. Edmund Langi begulai ngau resident Betuang berkawal ngau program Sarawak ku sayang bagi benua Betuang ke Berengkah Ari Sarito ya. Hanya di bala peninga kita di Betuang angka Sarito bisik dekat ngagai kompleks sukan Betuang yang mega kita hari menua bukai mega yang ke bisik dekat ngolo program ke diatur Berengkah Ari Sarito. Kita ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur mujur di pejalai semina kita yang tadi anang nak nyaga pengerai kita empu atau berindi hari menua kita ke agi bersebun jam ke diatur ya. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita-berita bukai bak jam ke terubah berperindang dulu ngau lagu-lagu ke nang udah disedia ke pagi tu untuk balap peninggal. Lagu kedua kita hari Generino Cheraki Lenyau Tembaga Ganti Pirang.

0: Atur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, taukan ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah. Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Kolej Laila Taib bisi muka kurs diploma ngau stipikit ungkup bala nebiak Sarawak enda berbayar. Lalundur diau bisi bega disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebiak ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818. Tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Berpanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.

Kiang Sarawak hari Baby Shima Siko hari penyanyi ke BC Mekat Merindang kita program Sarawak ku sayang di pagi menua betul malam pagila ya. Jadi itu kenang program Sarawak ku sayang di pagi menua betul atau BC jago gerah atau ke penerang ke pemadu baru kalau ya pengawal senam robi betul berikut ngau ngohet sikai nyeruma program Sarawak ku sayang SKS 2026 bagi menua betul ke dekat diatur hari Minggu tu lah udah di cancel ya. Jadi pemutus tu dikaka berindi hari Jakul Alau hari upis pengerai bagi menua betul berindi hari penanggul sebun ke nyadi ngau megak baca indeks pengamah angin bagi menuanya ke agi bak tika sti nak manah ke pengerai tajak pihak pengawal ngau aktiviti bukai program Sarawak ku sayang dekat di pejalai ke nitih ketimpuh ke udah ditetap ke. Jadi program Sarawak ku sayang bagi menua betuang tau diatur berengkah hari Sarito ya nyentuk ke hari Minggu tu ila. Okey, jadinya megak penerang ke pemadu baru ke bekawal ngau program Sarawak ku sayang bagi menua betuang. Lalu kita sama nemu megak kemari upis Menteri Pelajar menua Sarawak ya bisi ngeluar ke jago penerang kalai sekolah ke dipegai upis pelajar Palilih Serian lunduk ngau ke Nawit ditutup sementara nyentuk ke Sarito ya. Jadi pemutus tu digagak Tegal baca IPU bak ketiga-tiga pilih menuanya ke bak tikas ti palat nak manah ke pengerai. Jadi Direktur Opis Pelajar Menua Sarawak Encik Umar Mahli madah ke pengawal nutup sementaranya mungkur 180 buah sekolah. Lalu berindi arinya sesi ngajar ngau belajar di rumah PDPR di pejalai ke sepemanjai timpuh sekolahnya ke ditutup. Jadi yang maksud ke penerangnya lebuh ke di randau RTM kemari ya. Lalu sekolah di Palilih Kenawit udah ditutup kenyauri satu tu tadi. Lalu sekolah di Palilih Serian ngau lundu ditutup berengkah hari kemari. Nyak mega penerang ke bekawal ngau operasi sekolah ba sekedar kanan dor ke ngerikut ke baca IPU ke ngelui hari 200 nyak baca ke atau ke tikas ke balat nak manah ke pengerayam. Lalu aku bisa menganyungu website APIMS ke pagi tu. Jadi baca ke pemadu baru ke bisa di pedak aku di tu. Kucing baca IPU ke pagi tu 170. Lalu di Kota Semarahan 168, di Serian 180, di Seriaman 168. Lalu pihak megak di Bintulu 107 baca IPU ya. Baca IPU ke pemadu baru ke boleh dipedak kita ba opis rampak menua tahu ke ba website APIMS luar kita tadi boleh mendak penerang ke pemadu baru bekawal ngau baca IPU di menua kita. Jadi harap ke sama-sama nyaga pengelikun pengerai kita ampu lebih lagi kita ke bisik ngerja pengawak di luar rumah anang anda ngena pemampul hidung ngau mulut meh ya lebih lagi ba kanan dor ke baca IPU ke nak manah ke pengerai ngau mega balat nak manah ke pengerai dikena nyaga kita ampu lebih lagi kita ikan ke bisik penanggul bak seput kini ya ngambil ke nak nanggul pengerai kita. Okey, nyak tadi
sekedar hari penerang ke pemadu baru, info-info ke baru ke diterima. Udah tu lagi ke berkongsi ke berita-berita bukai, penerang-penerang bukai ke bisik diterima kepada peninggal kita. Okey, so harapan masa pis menyari.

0: 9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk nadai berbayar. Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandia berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Balam anugerah tumega ke ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: 24 jam YFM segulai sejalai gau kita. Merinang kita gau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Apa jam kedua atau peninga maca dulu pesan ke basic diterima hari peninga kita ya. Kalau pesan ke terubah tu hari lalin anak layang madah ke anak ya tuai rumah mawan anak lalin tuai rumah mawan anak lalin udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah lumur 48 Jalai Sukung Kampung Tunku Abdul Rahman Lambir. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya, ba pendam Anglika Lambir. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba suku Ngelubu Antu, Nyemungan, Sekaru, Tintiang Lalang, Uang Panjai, Nga Uang Panda, di Sebangki, Bintung, Seremat, Bara, Bui, Suai Miri, Keduh Seratu Ruban ngabega Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Silia Gib kaul ngabsan Rabato kita tahu bertelepon ngagai gue anak lalin ba lumur 013-840-0847 tau kenuju Dennis anak lalin 012-8840-188. Ya tadi pesan madah ke tua rumah mawan anak lalin udah nada ya lalu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya rumah lumur 48 Jalai Sukung Kampung Tunku Abdul Rahman Lambir lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Pesan ke dua tu hari undi anak Ajit tau ke Abdul Rahman bin Abdullah hari rumah ikan rantau Cire Ulu Untabai. Jadi pesan tu madah ke apa ya Ajit anak kasih tau ke Aki Unas udah nadai mega. Lalu niang tu dekat dia kubur ke ngalih hari tu lagi ya ba pendam Islam Serikai. Lalu pesan tu nuju Kaban Belayan ba Entabai Layar Sekerang Sepak Brunei di Limbang Miri Sibu di Serikai di Pakan ngomega Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Ajit anak kasih udah nadai. Lalu niang tu dekat di kubur ke ngalih hari tu lagi ya ba pendam Islam Serikai. Okey nya tadi pesan mega ke bisik diterima. Jadi pesan ke Siti tu hari Inpim anak Bungkuang madah ke Sendun anak Aliang Sendun anak Aliang tau ke Inairin udah nadai mega. Lalu niang Sendun anak Aliang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi mereka ya pa rumah sedampu inya pa rumah Balili Sungai Tema Ulu ni ya lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Kapit Sibu Sekerang Uya Pakuh Selangau di Mukah Bintulu Sebatu Niah Dimiri ngau mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur Irin 016-341-1162 tahu kenuju Inpin ya 0113-150-3551. Ya tadi pesan madah ke Sendun anak Aliang tau ke Indai Irin udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidempu ianya pa rumah Balili Sungai Tema Ulu Nia lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya hari Cigu kana anak usin madah ke menjadi tuai sida ianya ex-sarjan kaya anak usin tau ke laki
Perida nak tedung, udah nadai mega. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayuh, malam tu lagi pa rumah sedempu, inya pa rumah hancung, lubu lajuang nanga meluan julau. Lalu ni yang tu dekat di kubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan, bak macan, kerangarian, rantau rusak ulu kenawin, bak sepituah julau, kerangan bulu, rayah ulu, rayah hili, pui kenawin, nanga nilau, nsiring, nanga tabak, sindun, anak kali, bak batu matup julau, pihak mega kaban pelayan, bak nanga tabak, rumah andin, rumah jabing, rumah jandah, sungai tangai, rumah mesum, rumah tat, pihak mereka kapan belayan ke buka ya, ke ndak ulih disebut di tu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex sarjan kaya na usit, ex sarjan kaya na usit tau ke laki Perida na tedung, udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu, malam tau lagi pa rumah sedempu, inya pa rumah hancung, lubu lajuang nanga meluan culau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, nguyang agai pesan ke Siti tu peninga, ianya pesan hari Santa anak talit, madah ke Inaya, ini anak dadu, ini anak dadu tau ke Inaya sa, udah nadai mereka. Lalu niang ini anak dadu tu dekat di Sengai Palamayu, malam pergilah, enyak ba rumah Simon atau ke rumah punai baloi skim sekarang. Lalu dekat di kubur ke hari Minggu tu ilah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Batu Lapan Maloi Tebaruang, penti rumah empadi yang nanga buno, rumah jengin kejemut sekarang, rumah amin saka betuang, rumah Maxwell Lipa ini ya, kriu nia lempawang spa betuang, rumah berwin tabut sekarang, sambun ba senglau ngau muka kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu madah ke ini anak dadu, ini anak dadu tau ke Inayasa, udah nadai lemai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu, malam pergila ba rumah Simon tau ke rumah punai baloi skim sekarang. Lalu dekat di kubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke buka itu peninggal, pesan ke sekali itu ianya hari Brudi anak anggai madah kengintu 100 hari ni yang anggai anak ngelungkung ke dekat diatur pergilah 26 bulan 9 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur apa rumah sedempu, ianya apa rumah tunai nanga bengap lubu antu. Pesan tu nuju kaban belayan ba pes 1 ngau pes 2 batang air di lubu antu, batu berbini atas, batu berbini baru, sekayu air lemana baka ba kapulu kapuili lepung mawang atas ngau baru di kenawit sebang danau bintulu miri ba peninjau batu nia tapang punggak ulu sumpah ngau deluk batang air, pihak mega kaban belayan ke buka ya, madah ke ngintu 100 hari keniang angai anak ngelungkung ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 pukul 10 pagi ba rumah sedempu, enyak ba rumah tunai nanga bengap lubu antu. Jadi pesan ke Siti tu enyak hari umbau tau ke Hilda madah ke ngintu genap setahun niang apa ya, enyak niang ex cikgu Wiglen Britain ke udah anada ya. Lalu pengawal tu dekat diatur pergilah mega 26 hari bulan 9
pukul 6:30 lemai bak rumah sedampu inya bak beratuang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak rumah selaka beratuang, rumah gaduh sungai Napau, supu rumah layang nangai pus, rumah lindung kudu, rumah suling kajang, rumah Wilson bana puai, munggu ai semuncan ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur umbau tahu ke Hilda nya pak lumur 0168076150. Nya tadi pesan madah ke pengawak ngintu genap setahun niang ex cikgu Wiglen Britain ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 pukul 6:30 lemai ya pak rumah sedampu ianya di beratuang. Okey, nya tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu. Udah terlalu aku nampung macam pesan berat ke Bukai. Kita ingat tu nak lama mendiang ke lagu hari Welter Bana minta nuan pulai baru.

0: pagi.
1: Okey, Aki ngenatai ke pesan bukai ke pagi tau. Jadi pesan ke sekali tau hari Anita Naunggam madah ke ngeta solid ni yang ex pengajar Unggam anak dunia tau ke ni yang apai Renal ke dekat diatur pergilah ya 26 hari bulan 9 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah suli engkajang pelaso kabung jadi pesan tu nuju kaban pelayan ba ai ulu ruban panjang ruban kup ibus salkra ulu ruban jelupang sungai antu bawan balingian muka sungai rama sebuyau nanga batang keriana seratu di Kuching, di Semanggang, ngau mega kaban belayan ke Bukai kena ulih dia sebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur Ci 013817 027 tahu kenuju apa iki 019-468-8616. Jadi pesannya tadi madah ke pengawal ngeta sulit niang ex pengajar Unggam anak dunia tahu ke niang apa Renal ke dekat diatur pergilah 26 bulan 9 2026 pukul 7 lemai apa rumah sedampu enya apa rumah suli engkajang pelaso kabuang. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari gayet anak jubin madah ke ngeta sulit niang bini ya enya kemban anak lium ke dekat diatur pergilah maka 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai pengawaknya dekat diatur apa rumah sidampu enya apa rumah jantan Mucau Keranggas Ulu Sekerang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih di sebut itu magang madah ke ngeta sulit ngau ngupa santa balu ke niang kemban ane lium ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai apa rumah sidampu inya apa rumah jantan Mucau Keranggas Ulu Sekerang. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu pesan dari Richard Mawan anak kandau ke kalau pesan tu madah ke ngeta sulit niang Elizabeth Gruda anak ex pengacar Jangung ke dekat diatur pergilah mega 26 bulan 9 2026 pukul 7 lemai ba rumah sedampu inya ba rumah Desmond Sungan Kemidan Jaya Awi Seratu. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan di Serata Nur kena ulih dia sebut itu magang inya lebih lagi ba batang awi batang krian saka betung seratu Ruban, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, ngau mega kaban belayan ke Bukai, madah ke ngeta sulit niang Elizabeth Gruda, anak ex pengacara Jangung, ke dekat diatur pergilah 26 bulan 9 2026 pukul 7 lemai ya, pak rumah sidampu, inya pak rumah Desmond Sungan, Kemidan Jaya. Awi seratu okey ya tadi lalu pesan ke Bukai itu ianya pesan Arya Catherine anak janting madah ke pengawal ngintu 40 hari keniang apa ya enya niang janting anak jandang ke dekat diatur pergilah maka 26 hari bulan 9 2026 ba rumah sidampu inya ba rumah Monica Cum Sebu Tengah Tanjung Bijat. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Tanjung Bijat Geran Stumbin Entulang di Betung di Kuching ngau maka kaban belayan ke Bukai ya madah ke ngintu 40 hari keniang apa ya inya niang janting anak jandang ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 apa rumah sedampu inya apa rumah Monica Chum sebut tengah Tanjung Bijat. Okey, lagu pesan muka ke bisik diterima hari peninggal kita kita berperindang baru peninggal atau hari itu Anthony Malika ya pengerindu jadi 7:30 pagi tu lagi nabur ke berita pagi di YFM.

Jadi itu isi berita. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak ndak boleh ndak setipak ngau pengawak nubuh ke infrastruktur perkara rundiang dikena ngada ke raban bangsa ti berpenemu kreatif serta boleh napi ubah. Premier Datuk Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pemansang modal Malaysia berguna amat dikena lentu ke penyulut ekonomi negeri itu terus dipejalai dengan pengawak tinguasa penemu teknologi ngau innovation. Jakutnya dikenatai ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah bak pengawak berjadi ke pengerami Literature Sarawak 2026 di Miri. Ku ia budaya maca ngau literature oleh ngada ke runding ti critical imagination ngau penyiru kelimpahnya di medium dikena merti ke identiti ngau penelebak rakyat Sarawak. Berbang unyah Datuk Pahat Tinggi Abang Johari Tonopeng baga merangsang mayuh hagi tukang karang Sarawak ngasil ke karya ting merat ke cerita menua tu jaku ngau pesaka asal ngambil bisi diangkat ngagai tikas menua ngau antarabangsa. Karyanya tau dikemansang kenyadi film, animation, main digital ngau pelasar media baru lalu harinya oleh meripangka ngagai penumbuh ekonomi kreatif. 11 kategori anugerah Perpustakaan Awam Premier Sarawak 2026 mega bisik disuak ke bawah pengawaknya. Pengerami itu dikaram deka terus diatur tinya di pelasar nur numbuh keraban bangsa Sarawak tirindu maca berunding serta nengkebang. Sarawak terus ngedegap ke penemu bak perkara rampak menua dengan pengawak tingatur kerja jurai pelajar rampak menua 2026 EEC 2026 ti ditagak diatur hari 27 nyentuk ngakai 28 hari bulan 10. Sapit Premier Datuk Amar Wan Tengah Liasan madah ke kerja jurainya dekat ngempuruk kurung 350 kurang hari mayuh bengkah sektor dikena negap ke pelajar ngau pemerhati-hati rampak menua. Batang tujuh pengawak tu nyengkaum ngenegap ke raban pengajar, institution, ngau pemekuh rampak menua dengan pengawak berkongsi ke penemu serta atur pengawak teknikal. Berapa banyak pengawak tu nyadi pelasar dikena ngenegap ke kerjasama antara sektor dengan cara ngempuang agensi perintah, institution pelajar, raban akademik, NGO ngau community. Pengawak temegak dikarap kuliah meri input ngau perambu strategik dikena nyukung pemansang pelajar rampak menua. Ia maksud ke jakunya rambau awam pengarang berita EEC 2026 di Kuching. Upis Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Community KPWKM naga dekat ngada ke 50,000 ikorang ke Landiak Ngibun lebuh manggai ba tahun 2030. Inisiatif tu mengukur pengawak ngerembai ke latih ngintu ngau kerjasama institution pelajar ngau latih teknikal serta vocational TVET. Menteri Datuk Sri Nancy Shukri madah ke programnya berengkah ngau 400 ikorang bak tahun 2024 lalu tahun tu naga 2,000 ikorang diambil ngulu latih. Sesi latih keterubah ngawal sidak tigawak bak institution upis menteri tu sebedau programnya dibuka ngagai Malaysia Mayu. Kerja samanya mereka di Kerembai bergulai ngau universiti ngau sektor luar dikena ngangkat ke modul latih ngau pengelandik ngintu timungkur suku teori ngau praktikal. Ia berjakong agai pengarang berita sepengudah berjadi ke pengerami apresiasi 2026 nembiak pelajar nyulut Sekolah Sekendari Teknik Sejingkat SMTS di Kuching. Basic 177 ikut nembia SMTS nerima anugerah bak penyulut sida dalam bidang akademik ngau co-curriculum. Kita dia tu benung mendiang ke berita pagi Ari YFM.

Pengawal senam robing betung berikut ngau ngohet sikai nyerumbak program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua betung kedekat diatur kena hari minggu tu lah udah dikinsil. Pemutus tu dikakak berindi hari jakut lalau hari upis pengerai bagi menua betung berindi hari penanggul sebun asap timajak nyadi serta baca indeks pengamah angin API. Bak bagi menuanya timanggai bak tikas tidak manah ke pengerai. Tajak pihak pengawal ngau aktiviti bukai dekat di pejalai nitiah ketimpuh ke udah ditetap ke. Program SKS bagi menua betung berengkah diatur hari sarito nyentuk ke hari minggu 27 hari bulan 9. Program tu bisi nyedia ke mayuh macam aktiviti komuniti, pemansang, pengawal dagang, lomba ngemain, ngau pemerindang serta beri peluang ngagai komuniti menua tu sama ngericah kagi pengeraminya. Berbangunnya studio mini RTM ke bisi dibuka ba mua panggau besai sepemancai programnya ke diatur. Sekolah hari baru upis pelajar pelilih serian londo ngau kenawian dekat ditutup sementara nyentuk ke sarito. Pemutus tu digagak Tegal baca indeks pengamah angin API bak ketiga-tiga pelilih menuanya konsisten bak baca tikas balat nak manah ke pengerai. Direktur Pelajar Sarawak Omar Mahli madah ke pengawal nutup sementaranya mungkur 180 buah sekolah. Berindi arnya sesi ngajar ngau belajar bak rumah PDPR dekat di pejarai ke sepemanjai timpuh sekolah ditutup. Yang natai ke penerangnya lebuh ke dirandau RTM tengah hari kemari. Sekolah bak pelilih kenawit udah ditutup kenyauri satu tu tadi. Lalu sekolah di pelilih serian ngau lundu ditutup berengkah hari kemari. Kem eksplorasi potensi Nembiak nyadi Siti Aricara dikenak ngenegap ke pengawak nyeliah dadah kelimpah hari ngemeran ke gaya penghidup ti berpengerai Pak Rapa Nembiak. Kaban Kaunsel Negeri Kabung Datuk Muhammad C. Kadir madah ke programnya ngembuan tuju deka nerenak ulah pengawak ti positif ngau gaya penghidup ti berpengerai kelimpah hari berjalai ke intervention tumu ungkup Nembiak ke dikelala bisik risiko. Intervention tumu berguna amat dikena tentu ke sebarang risiko salah guna dadah boleh ditemu serta diputar ke tumu. Ia maksud ke jakunya rambau pengawal nutup kemnya bak Dewan Pantai Tanjung Kembang di Kapung. Siko Indo beranak ngau selamat dalam sebuah bas mensia mayuh bak mua klinik pengerai jalan masjid di Kuching lemai hari tiga tu tadi. Driba basnya nguyeng ke basnya angkai palandor ngengkah ke kereta bak mua klinik lalu natai ke penerang ngagai staf perubat senentang siko penumpang Indo ti ribat sarat dekat beranak. Nitih ke penerang Facebook klinik pengerai jalan masjid lutur ngau induk misi berumban ngelawak basnya nur merik bantu. Tim perubat mucur mantu induknya beranak ngau selamat tajak diadu ke dalam bas saja. Induknya ngau anak mitnya ti baru ada dianjung ke hospital besar Sarawak ngambil ke di perubat ngau silia lagi. Kes tu ianya kes ke terubah kenyadi pak siku induk ti beranak lebuh nepan bas mensia mayuh madani kenyari servisnya dipejalai ke berapa tahun tu ke udah. Di kena ngujung ke berita pagi tu batang berita dibaca baru. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak ndak ulih ndak setipak ngau pemansang infrastruktur runding. Tukang karang Sarawak dilalau ngasil ke karya mandang ke jerita jaku ngau pesaka asal menua. EEC 2026 Sarawak negap ke pelajar ngau pemerhati-hati perkara rampak menua. Berita pagi itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Sejalan. Jerana, jerita lamak Sarawak.
1: Saritu, 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud bising ngulu sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba Kompleks Negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temerik jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawal upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jaku penerang tu, ianya sapit kepala menteri, kemegap menteri bertanam topi ngga pemansang raban bangsa Dato' Amar Afred Cabu Numpang. Penulu menteri, Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Ndor Upis bertanam topi ngenatai ke penerang ngga pemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara Upisnya ngga perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Seleka jakuk sarito ianya lawiak. L-A-W-I-K, lawiak. Erti lawiak ianya semampai ngantuk kelat mata buntau tau ke lintuak-lintuak. Erti lawiak ianya semampai ngantuk kelat mata buntau tau ke lintuak-lintuak. Mayangena seleka jakuk tu ianya, endak merti aku utai tikku pengajarnya laban kelawi amai sehari-hari tu kelalu buntau. Tau ke? Nadai kami kinduk tu nemu jadi ngau laki tik kelalah baka empang wapnya. Asuh ngerja pengawak mimik lalu lawiak baka kendak kelak tinduk setahun. Nyak nakak seleka jakuk sehari tu ianya lawiak. Seleka jakuk sehari tu tau di pendiang ke kita nintiang hari 1, hari 3, enggau hari 5.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duit yang akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusan yang mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nyamkin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy and ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 berenggan final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekiat atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Maya ari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.com.

0: oi.gov.my. YFM, Mai Kita, sama-sama nyaga pengerai.
1: Oh, why? Dan EY.

Mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Tuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, adulah tidriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerundiang.